0: cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa, ini masih dari satu sisi, tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
2: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
4: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
3: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Field bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah yang gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Dengan menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
7: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
8: Persiapan sudah selesai. 18 Juni pukul 14.20 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
7: Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
8: Untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
7: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
9: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 Debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan, sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
10: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal, alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10 khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Yang ketiga lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
11: Aman
10: jadi,
11: ya.
10: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
9: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.
12: Saya Wakil Bupati Banyuasin, mohon maaf, langsung menyambut di dua kabupaten, Kabupaten Oki, yang telah menampingan, dan juga di Kota Palembang.

0: sendiri yang mampu berdoa. Dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
4: Laporan khusus.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
6: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja. Ya.
6: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
7: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
6: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
8: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
6: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
9: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
6: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
4: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
10: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
11: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Rasa percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
12: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki. Dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Magang Nasional atau Magang Hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
2: Kilas Laga.
3: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
14: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
15: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjungkalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
16: Ada kiraan Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
15: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
16: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
15: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
16: Rapat lagi pemain-pemain Senegal, lepaskan jalan.
15: Di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
16: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
15: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
2: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI di Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda pendengar di Purwokerto pagi ini sampai nanti di jam 10 pagi.
1: Iya, betul sekali. Dan yang pasti pendengar, kami masih akan terus menemani Anda dengan beragam rangkaian acara menarik. Dan sesaat lagi juga kami akan menyampaikan info terkait dengan perakiran cuaca untuk hari ini, nggak sok pagi, bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap, kami sudah terhubung dengan Mas Adnan. Langsung saja kita akan sapa dulu, selamat pagi Mas Adnan.
2: Iya, selamat pagi Mbak Citra.
1: Iya, Mas Adnan bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiran cuaca untuk hari ini, nggak sok pagi, seperti apa, silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Citra. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah perawan hingga perawan, namun potensi hujan ringan yang tidak merata masih dapat terjadi pada sore hari, terutama di wilayah dataran tinggi di utara Kabupaten Banyumas, seperti wilayah utara Gumelar, wilayah utara Pekuncen, wilayah utara Cilongok, wilayah utara Kebung Banteng, Batu Raden, dan wilayah utara Sumbang. Kemudian kembali cerah perawan hingga perawan pada malam hingga esok paginya. Kemudian untuk suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Untuk angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 70 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi, secara umum cerah perawan hingga perawan sepanjang hari. Kemudian untuk suhu diprediksi berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 25 km per jam. Dan untuk kelembaban berkisar antara 60 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap. Dan jika ada perubahan yang signifikan, akan kami infokan lebih lanjut kembali, baik melalui laman media sosial kami maupun dapat dilihat di aplikasi info BMKG. Demikian Mbak Citra.
1: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Mas Adnan atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Iya, terima kasih kembali Mbak.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Ada Yovien Uno, ini salah satu lagu yang cukup enak banget didengerin ya Put ya. Jadi kayak lagunya Yovien Uno tuh kayak selalu membawa kita ke FTV-FTV.
1: Iya. Iya gak sih?
0: Iya. Tuh selalu berhubungan dengan FTV gitu kan. Ya pasti pagi hari ini cuacanya sudah mulai menghangat ya. Ini di halaman RRI Purwokerto juga kita lihat sudah
2: sedang ada pelaksanaan.
0: Iya, sedang upacara. Ada pelaksanaan. Iya, upacara kesadaran nasional ya setiap tanggal 17. Yang pasti untuk Anda juga nih yang barangkali pagi hari ini baru akan beranjak ya untuk ke tempat aktivitas Anda, pastikan Anda tetap terus berhati-hati di jalan ya. Ikuti terus rambu-rambu lalu lintas untuk tetap menjaga keselamatan Anda di jalan hingga tempat tujuan. Ya. Nah Putri, kalau kemarin kita udah sempat ngobrol-ngobrol juga nih ya sama Mbak Kayu Banyumas dan juga dari Dinpora Budpar terkait dengan beberapa event, kalender event wisata di Kabupaten Banyumas. Salah satunya ini ada Jazz Gunung Selamat 2026.
2: Ya, betul sekali. Nah, Jazz Gunung Selamat 2026 ini siap digelar pada 27 Juni 2026 di kawasan Wana Wisata Batu Raden Banyumas. Ya. Dan tahun ini hadir dengan konsep Destination, perpaduan antara musik jazz dan pengalaman menikmati destinasi wisata dalam satu momen yang berkesan.
0: Iya.
2: Bukan cuma soal konser, penonton juga diajak menikmati suasana alam, budaya lokal, sampai sentuhan kuliner khas Banyumas. Deretan musik yang dijadwalkan tampil, antara lain ada Mocca, Nona Ria, Amelia Ong, MT, serta Kevin Yosua, Big Six Feet, Gracie Teman Gendar, dan bahkan antusiasme penonton juga sangat tinggi ya, terbukti dari tiket VIP yang dilaporkan habis.
0: Iya, jadi kalau memang misalnya mau menikmati akhir pekan ya dengan cara yang berbeda, mungkin inilah saatnya untuk bisa menikmati harmoni musik sambil memandang indahnya kaki Gunung Slamet. Jadi untuk Anda nih bisa mencatat tanggalnya ya, siapkan energi terbaik dan rasakan sendiri bagaimana nih jazz, alam dan juga Banyumas berpadu dalam satu panggung. Siap nonton Putri?
2: Siap.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Nomor 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

0: ini ya, tentunya menemani Anda pendengar dengan beragam acara menarik yang bisa Anda simak terus di Pro 1 RRI Purwokerto. Kalau tadi sudah kita hadirkan ada Eko Jazz Gunung Selamat 2026 ya. Dan kita akan hadirkan lagi menemani Anda pendengar satu informasi menarik ya. UMP dan FPTI Banyumas ini perkuat sinergi pembinaan atlet ya. Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Banyumas memperkuat sinergi dalam pembinaan atlet melalui kegiatan Kopi Darat. Dan digelar di Samara Cafe & Eatery pada Kamis 11 Juni ya. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi sekaligus silaturahmi antara atlet, pelatih dan juga pengurus FPTI dan pihak kampus.
1: Iya, kemudian juga tentunya ya hadir juga dalam kegiatan tersebut ini ada Rektor UMP yang juga merupakan pembina FPTI Kabupaten Banyumas ya, Ketua FPTI Kabupaten Banyumas Widodo Sugiri, para atlet panjat tebing berprestasi, pelatih serta jajaran pengurus FTPI Banyumas juga turut hadir. Kepala Biro Publikasi dan juga Admisi UMP serta Kepala Biro Humas dan juga Protokoler UMP. Dalam kesempatan itu, Bapak Jebul Suroso menyampaikan apresiasi kepada para atlet panjat tebing Banyumas yang telah menorehkan berbagai prestasi di tingkat regional maupun nasional.
0: Ya, dan selain memberikan motivasi, didorong pula para atlet yang masih menempuh pendidikan di tingkat SMA untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Karena menurutnya prestasi olahraga perlu diimbangi dengan pencapaian akademik sebagai bekal untuk menghadapi masa depan. Dan pendengar, Anda bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id.

0: Mungkin ya, yeah. Pemain seperti Messi, Ronaldo, ini pemain yang sangat jarang lahir dan kita bisa menikmati, bahkan sampai di usianya sekarang, kita bisa masih sangat bisa menikmati penampilan seorang Lionel Messi.
1: Yeah.
0: Dan ini menunjukkan bahwa memang Messi masih punya ambisi, masih punya ambisi besar untuk bisa paling tidak mengantarkan Argentina meraih gelar juara Piala Dunia kedua bersama dirinya gitu.
1: Yeah.
0: Sekarang ini adalah hat-trick pertama buat Lionel Messi di Piala Dunia.
1: Hat-trick dan pertama, top scorer ya.
0: Dan sekarang menjadi top scorer sementara dan kemudian juga menyamai catatan gol dari Miroslav Klose,
1: yeah,
0: striker timnas Jerman dengan 16 gol sebagai pemain terbanyak pencetak gol di Piala Dunia.
1: Baik, kalau begitu. Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Bung.
0: Sama-sama, Bung Zeni.
1: Selamat pagi, salam olahraga. Dan Bung Yanto juga Bung Joko, terima kasih banyak. Nanti kita hadirkan kembali ya, bagaimana jalannya pertandingan untuk babak-babak selanjutnya dari tim-tim unggulan yang sekarang ini sudah bersiap-siap juga untuk tampil di masing-masing grup. Jelang warta berita, warta berita pukul 10 nanti juga ada informasi lainnya yang akan dihimpun oleh tim kami ya, mengenai informasi terkini perkembangan dari tim liputan kami di berbagai daerah. Saya Zeni, selamat pagi.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Aljazair.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Belenggu, karya Armin Pane, merupakan salah satu karya sastra modern Indonesia yang terbit pertama kali pada tahun 1940 melalui Balai Pustaka. Novel ini menyoroti kehidupan tiga tokoh utama, yaitu Dr. Soekartono, Sumartini, dan Rohayah atau Yah. Soekartono digambarkan sebagai seorang dokter yang sukses namun mengalami kegelisahan batin karena merasa terjebak dalam pernikahan yang hambar bersama Sumartini, istri yang aktif dalam kegiatan sosial namun dingin secara emosional. Dalam pencarian makna hidup dan ketenangan, Soekartono menemukan kehangatan pada sosok Rohayah, seorang wanita dengan masa lalu kelam yang justru mampu memberikan perhatian dan empati yang tak ia dapatkan dari rumah tangganya sendiri. Melalui kisah cinta segitiga yang rumit, Armin Pane menampilkan potret manusia modern yang terbelenggu oleh norma sosial, moral, dan konflik batin. Tema utama novel ini adalah keterbelengguan manusia terhadap nilai-nilai kehidupan dan perasaan mereka sendiri. Meskipun ketika tokohnya berusaha mencari kebahagiaan, mereka justru semakin terjerat oleh perasaan bersalah, idealisme, dan tuntutan masyarakat. Novel ini menyampaikan pesan moral bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat diperoleh melalui kejujuran terhadap diri sendiri dan keberanian menghadapi realitas hidup, bukan dengan melarikan diri dari masalah. Kekuatan utama Belenggu terletak pada penggambaran psikologis tokoh yang sangat mendalam. Armin Pane berhasil menulis dengan gaya introspektif menggunakan teknik aliran kesadaran atau stream of consciousness, menjadikan novel ini sangat maju untuk ukuran zamannya. Namun demikian, bahasa yang digunakan cenderung klasik dan alur ceritanya lambat karena banyak berisi monolog batin, sehingga bisa terasa berat bagi pembaca masa kini. Meski begitu, Belenggu tetap menjadi karya monumental yang menggugah pikiran dan perasaan, menampilkan konflik manusia yang universal dan relevan di segala zaman. Novel ini layak dibaca sebagai refleksi tentang cinta, moralitas, dan pencarian makna hidup di tengah tekanan sosial. Demikian esensi buku Belenggu karya Armin Pane dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto. Senang sekali siang hari ini kita berjumpa kembali dalam Purwokerto siang ini edisi hari Rabu 17 Juni 2026. Dan di sepanjang Purwokerto siang ini kita akan hadirkan berbagai macam program menarik untuk Anda. Dan kali ini kita akan awali dengan program sanksi atau suara anti narkoba, korupsi, dan judi. Di mana pada siang hari ini, pendengar, kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu peran masyarakat dalam pengawasan APBD dan dana desa. Sudah hadir bersama kami siang hari ini di Studio Pro 1 RRI Purwokerto ada Bapak Edo Damaraji ST selaku ketua DPW GNP Tipikor Jawa Tengah. Selamat siang Pak Edo.
1: Selamat siang Mas Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar RRI yang setia.
0: Baik, kabar sehat Bapak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Baik, luar biasa. Ini di tengah kita akan membahas satu topik yang menarik gitu ya Pak ya. Yaitu terkait dengan peran masyarakat dalam pengawasan APBD dan dana desa. Baik, namun sebelum kita mulai pendengar siaran kita pada siang hari ini, kami informasikan untuk Anda, bagi Anda yang ingin menyimak program Suara Anti Korupsi, Korupsi dan Judi pada siang hari ini, Anda dapat menyimak melalui seluruh frekuensi radio kami, RRI Pro 1 Purwokerto, ataupun juga Anda dapat bergabung melalui link streaming di rri.co.id dan juga aplikasi mobile kita RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Serta kami juga tayangkan program ini secara langsung melalui YouTube channel kita RRI Purwokerto. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita langsung saja mulai dialog kita pada siang hari ini bersama Pak Edo. Pak Edo, ini bicara terkait dengan tema kita yaitu peran masyarakat dalam pengawasan APBD dan dana desa. Dan ini sebenarnya kenapa sih keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam pengawasan APBD dan dana desa, Pak?
1: Iya, makasih Mas Febri. Ini momen yang banyak ditunggu orang ya. Artinya begini, kita akhir-akhir ini disuguhi berita-berita yang mungkin sebagian masyarakat membacanya itu sampai kasarnya itu mual gitu.
0: Oke.
1: Para tersangka korupsi yang gila-gilaan itu gak main-main gitu ya.
0: Iya.
1: Itu sangat menyakiti hati masyarakat ya.
0: Betul.
1: Sementara di sisi lain stunting makin tinggi, tingkat kemiskinan luar biasa. Di sisi lain jalan-jalan yang rusak sampai menimbulkan keresahan demo.
0: Ya.
1: Tapi di sisi lain para koruptor nggak jera-jeranya berfoya-foya dengan uang rakyat.
0: Ya.
1: Nah momen ini apa sebetulnya ini bisa terjadi? Kita bisa melihat salah satu faktornya selain mentalitas
0: ya,
1: para tenar itu adalah lemahnya pengawasan. Nah, pengawasan dimulai dari mana? Nah, karena ini adalah Radio Republik Indonesia yang segmennya itu merata dari ya, saudara-saudara kita yang di nonjauh di perdesaan sampai ya, di perkotaan. Saya mulai dari yang paling simpel aja. Bahwa pejabat pemerintah paling rendah yang menerima gaji dari negara itu adalah perangkat desa.
0: Oke.
1: Dari Kaur, Kadus, sampai Sekdes, sampai Kades, Camat, kemudian Bupati, Gubernur, Menteri, sampai Presiden, TNI dari tingkat Bintara sampai Jenderal. Semua adalah digaji dari iuran kita, PBB kita, pajak-pajak kendaraan kita, pajak pendapatan, kita makan dan sebagainya itu dikumpulkan, retribusi, parkir,
0: ya,
1: untuk menggaji mereka, membiayai mereka agar mengelola negara ini dengan benar. Bahwa kenyataannya terjadi pelanggaran-pelanggaran itu adalah menjadi tugas kita sebagai masyarakat. Tertarik saya dengan tema ini, karena banyak sekali masyarakat desa itu apatis.
0: Oke.
1: Bisa apatis karena ketidaktahuan, tidak peduli, atau karena memang tidak ada edukasi.
0: Oh, oke, ya.
1: Ini harapan saya dengan mendengarkan sanksi ini yang temanya luar biasa. Ada edukasi, bapak-bapak, ibu-ibu pendengar RRI yang budiman, uang yang Anda setorkan itu, pajak-pajak semua dari PBB sampai STNK, kendaraan bermotor dan sebagainya itu, kembali ke kita untuk pelayanan masyarakat.
0: Okay.
1: Kalau di desa adalah Anda itu dilindungi oleh undang-undang kalau melakukan pengawasan. Jadi kalau Anda menanyakan ke Pak Kades, "Lur, ini sing bangun jalan anggaran segini kok cuman segini. Aku tak ndelok RAB ini. Aku tak lihat RAB-nya kayak apa."
0: Okay.
1: Itu boleh. Karena tidak ngerti, enggak tanya, ndelalah yo dapat Kades yang luar biasa, ini rahasia negara, enggak boleh. Waktu padahal itu bukan rahasia yang dikecualikan. Nah, karena kita enggak dapat RAB, tidak transparan, maka kontrolnya lemah.
0: Oke.
1: Sering kita jumpai laporan masyarakat tidak sinkron antara perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban. Itu rumus korupsi itu dari situ. Perilaku korupsi itu dimulai dari perencanaan. Jadi kalau orang itu mau korupsi, itu sejak awal merencanakan itu sudah jahat.
0: Ada
1: contoh,
0: di situ ya, Pak?
1: Iya.
0: Okay.
1: Contoh, bikin jembatan panjang lebar sekian.
0: Yeah.
1: Ngerti kalau ini misalnya 2 miliar cukup.
0: Yeah.
1: Tapi perencanaannya di markup menjadi 3 miliar, 4 miliar. Sejak perencanaan sudah jahat. Kemudian pelaksanaan, lebih jahat lagi. Harusnya dilelang itu 2 miliar, kemudian dengan segala macam, dilaksanakan cuma gak nyampe 1 miliar misalnya.
0: Okay.
1: Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan masyarakat. Pasti kualitas bangunannya jauh dari standar mutu. Karena tidak sesuai dengan itu pelaksananya. Okay. Masih lagi, ketika ada indikasi ditemukan, maka pelaporannya, pertanggungjawabannya, kong kali kong lagi.
0: Oke.
1: Dengan pemeriksaannya, dengan itu. Hingga sempurnalah peristiwa korupsi di negeri kita ini sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban. Jadi jangan kaget ada APH ditangkap, karena ada BPK ditangkap.
0: Ya.
1: Itu kan pelaporan yang mereka melakukan hasil pemeriksaan yang diindikasikan itu tadi, kongkalukong. Kalau perencana, pelaksana, dan pengawasan itu jelas jebol, ya kita bayangkan tuh, triliunan
0: dana ya, Pak.
1: Nah, bisa yang harusnya dinikmati rakyat menjadi bancaan orang-orang serakah.
0: Oke. Jadi seperti yang tadi Pak Edo sampaikan bahwa sebetulnya korupsi ini juga tidak bisa sendiri ya Pak. Pasti akan melibatkan banyak pihak ya.
1: Pasti.
0: Oke.
1: Pasti.
0: Oke. Baik. Ini menarik sekali. Nah ini sebelum kita lebih jauh ke sana Pak, ini mungkin ada pendengar atau pemirsa yang mungkin masih bingung antara APBD dan dana desa ini bedanya apa ini Pak?
1: Iya. Jadi gini, sumber keuangan pembangunan. Itu macam-macam.
0: Yeah.
1: Jadi kalau APBN itu kan nasional.
0: Yeah.
1: Anggaran pendapatan belanja negara.
0: Right.
1: Didapat dari mana? Ya seluruh tambang-tambang, retribusi-retribusi yang harus disetor ke pusat.
0: Right.
1: Nah kemudian dari pusat itu kemudian ada transfer daerah.
0: Okay.
1: Jadi ada dana alokasi umum, DAU, DAK. Uang itu sebagian dikembalikan ke daerah, ditransfer. Di daerah untuk apa? Ya selain untuk membayar pegawai, untuk operasional, PPK, juga untuk melakukan pembangunan. Nah kalau ke provinsi namanya APBD provinsi, kalau ke kabupaten APBD, kabupaten kota.
0: Okay.
1: Nah dana desa itu dari mana? Dan sumber dana desa itu bisa langsung transfer dari APBN ke desa, DD, dana desa.
0: Okay.
1: Kemudian ada bantuan lagi namanya Bankuprov, bantuan keuangan provinsi.
0: Oke.
1: APBD provinsi pun bantu ke desa. Hmm. Ada lagi bantuan keuangan daerah, kabupaten pun membantu. Jadi ada beberapa sumber. Kemudian desa sendiri masih punya pendapatan PADES, jadi pendapatan asli desa. Oke. Misalnya punya BUMDES, jadi BUMDES menghasilkan. Kemudian dari sewa tanah-tanah bengkok dan retribusi-retribusi lainnya, itu menjadi pendapatan asli desa. Nah, sumber itu terkumpul semua, dikelola untuk membangun desa, menjalankan pemerintahan desa. Itu APBDES, anggaran pendapatan desa.
0: Baik. Wah, itu jadi sumber-sumbernya juga kita bisa mengetahui ya Pak ya, kalau APBDES sama dana desa itu dari mana saja gitu-gitu ya Pak?
1: Iya, jadi harusnya dengan berlakunya Undang-Undang nomor 14 ini yang tentang keterbukaan informasi publik tahun 2008, rencana desa APBDES itu dipampang di balai desa atau kantor desa.
0: Oke.
1: Lur, ini lo kita hasil rapat kemarin kita punya uang 1,5 miliar. Dapat dari mana? Bantuan desa dari ini sekian miliar ini dari Bangku Prop. Rencananya ini. Lah uang 1,5 miliar itu rencana untuk gini, kegiatan ini sekian, PKK sekian, bikin fasilitas sarpras sekian, untuk gaji sekian. Itu ada rinciannya.
0: Okay.
1: Nah, kalau itu terbuka, maka masyarakat setelah itu ngecek. Tuh, lur, ini kemarin 2025 ada anggaran bikin jembatan, kok nggak dilaksanakan? Nah, itu ditanyakan. Jangan-jangan, kan gitu kan. LPG-nya melaksanakan, tapi fiksinya nggak ada.
0: Oh,
1: nah, fiktif kan.
0: Baik.
1: Kalau ada, nilainya pas enggak, perencanaannya sesuai enggak. Misalnya, cor beton lingkungan, harusnya tebal 20 cm. 20 cm enggak, apa cuma 15? Lebarnya 2 meter, 2 meter atau cuma 1,5 meter? Panjangnya 300 meter atau cuma 200? Itu masyarakat ngukur, kan punya meteran. Dulur kok enggak sesuai. Nah, makanya itu bisa kontrol dari yang sepele-sepele itu. Nah, kalau masyarakat melek, ngerti caranya, minta penjelasan, melakukan pengawasan, sebetulnya sulit seorang perangkat desa itu melakukan korupsi, wong kontrolnya bagus. Gitu.
0: Okay.
1: Edukasi yang penting.
0: Oke, okay, jadi sebenarnya masyarakat itu berperan penting sekali dalam pengawasan di bawah sebetulnya ya Pak ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, di lapangan, di lokasi sebetulnya ya?
1: Iya, karena kita tiap hari.
0: Oke, okay, betul.
1: Tiap hari interaksi dengan lingkungannya kan, dengan desanya, nah itu.
0: Oke, okay, baik. Nah, lalu sebetulnya kalau informasi dan juga dokumen apa saja sih Pak yang bisa diminta atau dilihat oleh masyarakat terkait APBD dan juga dana desa, kemudian bagaimana prosedurnya yang benar jika masyarakat ingin melihat dokumen APBD ataupun juga penggunaan dana desa ini Pak?
1: Ya, jadi gini para pendengar, bahwa kita melakukan pengawasan itu perlindungannya luar biasa.
0: Oke.
1: Mulai dari Undang-Undang Dasar 45.
0: Ya.
1: Kita baca pasal 28F itu. Di situ jelas-jelas dikatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
0: Oke.
1: Untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ini Undang-Undang 45 loh. Ya. Artinya tidak boleh ada undang-undang lainnya, peraturan bupati, peraturan kepala desa atau peraturan presiden yang mencegah ini.
0: Okay.
1: Ini kan dasar gitu.
0: Ya, ya.
1: Nah, kemudian dikuatkan lagi oleh Undang-Undang 14 nomor 2008 ya. Itu tentang keterbukaan informasi publik. Jadi di setiap kabupaten, instansi desa itu ada yang namanya PPID.
0: Oke. Okay.
1: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu kita tanya. Jadi pertama kita mungkin lesan dulu. Lesan kok enggak dapat penjelasan. Pak Lur, gimana ini? Kamu tahunya apa? Diam. Ya misalnya, orang ngerti apa-apa nanti tak lapor ke pencemaran nama baik. Ya, okay. Kan kita takut itu.
0: Ya,
1: aduh, kok pencemaran nama baik? Nah makanya kita bilang, Pak Kades, Pak Lurah, saya minta RAB untuk pembangunan jalan setapak ini. Kamu tahunya apa? Gak usah. Nah, misalnya tuh, karena ada indikasi.
0: Oke,
1: gak apa-apa. Kita kirim surat kepada Pak Kades resmi.
0: Okay.
1: Yang bertandang di bawah ini nama, misalnya Supono, no, alamat RTW ini kepada Pak Kepala Desa ini. Dengan ini saya mohon data rencana anggaran belanja pembangunan jalan setapak di RT ini, RW ini. Demikian permohonan ini. Kan gak dibalas tuh. Gak dibalas. Oke, sekali kemudian atas dasar ini kita mengajukan lagi kepada Bupati PPID. Pak, pakar di sana menutup-nutupi ke PPID. Nah, kalau di tidak boleh juga ditutupi lagi, kan biasanya penjahatan gitu. Nggak mau terbuka. Kalau bisa ditutupi, kenapa harus dibuka, kan gitu. Kita bisa melaporkan ke Komisi Informasi. Sayangnya hanya ada di Ibu Kota Provinsi, di Semarang. Dasarnya apa? Kita melaporkan kepada yang terhormat Kepala Komisi Informasi Jawa Tengah. Berdasarkan surat pertama saya diabaikan, surat kedua saya diabaikan, bahwa saya ada indikasi seperti ini, saya minta ini, kok saya tidak dikasih? Nah, saya laporkan atas dasar tidak memberikan informasi, padahal itu bukan informasi yang dikecualikan. Apa informasi yang dikecualikan? Rahasia negara. Bunker, tempat militer, itu kan nggak boleh. Itu kan nggak, itu kan dasar. Nanti Komisi Informasi akan memanggil kadesnya itu. Panggil ke Semarang. Dimediasi. Biasanya baru dipanggil aja, sudah nyerah biasanya. Pengalaman saya.
0: Baik.
1: Karena nggak mau, karena pasti kalah sih. Bandung Wirawi ke Semarang kan mahal. Tapi ada yang ngeyel, akhirnya membuat keputusan berdasarkan fakta hukum, maka wajib diperintahkan saudara ini untuk memberikan data itu. Biasanya semakin berat kita memperoleh data itu, kalau sampai dapat, pasti semakin bocor itu. Makin hancur proyeknya. Karena itu karakter dasar manusia. Semakin rapat dia menyimpan, pasti makin banyak rahasia yang ada di situ. Rumusnya itu. Jadi kalau kita, mereka ngotot nggak ngasih, itu malah justru tantangan bagi kita. Pasti ada apa-apanya. Tapi kalau, oh ini mas, monggo diprint, PDF-nya kirim, silakan cek. Enak. Padahal kalau gitu tuh kita malah malas ngecek.
0: Karena udah
1: transparan.
0: Gitu ya,
1: Pak, iyalah gitu. Itu psikologis kita ya.
0: Wah menarik sekali ya. Jadi sebetulnya di lapangan ini kita bisa melakukan kontrol dengan prosedur-prosedur yang tadi sudah Bapak sebutkan ya. Dari, dari mulai kita meminta langsung, kemudian bersurat. Memang tidak masih terlihat ada yang ditutupi, bisa kita ke kabupaten, kemudian bisa ke provinsi gitu ya, Pak ya.
1: Dan kebanyakan gini, lah mas, mumet men, ruwet men. Kalau Anda repot, ruwet, lapor ke kami. Nah, kami kan membuka pintu pengaduan. Kita di Purwokerto kan ada di Perumahan Arca Estate, nanti ada. Itu kan ada litbangnya GNP Tipikor Jawa Tengah juga. Silakan datang, kemudian menyampaikan fakta-fakta, data-data. Banyak kok yang atas dasar laporan masyarakat kita tindak lanjuti, dan itu transparan. Ayo, sampai mana? Itu mengapa? Jadi, urusan surat-menyurat, fakta hukum, dasar legal standing, kita yang garap. Anda cukup ngasih fakta dan data, tapi jangan hoax, jangan kebencian, jangan fitnah. Kacau nanti kan gitu. Nah, itu pentingnya untuk nanti dilakukan klarifikasi. Ya, verifikasi data.
0: Menarik. Pak, kalau kendala yang sering dihadapi masyarakat nih saat mengakses informasi publik, ini mungkin tadi sedikit ada yang sudah dibahas sedikit ya Pak ya. Nah ini yang kemudian cara mengatasinya seperti apa Pak? Mungkin yang agak sulit gitu Pak.
1: Ya, jadi tadi kan rumusnya gitu. Pemerintahan desa, kita bicara desa aja deh ya. Misalnya kita mau 2000, menganggarkan 2027 besok. Sejak awal itu ada remdes, musyawarah rencana desa ya, musyawarah rembukan desa lah. Dan itu nanti ada tim 11 dan dari musrem itu, musrem rencana musyawarah rencana pembangunan itu ada di putusan skala prioritas. Itu ini paling prioritas apa sih desa ini? misalnya kita punya uang 1 miliar untuk surplus misalnya, yang prioritas apa? Ketemulah prioritas. Nah, skala prioritas inilah nanti yang harusnya dicantumkan di APBDES di situ. Nah, kalau itu tidak ada di APBDES kok tiba-tiba dibangun, nah itu ngaco lagi. Oh. Tidak boleh. Yeah. Misalnya kita 2026 sudah merencanakan 2027 itu pembangunan jalan setapak, jalan usaha tani, jembatan, misalnya pembangunan makam, udah diterinci semua skala prioritas, longsor bikin. Nah ternyata di tengah jalan nggak ada perubahan apapun, nggak mungkin kadesnya langsung tiba-tiba bikin kolam renang. Ya, itu menyalahi, itu kita bisa protes loh. Oh, Pak, Pak Lur, kok nggak ada di perencanaan kok tiba-tiba bangun, dasarnya apa? Nah itu kita wajib melaporkan tidak sesuai dengan perencanaan yang ada itu. Nah kecuali kalau nunggu aja perubahan, nah makanya ada anggaran perubahan kan, itu untuk mengevaluasi apakah ada yang tidak bisa dibangun, apakah ada perubahan harga. Banyak sekarang yang terjadi di Kabupaten Banyumas ini terkait dengan aspirasi pokir, kan banyak yang di pending pelaksananya terkait surat edaran dari KPK, sehingga diharapkan nanti bisa diakomodir di perubahan, APBD perubahan nanti gitu. Baik. Ini menarik karena saya support, saya apresiasi kepada teman-teman Dewan yang taat kepada surat edaran KPK itu. Okay. Jadi laksanakan gitu. Jadi.
0: Baik, itu sedikit yang biasanya dihadapi, kendala yang dihadapi oleh masyarakat gitu ya Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Apa namanya, ada adanya perubahan gitu ya Pak ya,
1: secara
0: mendadak ya. Oke.
1: Secara mendadak.
0: Oke. Nah, lalu setelah memperoleh informasi anggaran nih, bagaimana masyarakat ini bisa melakukan pengawasan terhadap proyek pemerintah di lapangan nih Pak?
1: Ya, jadi ada tahap persuasif. Misalnya kita ketemu ini jalan usaha tani. Oke. Di perencanaannya panjangnya 200 meter, tebalnya 20 cm, lebarnya 2 meter. Ya. Betonnya ukurannya K350, jadi kualitas beton. Ya. Kualitas K itu bagaimana kalau pakai molen campurannya antara semen, air, dan pasir seperti apa sama split, batu. Itu kan ada rumusnya. Okay. Nah, karena dibangun di sekitarnya kan kita bisa nongkrong sambil ngopi. Oh ini bener nggak ini campuran semennya? Okay. Bener nggak ketebalannya? Kadang-kadang kita ngerti kiat-kiatnya. Contoh, ini salah satu trik yang bisa yang kita bongkar. Ketebalan 20 cm. Iya pinggirnya, tengahnya dia kasih batu, kasih tanah. Jadi melengkung. Ketika dibor di tengah, tebalnya cuma 10 cm. Habis itu dapat tanah, ternyata dia melengkung gitu. Nah kalau orang mikir kan pinggirnya. Betul. Pinggirnya 20 cm bagaimana? Iya betul, 20 sana 20. Dibor tengah 10 cm. Nah itu berapa kerugian kan, lah kan lebih tipis. Nah trik-trik kayak itu kan harus dipahami. Nah kalau kita menemukan seperti itu, baik ukuran, panjang, mutu, beton, dan sebagainya, ini contoh kecil ya. Ya kita klarifikasi kepada yang bangun, yang bangun itu CV, pihak ketiga, atau swakelola, atau siapa, kan kita cek. Ini temuan ini dirembuk dulu lah.
0: Okay.
1: Karena berdasarkan investigasi ditemukan kerugian ini, maka saya menuntut hitung-hitungan rugi sini, panjangnya ditambah 100 meter misalnya.
0: Oh, oke, okay, baik. Ya, ya.
1: Jadi kan itu masih perembukaan ya.
0: Betul, ya, ya.
1: Atau tambah MCK, kan hitungannya masih sisa nih 20 juta, hitungan kita ada yang anggaran 150, okay. Ini ternyata cuma 125, yang 25 nyolong ini misalnya.
0: Okay, ya.
1: Ini 25 untuk juta itu apa? Tambah volume, atau yang lain. Itu kita masih enak ya, masih bagus lah. Kalau itu ngeyel juga, ya lapor.
0: Okay.
1: Mau ke APH ya, mau kejaksaan, mau ke inspektorat atau kemana.
0: Okay.
1: Jadi karena sudah fakta hukumnya jelas ini dan ngeyel kan gitu.
0: Baik. Jadi kita bisa sedetail itu untuk melakukan pengawasan gitu ya Pak. Misalnya untuk dari segi kita boleh mengukur ketebalan ataupun kita bisa melihat komposisi dari proyeknya gitu-gitu ya Pak.
1: Oh iya, betul, okay. Betul.
0: Baik. Nah, lalu tadi mungkin sudah sedikit disampaikan di awal gitu ya Pak, tentang indikator yang menjadi tanda awal adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pemerintah atau penggunaan dana desa. Nah mungkin ada indikator lain nih Pak, yang mungkin masyarakat bisa melihat atau bisa menyimpulkan bahwa ini ada indikasi pelanggaran di sana gitu, Pak.
1: Ya, begini, ketika ada pembangunan, misalnya saya dapat dana ini 1 miliar untuk membangun, maka yang menjadi krusial di sini adalah menentukan penyedia barang dan jasa. Iki sing garap sawe ini CV-nya. Nah, di situ biasanya transaksional wani piro itu. Karena ini kan PL. Penunjukan langsung. Atau sekarang mini kompetisi lah ya yang istilahnya sekarang. Tapi sudah ditentukan ini yang garap kerjaan ini paket ini si A, paket ini si B. Nah, itu terjadi di situlah kolusi sejak menentukan aja udah kolusi. Makanya kemarin banyak tertangkap menghasilkan ya istilahnya uang apa ya, suap atau apa ya, 10% sampai gitu ya, 12%. Jadi kerjaan belum mulai dia udah harus setor dulu segitu. Nah, penyedia barang dan jasa sudah setor misalnya 10%. Pajak misalnya sudah 12 sampai turunnya 15%. 25%. Nah, dia maksudnya ambil untung 10%, uang suapnya aja 10%. Dia ambil untung udah 25%. Jadi tinggal 50%. Kita bayangkan kalau seandainya perencanaannya itu benar. Ini digarap kondisi ini fasilitas ini kualitasnya akan bagus ketika ini 100%. Cuma dilaksanakan 50%. Anda bisa bayangkan. Maka banyak sekolahan yang rubuh, jembatan yang hancur, jalan setiap tahun hancur dan sebagainya. Yang dirugikan siapa? Masyarakat, karena mendapatkan kualitas bangunan-bangunan yang jelek gitu.
0: Baik.
1: Itu masalahnya.
0: Baik, iya. Dan jadi sejak awal, kalaupun masyarakat juga bisa melihat langsung atau bisa mungkin ada indikasi terkait dengan pemilihan siapa yang dapat proyek ini gitu ya Pak ya? Kurang lebih dari situ ya Pak ya?
1: Ya, itu karena memang aturannya boleh melakukan penunjukan langsung, tapi kan berdasarkan mungkin kualifikasi ya. Kalau penyedia jasa barang jasa yang track recordnya kurang bagus, ya harusnya jangan dipakai lah. Kan ini kan ada track record. Di sana kacau lah, di sana bermasalah kualitas dan sebagainya. Itu jangan dipakai lagi. Ada kayak semacam blacklist ya. Apalagi yang sampai putus kontrak dan sebagainya. Nah itu kadang-kadang menjadi dilema itu, udah di sana kerjanya jelek masih dipakai terus. Mungkin karena suapnya atau backingnya kuat kan. Komplek ya, masalahnya komplek banget.
0: Baik. Nah, Bapak, ini kalau menemukan dugaan penyimpangan nih, bukti atau data apa saja yang sebaiknya dikumpulkan masyarakat sebelum laporan nih, Pak?
1: Ya, yang pertama kita harus mendapatkan dokumen perencanaan. Jadi RAB. Dasarnya apa kalau nggak punya itu? Itu perjuangan sendiri tuh untuk mendapatkan RAB itu karena mereka pasti akan menyimpan rapat. Nah setelah RAB didapat, kemudian pasti verifikasi fakta lapangan. Fakta lapangan seperti apa, sesuai nggak dengan RAB? Nah setelah ketemu, kemudian kita harus klarifikasi karena bisa jadi ada adendum di situ. Ada perubahan dokumen karena melihat misalnya di perencanaan menggunakan besi dengan ukuran sekian yang ternyata faktanya di lapangan nggak ada di pasar. Nah itu sudah dilakukan adendum. Itu ada nggak? Nanti tuas kita ngamuk-ngamuk, Pak ini kan faktanya tidak ada yang jual di sini, maka kita rubah seperti ini. Ini RAB-nya ukuran sekian kok faktanya. Nah, itu ada adendum. Kita harus makanya disebut klarifikasi. Nah, jadi nggak langsung ribut. Nah tapi kalau klarifikasi gagal, tidak memberikan keterangan yang memuaskan, baru kita tadi menggugat tadi melaporkan karena indikasinya seperti itu. Tetapi nggak pegang RAPB atau RAB atau perencanaan pun secara kasat mata bisa, karena perencana tidak mungkin merencanakan ecek-ecek. Itu rumusnya. Ketika ada bangunan misalnya jalan beton, kemudian kita gajul hancur, itu sudah indikasi. Berarti perencanaannya satu sak 20 sak semen sama pasir bandingnya 1:20. Yeah, yeah. Kayak apa kan itu? Betul. Dari kualitas itu kita sudah ini pasti nggak benar.
0: Okay.
1: Jadi pasti nggak benar. Karena apa? Nggak mungkin dong perencana segoblok-gobloknya perencana kan gedung 3 lantai misalnya. Yeah. Ukuran besinya cuma 8. Ya, itu seperti itu.
0: Okay.
1: Dari indikasi itulah baru kita dibalik lagi. Yeah. Indikasi faktanya seperti kita minta RAB. Karena fakta lapangannya jelek banget.
0: Okay. Gitu.
1: Jadi dibalik ya.
0: Baik,
1: Nah itu dasarnya apa? Ini gak bener nih. Maksudnya baru kemarin udah miring semua nih talutnya. Okay. Misalnya.
0: Yeah. Jadi sebetulnya kita bisa misalnya ada pengecekan fakta dan ternyata di lapangan terbukti ada hal-hal yang kurang baik, terus kita bisa mengajukan permintaan untuk melihat RAB-nya gitu ya Pak ya?
1: Iya, betul, okay. Betul. Baik. Jadi dibalik ya.
0: Baik. Nah, lalu kalau bicara tentang mekanisme pelaporan ke inspektorat, kemudian kejaksaan, ataupun ke ombudsman gitu ya, maupun ke KPK ini, masing-masing lembaga tersebut bisa dihubungi ini kapan nih Pak?
1: Setiap saat,
0: oke. Okay.
1: Cuman begini, sebaiknya kalau membuat laporan itu ada bahasa-bahasa yang menyelamatkan kita.
0: Oke.
1: Jadi diduga, jangan saya pastikan si A korupsi sekian juta.
0: Oh, okay.
1: Wow, padahal datanya minim. Nanti malah kena kita.
0: Oke.
1: Jadi berdasarkan fakta lapangan dan data ini patut diduga. Kan menduga kan boleh, namanya dugaan. Okay. Oh, duganya salah ya udah.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi diduga terjadi penyimpangan atau tindak pidana korupsi di pekerjaan ini. Jadi itu bahasa paling aman. Nah, tugasnya APH yang dilaporkan itu melakukan penyidikan, penyelidikan. Itu kan mereka kan dapat laporan. Yeah. Bukti awalnya apa? Jadi ada minimal 2 bukti awal. Awalnya apa? Ini Pak, bangunan cor betonnya digajul aja amcor. Yeah. Ya, gitu. Kedua, ini masa lebarnya melengkung-lengkung, yang sana 2 meter, yang sini cuma 1,5 meter. Ya. Atau ketiga, ini kok, ya banyak lah. Ini ada ini indikasi seperti itu. Dan infonya itu anggarannya sekian. Gitu.
0: Okay.
1: Maksudnya per meter 5 juta misalnya. Uang 100 cuma dapat 20 meter misalnya. Okay. Maksudnya semennya seperti ini.
0: Okay.
1: Maksudnya madunya gak pakai molen, cuma pakai anu pacul sama ini, kan kualitasnya kan beda. Nah, dari situ kan ketahuan kualitas betonnya jelek, ukurannya salah, panjangnya juga salah. Sementara anggarannya dipatok, makanya ada aturan setiap ada pekerjaan itu diwajibkan memasang papan nama.
0: Oke, ya.
1: Pekerjaan, siapa yang ngasih pekerjaan, judulnya itu PU atau desa. Okay. Kemudian anggarannya, ada anggaran 100 juta, 21 juta, pelaksana CV apa atau swakelola, jangka waktu, jangka waktu ada yang 30 hari, 60 hari, kan ada yang jatah waktunya 60 hari sudah 4 bulan gak rampung-rampung, itu kan harusnya kena denda. Di papan nama tanggal 1 Juli sampai tanggal 1 September, berarti Juli, Agustus, September 2 bulan 60 hari kerja. Ternyata sampai tanggal 1 November atau Oktober masih pada tangrung-tangrung itu. Nah, itu kita bisa wajib melaporkan. Pak, harusnya didenda. Atau memang ada perpanjangan 50 hari misalnya. Tapi aturannya sudah mulai memasuki melanggar kontrak gitu.
0: Oke, baik. Nah, tadi terkait dengan pelaporan nih Pak, mungkin kan ada masyarakat juga yang merasa takut untuk melaporkan dugaan. Nah, ini sebenarnya perlindungan apa sih yang tersedia untuk masyarakat yang melaporkan dugaan korupsi ini Pak?
1: Nah, kalau masyarakat takut, maka kita bisa melaporkan anonim.
0: Oh, okay.
1: Boleh, anonim itu boleh, whistleblower ya. Yeah. Jadi kita bikin surat kaleng ke inspektorat, atau kejaksaan, atau indikasi seperti ini. Nah, nanti biasanya dari Intel itu akan menindaklanjuti surat ini, akan investigasi.
0: Oh, okay.
1: Dan mereka lebih paham tentang itu. Atau, yang paling ini ayo, cari LSM atau ormas yang bergerak di bidang tipikor. Mengadu aja, Pak, saya mau ngadu ini Pak, datanya gini, tapi tolong saya dirahasiakan ya. Okay. Kami biasa, makanya kami dalam surat aduan itu atas dasar laporan masyarakat.
0: Oh, okay.
1: Jadi bukan atas dasar laporan Pak Poniman, oh enggak. Itu namanya enggak. Kita apa sih atas masyarakat. Kalau masalah siapa? Anda jangan menanya masalah siapa. Ini laporan ini benar atau enggak? Tugas Anda kan menegaskan ini. Dan karena fakta data-data informasi seperti ini, jangan diselidiki yang melaporkan. Okay. Yang dilaporkan itu diinvestigasi.
0: Okay.
1: Itu. Jadi enggak usah takut. Gitu.
0: Oh, jadi kalau masyarakat merasa takut, ini tinggal kasih anonim saja gitu ya.
1: Anonim.
0: Tanpa nama gitu
1: ya. Iya, surat kaleng bisa. Oh, okay. Itu bisa.
0: Oke. Okay. Nah, lalu apa namanya? Terkait dengan apa namanya? Praktik-praktik ini kan mungkin cukup sering ditemui gitu ya, Pak ya. Nah, ini kenapa sih Pak partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa ini sering rendah dan gimana cara meningkatkannya ini, Pak?
1: Ada dua parameter ya. Sebetulnya kuncinya itu ada di perangkat desa itu.
0: Oke.
1: Di situ kan ada anu ya, DPD ya. Ya. Dan sebagai DPR-nya desa kan. Oke. Di situ. Nah, ketika Kades selaku kepala pemerintahan itu cara merekrut DPD-nya, orang-orangnya itu sudah mulai dikasih tuh tim-tim sesnya yang jadikan jadi membentuk rezim, maka di situ sudah mulai ketidakberesan informasi itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang musrem itu musara remuk desa itu hanya orang-orang tertentu yang kemarin jago aja yang diundang gitu.
0: Oh, okay.
1: Dan karena masyarakat desa itu kan orangnya ini pernah diundang yo nggak mau datang.
0: Okay.
1: Padahal dia berhak datang.
0: Okay.
1: Ya nggak diulah. Ora enak lah, ora ilok, ora diundang gitu. Padahal ketika ada sosialisasi itu boleh kita datang. Oh, itu bukan rapat rahasia kok. Ini kan publik hearing namanya.
0: Okay.
1: Datang aja ke balai desa. Ini ada apa ini? Ini sosialisasi rencana BDSO. Kita dengerin. Gak apa-apa, boleh. Karena bukan rahasia negara, bukan rahasia desa. Nah, kita nyatet boleh aja, gak apa-apa. Nah, tapi kadang-kadang karena ketidaktahuan, pertama tidak tahu, tidak diundang, tidak dilibatkan, ya udah apatis. Yeah. Nah, dapat yang grumel dok, akhirnya kan gitu.
0: Okay.
1: Ada boleh itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini sebenarnya kalau ada rapat-rapat seperti ini, Pak, apakah seluruh masyarakat desa boleh ikut atau hanya dibatasi sekian persen orang gitu, Pak?
1: Tergantung rapatnya.
0: Oke.
1: Okay. Ada rapat yang sifatnya internal, ya kita hormatilah.
0: Betul. Baik.
1: Ketika desa membuat rapat sifatnya internal pembinaan, ya kita enggak gerutu-gerutu. Tapi ada hal sifatnya yang publik, semacam musrem, itu kita boleh datang. Itu apa? Rakyat boleh tahu.
0: Okay.
1: Ketika sosialisasi APBDES, kita boleh tahu. Dan kita boleh nanya, ujuk-ujuk nanya, enggak apa-apa.
0: Okay.
1: Pak, ini Pak Kades atau Pak Sekdes, tahun 2026 ini kita mau bangun apa sih? Oh, enggak bangun, duitnya habis buat koperasi merah putih semua misalnya.
0: Okay.
1: Habis duitnya. Oh, ya sudah, enggak ada duitnya misalnya.
0: Baik.
1: Oh, cuman ini toh. Ya, di mana ya? Dan kita boleh mengusulkan juga tahun depan tolonglah itu jembatan runtuh misalnya. Diajukan. Nah, nanti desa itu setelah mendapat keluhan itu bisa mengajukan entah itu nanti bantuan keuangan daerah, provinsi atau APBN. Itu tugasnya pemerintah desa nyarikan uangnya, sumbernya. Caranya bagaimana? Kades itu biasanya dekat dengan anggota dewan. Ngomong, matur sama anggota dewan. Pak dewan yang terhormat, ini desa saya hancur nih, ini. Tolong dong diprioritaskan untuk tahun depan, untuk dianggaran. Nah, dewan atas dasar aspirasi masyarakat mengusulkan.
0: Okay.
1: Dan dia juga termasuk dewan itu fungsinya selain controlling juga penganggaran dia. Membuat menetapkan anggaran sekaligus melakukan kontrol sosialnya gitu.
0: Oke, jadi sebetulnya kita bisa ikut rembuk juga ya Pak ya?
1: Bisa, terlibat, aktif.
0: Aktif terkait dengan pelayanan publik gitu ya Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, Bapak ini karena waktunya singkat sekali ini, nggak terasa kita udah hampir satu jam.
1: Oh, iya.
0: Ya, ini langkah konkret yang bisa dilakukan masyarakat mulai hari ini untuk ikut mengawasi APBD dan dana desa seperti apa Pak?
1: Iya. Pendengar RRI yang budiman, kami dari Gerakan Nasional Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, DPW Jawa Tengah, mengharapkan sekarang ini sudah zaman medsos tinggi.
0: Ya.
1: Jadi daripada sampean scroll-scroll TikTok, IT, IG, apa, Drajin. Cobalah diketikkan di Google cara pengawasan. Nanti akan diutur bagaimana

0: Kita negara kaya raya sumber daya alamnya, tapi kenapa seperti ini? Karena salah satu faktornya ketidakpedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di sini. Kalau Anda kritis, maka akan menepis sedikit para maling, para koruptor.
1: Baik, wah terima kasih banyak ya. Pak Edo Damaraji SE, selaku Ketua DPW Gerakan Nasional Pengawasan Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah atas waktunya pada siang hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa mengedukasi masyarakat dan menginspirasi masyarakat untuk bisa melakukan pengawasan terhadap tindak pidana korupsi di lapangan ya Pak ya.
0: Terima kasih. Baik. Mohon maaf salah kata. Baik. Semangat kita berantas korupsi. Say no to corrupt.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Terima kasih kembali Pak Edo Darmaji.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan juga pemirsa, itu tadi obrolan kita pada program Sanksi siang hari ini bersama Pak Edo Darmaji, selaku Ketua DPW Gerakan Nasional Pengawasan Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah. Dan selepas ini kami akan ajak Anda untuk menyimak program Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Febronik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Di grup I, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan
2: Prancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra karena Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
3: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal. Tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana Grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa mendatang. Dari Jakarta.

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup I. Let's go.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T, Texas, dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Spittler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Spittler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Difta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Difta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Okay, kembali lagi bersama saya Febronik di Purwokerto siang ini ya. Satu lagu dari Glenn Fredly, Belum Saatnya Berpisah. Betul, karena saya belum saatnya untuk berpisah. Karena masih ada waktu yang cukup banyak hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan serangkaian program-program menarik lainnya ya. Dimana nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak siaran Warung Tarsun pukul 12 waktu Indonesia Barat serta Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan segmen Pro Dangdut yang kami hadirkan untuk Anda pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kami ucapkan selamat siang kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di siaran kita siang hari ini. Dan kami akan segera temani Anda dengan lagu berikutnya dari Wizzy dengan Selamat Jalan Kekasih.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Dari Pro 1 Purwokerto mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang berada di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa saat beliau Isra, beliau mencium bau busuk orang yang menggunjing. Rasul mengkabarkan peristiwa ini kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabat pun balik bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa zaman dahulu orang menggunjing bisa tercium orang lain, sedang pada zaman kita ini biasa-biasa saja?" Beliau menjawab dengan senyum yang kecut, "Pada zaman kita, menggunjing sudah begitu mewabah, dan hidung kita sudah terbiasa dan akrab dengan menggunjing itu sendiri, sehingga bau busuk itu sudah tak asing lagi buat hidung kita. Ibarat seorang penyamak kulit, mereka tetap menyamak dan tetap lahap menyantap makanan di tempat mereka menyamak. Mereka telah kebal dari bau busuk kulit-kulit yang sedang disamak karena setiap hari hidung mereka telah dipenuhi dengan bau busuk kulit-kulit itu. Demikianlah peristiwa yang terjadi di tengah sebuah masyarakat penggunjing. Peradaban yang mereka bangun berisi tentang kebusukan demi kebusukan, tetapi anehnya mereka masih tetap lahap memakan makanan yang ada di hidangan mereka. Persis seperti orang-orang yang suka menggunjing orang lain justru pada saat mereka sedang bersantap makan. Seandainya mereka mengetahui bahwa gunjingan demi gunjingan yang mereka lontarkan dari lisan-lisan mereka itu adalah aroma-aroma busuk yang luar biasa, tentu mereka akan muntah-muntah dibikinnya. Tentu mereka takkan sudi menyantap makanan yang ada di hadapannya, meskipun terasa lezat nikmatnya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Banyumas menjadi salah satu dari 4 kabupaten di Indonesia yang terpilih mendapatkan program Sekolah Nasional Terintegrasi. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
2: Kabupaten Banyumas menjadi salah satu dari 4 kabupaten di Indonesia yang terpilih mendapatkan program Sekolah Nasional Terintegrasi dari pemerintah pusat. Sekolah tersebut rencananya akan dibangun di Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor. Bupati Banyumas Sadewa Trilastiono mengatakan, terpilihnya Banyumas merupakan hasil usulan yang sebelumnya diajukan pemerintah daerah kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program ini dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mendukung pemerataan layanan pendidikan di Banyumas. Menurut Sadewa, lokasi pembangunan dipilih di Kaliori karena berada di kawasan yang dinilai strategis dan dapat menjangkau masyarakat dari berbagai wilayah, terutama bagian timur dan selatan Banyumas. Sebab selama ini sebagian besar sekolah favorit dan fasilitas pendidikan masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan Purwokerto.
3: Saya memang ngotot mintanya di daerah Kaliori untuk memecah kerumunan ya, Pak. Kerumunan sekolah yang ada di sini. Jadi nanti di daerah wilayah timur selatan ada sekolahan SD sampai SMA. Kalau ada sekolahan di situ, pasti ekonominya tumbuh. Saya itu nggak punya cita-cita Purwokerto Banyumas jadi kawasan yang susah. Saya kepengen jadi kota pendidikan salah satu. Pariwisata dan pendidikan. Nomor 2 lah di Jawa Tengah. Ada potensi untuk itu.
2: Masuknya Banyumas dalam program ini melengkapi berbagai upaya yang sedang dilakukan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Saat ini Pemkab Banyumas tengah menggencarkan penanganan anak tidak sekolah atau ATS. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Widodo Sugiri menyampaikan, hingga akhir Mei 2026, lebih dari 72% data ATS usia 6-18 tahun telah berhasil ditangani, dan sebanyak 1.254 anak menyatakan bersedia kembali bersekolah. Pihaknya juga mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Anak Tidak Sekolah atau SIPATAS untuk perekaman, verifikasi, dan intervensi data ATS secara real-time. Menurutnya, aplikasi tersebut membantu pemerintah memetakan kondisi ATS secara lebih rinci, sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
4: Hasil intervensi SIPATAS ini masih sangat dinamis, dan survei lapangan terus bergulir demi menghasilkan basis data tunggal yang valid untuk dasar kebijakan daerah. Sinergi kuat dari seluruh lintas sektoral, khususnya para camat, sangat kami harapkan untuk mengawal gerakan ini di wilayah masing-masing.
2: Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi dapat segera direalisasikan. Selain menambah fasilitas pendidikan, keberadaan sekolah tersebut diyakini akan memperkuat posisi Banyumas sebagai salah satu pusat pendidikan di Jawa Tengah. Faisal Raihan melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.
5: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, cara-carane kok melu dodolan apa kepriwe sih kayak gue?
1: Apa sih?
0: Lho gue nggo pameran aja kayak petetan. Dodol oh. Apa sih gue sih?
1: Takoni ke tamune wis teka.
0: Lah ya mengko tamune ya mengko wong nyombaya pada bae panasan aja kayak kon ngerasa kena panasan aja.
1: Oh kayak gue, ya kan ke?
0: Nyong takoni maring kono di sih kira-kira.
1: Nyong orang ngerti apa-apa aja takon maring nyong.
0: Oh, si ngebrong nangene siapa kayak gue?
1: Ya orang ngerti nyong ngerti-ngerti bewisana kayak gue.
0: Ya orang kayak gue wong nyong warungnya biasanya sih nengkene kan anane kan mendoa.
1: Kere siapa?
0: Cere aku.
1: Apa iya temenan?
0: Biasanya kan anak mendoan.
1: Masih Iskandar mendoan sekarang ngendi.
0: Anak tahu. Lagi kau malah anak bungkusan kayak kaya
1: sih. Kaya dewe kan Banyumas arep ana event terdekat kan. Lengger iya. Berbicara. Lengger iya. Bicara rong ibu nem likur.
0: Berarti kau sing pada lenggeran pada ngomong dewe apa ke priwe?
1: Iya cara-caranya lengger gue kayaknya emang jadi media menyampaikan pesan lah intinya kayak gitu. Tapi yang kepengen lebih jelasnya takon maring tamune dewek ya, langsung
0: kan. Iya wis dikenal ngapain langsung. Iya. Besok kan karena ya kena.
1: Sekarang ini ya karena monggo Kang Tarsum ngode.
0: Wong anu kaya iki.
1: Nyong kawit esuk iki wis kemrungsung pisan.
0: Ya pada banyu malah sepengimet barat yang turu
1: kok. Sing gari mangkat kuncine nang endi sing wis gutuk Prumnas Teluk balik nah. Maning kompore rung tepateni.
0: Wis salah sapa?
1: Ya nyong ora ngerti gue. Ya
0: ora sapa aduk. Sugeng siang kali sinten jenengan?
2: Nggih, sugeng siang. Nggih. Asmane kula Satria Setia Nugraha.
0: Oh. Berarti Satria banget nggih.
2: Oh, Satria.
1: Banyu setia Mas. Juga nggih.
2: Setia sangat.
1: Oh,
2: okay.
1: Setia juga.
2: Oke. Okay. Oh. Tapi biasane kanca-kanca ke kanca batir padang nyeluke kowe bagus.
0: Oh. Bisa-bisane hubungane apa kowe? Ya. Apa bagus karena lanang apa bagus kapri?
2: Iya, jajal dideleng bae raine.
0: Lah kayane sih ya biasa-biasa bae ya.
1: Kayane karo Mas Kunarto enggak bagusan Mas Kunarto. Ya, iya.
0: Dideleng biasa-biasa bae apa jenengan kesenengan dundangi bagus
2: ya ben kepedean bae lah.
1: Oh, iya kowe.
0: Dean-deane ngarah gampang.
2: Iya, bener. Iya
1: Mas Satria Setia Nugraha selaku ketua panitia Lengger Bicara.
2: Bener. Yeah. 2026.
1: 2026. Yeah. Mungkin yang sebelahnya Mas Satria anak narasumber sing paling ayu ge Mas.
0: Luar, ya loro ya. Sing ayu.
1: Ya narasumber sing paling ayu. Iya kowe. Onten Ibu sinten Ibu?
3: Nami kula Dewi Anggianing Tias na apa tapi biasanya diundangnya Anggi.
1: Hmm. Oh, Ibu Anggi.
0: Iya.
1: Ketua Yayasan Banyumas.
3: Lengger Bicara Banyumas.
1: Banyumas. Oh iya, monggo lagi sebelah Ibu Anggi onten sinten iki?
0: Ke direktur kayane kok.
1: Wis. Keren banget. Nggih,
4: kula nuwun.
1: Nggih, monggo.
4: Tepangaken nami kula Muhammad Ridwan.
0: Panggilane?
4: Panggilane bungsu.
0: Oh, bung. Kepriwe sing kanan-kanane?
4: Nggih, niku kok. Jan.
0: Anak bungsu, anak bagus.
4: Nggih. Bocah bungsu sing paling bagus.
0: Oh, nah, kuwe maksude.
1: Iya. Ora gelem kalah karo Mas Satria.
0: Bagus, Mas bagus.
1: Oh, Mas bagus.
0: Mas bagus ki terkait karo dewek kan arep cerita masalah menuju Lengger Bicara sing tahun 2016 lagi sing pira kan.
2: Lengger Bicara 2026 kue sing ketelu Kang. Ya sing pertama kue tahun 2014. Sing menghebohkan dunia dengan memecahkan rekor dunia muri 10.000 lengger. Dan pecah dengan 10.245.
0: Bisa-bisanya apal, mesti mis ngapal di sini ngepek ya mau ya.
2: Iya. Wong nyong sih ngolet wong
0: eh. Oh iya.
2: Jadi tahun 14 gue jabatannya nyong ceritanya gue jadi talent koordinator atau pengarah atau pengerah masalah untuk talent jadi
0: singgoleti
2: wong penarine lah gue jadi nyong mlebu-mlebu maring sekolah-sekolah instansi-instansi kon pada melu ngibing bareng yo joget bareng nah gue pecah 2024 2025 gue lebih maring pertunjukannya sing diapiki tapi tetap ana jogetan barengnya kayak 400 penari lengger barengan dengan judul Satria Suwarna Banyumas. Ya karyane Mas Bungsu juga. Terus tahun 2026 ke sing ketelu engko kaya ngapa kowe Mas Bungsu sing wis nyiapna pertunjukan.
0: Iya. Kaya ngapane ke mengko jawabane mengko kaya ya. Engko gong ya ora apa-apa iya.
2: Bener.
0: Lah kowe dong pas proses golet kira-kirane ke ana sing gampang ana sing angel apa ora iki.
2: Alhamdulillah selama 2 bulan gue aku karo kanca-kanca berhasil mendapatkan 7.000 peserta kurang 2 minggu. 7.000 gue kurang
0: 2 minggu.
2: kurang rong minggu pitung ewu.
0: Pitung ewu,
2: iya. Kue kepenak pisan.
0: Iya.
2: Lah, mandek dek.
0: Nah, kue
2: pitung ewu.
0: Sing mandek kue keberapa, apa reme, kepakemen, apa keberapa, penggolat maning.
2: Seminggu nambah dadi wolung ewu. Kurang seminggu nembe wolung ewu. Tuh kepriwe akhirnya iya.
1: Kurang
2: curhat maring PJ Bupati saat itu masih PJ Mas iya, PJ iya.
1: Mas Hanung
2: Mas kepriwe kiye kurang rong ewu iya. Kurang rong ewu wis gari seminggu akhirnya Mas Hanung membantu saat itu untuk mengarahkan dan membuat disposisi untuk instansi lah. Yo instansi akhirnya tentara pada medun polisi pada medun
0: kondemo apa.
2: Iya, demonari 10.000 karo pegawai-pegawai pemerintahan, OPD-OPD pada medun. Akhirnya tercapailah 10.240. Jadi
0: pecah
2: sinergitas antara masyarakat dan pemerintah benar-benar terjadi saat itu.
1: Berarti kayak tahun ketelu ya mas ya?
2: Nggih.
1: Targetnya pira? Pirang penari?
2: Tahun kaya 5.000 baik. Orang-orang mecah-mecah namaning sih, tapi paling tidak menunjukkan eksistensi penari-penari lengger nang Kabupaten Banyumas kue nasih
0: lebih apik menjaga daripada nambah maning iki ya sing arep ditambah ngundilalah berkurang berarti kan
2: ora sida malah ora apik
1: mulane ora susah mikir-mikir nambah dirawat baik dilestarikan kue mulane sikinya bergeser maning mbak apa ibu ya. Ibu Mbak Anggi ya, Mbak Anggi lah. Soalnya si nom ge aurane ge. Mbak Dewi, niki peran Yayasan Banyumas Lengger Bicara ge mendukung pelestarian budaya lengger niki kepripun?
3: Lah nggih niki nganakna Lengger Bicara 3 tahun ini ya Mak. Aku nek ngomong bahasa Banyumas mandek bingung.
1: Enggak apa-apa lah ya campuran.
0: Goda-goda ya ora apa-apa.
3: Ya salah satunya adalah menyelenggarakan event besar Lengger Bicara setelung tahun lah ya.
1: Setelung tahun nih ibaratnya kayak anggar bayi lagi lucu-lucu nih ya. Lagi tumbuh kembang ya. Lagi kipiak-kipiaknya lah kayak gue
0: cara. Harus nambah apa Miki Jajal?
2: Lagi pola.
0: Sing pola siapa?
2: Ya saya mikir
0: pola. Boxing pola ramane, maksudnya pola ngerumat gue lho.
2: Ya jenengan aja pola.
1: Siji bae mau rasa kepikiran nambah-nambah. Nambahkan duwe rezeki semending wis gogoh banget pengumuman arep membuka cabang.
0: Maksudnya
1: di rumah tiga sing nang omah.
0: Maksudnya kan cabang-cabang sing anu konsisten masalah lengger.
1: Jangan menolong tetangga tapi membuat yang di rumah anu kayak gue. Siki nyong maring iki ge maring kreatif direktur LBI ya.
0: Mas Bungsu
1: ya. Mas Bungsu berarti kan wis bergerak sudah bergabung sejak awal gitu. Lah perbedaan konsep kreatifnya kepripun niku Mas antara 2024, 2025 kali 2026.
4: Ah nggih. Kleresan iki kula mboten nate ganti jabatane nek Mas Bagus niku kontra ganti ngrasakna dadi apa bae lah
1: kula. Kontra ganti
4: Mas Bagus.
1: Kontra ganti ngerasa, pimpinan nggih.
0: Ya ngerasa kenapa ae karo legine.
2: Rong tahun ora ganti ki nembe ganti.
4: Oh iya nembe ganti.
0: Berarti kepenak nggone adem ya.
2: Oh, lebih mumet.
0: Oh, lebih mumet ya.
1: Lebih pintu. Nggih.
4: Nek kula niki 3 tahun berturut-turut sebagai direktur kreatif. Jadi perbedaannya sangat memahami, artinya ketika tahun pertama Lengger Bicara itu kita fokuskan untuk bikin gebrakan lah. Intinya sing penting 10.000 penari kuduana nang stadion Satria Purwokerto, Gor Satria. Nggih, kudu kumpul nari bareng. Ya, itu konsep awal dari 2024 nggih. Lah 2025 sudah mulai menyusut. Kita berfokus kepada adik-adik kita yang berada di sanggar. Karena Lengger Bicara harus tetap menjaga ekosistem berkeseniannya. Nek boten enten sanggar-sanggar teng Banyumas niki mangke boten enten lari-lari alit sing saged nari.
0: Ngibing,
4: jogetan lah niku kita mengkolaborasikan berbagai sanggar di Kabupaten Banyumas ndamel tari kolosal ingkang bertajuk niku Satria Swarna Banyumas ngonten. Itu perbedaannya teng 2025. Kalian enten malih kita mau menyampaikan kepada masyarakat bahwa lengger kowe kan identik dengan nyawiji. Nek carane Mas Rianto niku maestro lengger bicara anu lengger sing teng luar negeri. Lengger gue pasti kudu bisa nyawiji. Ya saya kan kados niku nggih.
1: Lah nyawiji gue berarti
4: menyatu.
1: Menyatu
4: dengan berbagai hal, dengan kesenian yang lainnya harus bisa menyatu, dengan teknologi harus bisa menyatu, dengan kemajuan zaman harus bisa menyatu.
0: Nyawiji gue ya.
4: Nyawiji niku maka kita tunjukkan lewat pertunjukan Lengger niku kolaborasi kali musik orkestra. Kados niku.
0: Ini termasuk Warung Tarsum pun nyawiji.
4: Nyawiji
0: kali opo? Cerita-cerita kayak ketok. Dua penyanyi.
1: Lah, ya. Penyanyi ini orang bain-bain pejabat.
4: Pejabat ya.
0: Iya. Jadi gonta-ganti, kayak ganti.
1: Mas Priyo.
0: Nyanyi apa Mas Priyo?
5: Ya ini sesuai tema kan lagi ngomongin Lengger Bicara ya. Judul lagunya Penari.
0: Nah, pas kan ya. Tapi orang nganggo ular.
1: Penari tok, orang nganggo ular. Monggo Mas Priyo.
5: Siap.

0: wis kowe.
1: Oke. Matur, thank you.
2: Matur nuwun Mas Priyo. Mengko nembang maning sepisan maning ya, Mas.
1: Siap, siap.
2: Main banget.
0: Kepriwe main?
2: Main banget.
0: Ya jelas main pilihan.
2: Ya ora main-main.
0: Iya sing nyanyi nang kene ke, waduh, jan kudu bener-bener seleksi banget. Seleksi. Ya iya ora salah-salahan. Jenengan urung karuan bisa mlebok maring ngene. Melune kur nang gon cerita tok. Karo Mbak Anggi ke Mbak Anggi. Kira-kira kondisi generasi muda terkait masalah lengger kepriwe ke? Peminat.
2: Peminatnya sih sejauh ya sih akeh ya dengan mungkin dengan 10.000 lengger waktu dong pas 2004 likur ngarana itu jadi apa bocahannya tadi oh ternyata nari ke menyenangkan ya nah. Terus akhirnya tadi ah akeh sing daftar sanggar-sanggar
0: tumbuh kayak ya kepengin
2: kenal disit
0: kenal disit
2: ternyata oh asik ya, ya terus keren ya, terus jadi pengen melu.
0: Jadi ya pancen intinya anak-anak sanggar-sanggar kayak gue mungkin malah dari ini lebih akeh maning, lagi sanggar-sanggar sing neng Kabupaten Banyumas kayak akeh ora sih. Apa Mas Bagus?
3: Iya, sing ora terdaftar, gue bisa ngasih telung atusan punjul. Karena kan sanggar tari juga termasuk karena sing bareng karo sanggar kentongan, karo sanggar ebek juga.
0: Iya.
3: Maka telung atus punjul saben kecamatan kayak kecamatan Purwokerto Timur bae wis ana pira sanggar ana papat-papat ya kurang lebih semono kalau sing nang pinggir-pinggir sanggar rebek saben kelurahan saben desa ana. Nah jadi sebenarnya akeh banget kentongan ya iya. Jadi nambahi mau Mbak Anggi 2024 kue apa ya anggar bahasa Inggris bahasa Kemawi nih gue trigger gitu ya
2: Kemawi village atau Kemawi apa
3: ya trigger gitu ya
2: tanggane kok
3: akhirnya apa jenengane wong pada kepengin nah di 2020 selawe gue dewek membatasi ya Mbak Anggi ya penari bareng iku wong 3000 tok pada protes dening 3000 wong wingi 10.000 iya akhirnya tahun kiye jadi 5.000.
0: Gue wis paten. Umpamane ana sanggar sing arep melu liyane.
3: Ya ora apa-apa. Makanya segera bae daftar aja masih.
0: Ke mulai kapan sih?
3: Wis dibuka.
0: Wis mulai. Walah, nyong berarti telat ya gue.
2: Urung telat. Rikar melu.
3: Ayo melu.
1: Jalur orang dalam.
3: Jalur orang dalam.
0: Maksudnya nyong kok melu-melu nonton disit. Ya, karo Mbak Anggi kan jare deleng disit,
3: latihan.
0: Orang nyong.
3: Oh iya.
2: Iya Kang. Anu kejane kan kudune acarane kudune live tapi ki tapping. Nah, tapi karena nyong wis pengumuman nang status Pro 1 ngambil status pribadi ki wis ana beberapa sing takon. Nah, arep disemauri mbok.
0: Semauri. Eh ora semauri tok. Ya takon mestine ki.
2: Nah. Oh iya.
0: Ya kan dibagi-bagi apa enggak petetan.
1: Gue pecahkan.
3: Jadi, ya cerita disit.
2: Ya, oh ya cerita disit kan bawa apa sih?
3: Jadi kayak tahun 2026 ke lengger bicara dua cita-cita. Cita-citanya tahun ngarep seterusnya, anak terus dan itu menjadi karisma event Nusantara atau kalender event nasional.
0: Gitu.
3: Cocok. Cocok banget. Mulane kudu ana beberapa indikator kerjasama kolaborasi yang harus dilakukan. Salah satunya ini kita berkolaborasi dengan pengolah limbah. Jadi ini adalah limbah dari Percabatik Banyumas di Sudagaran, Kecamatan Banyumas. Yang ini adalah pengolahan limbah sampah botol plastik di Desa Rempoah Baturaden.
2: Rempoah Baturaden, oh nggih. Nah,
3: ini menghasilkan tas atau tote bag lah istilah kemawine gue. Anggar ge pouch apa dompet lah ya.
2: Pouch, gue wadah-wadah make up yang kayaknya ya.
3: Nah karena kia limbah, kia sebenarnya kan bisa dipesan di Dol. Buka main Instagramnya Lengger Bicara. Nah di Dol, di PO bisa. Tapi orang teh yang milih motif karena nu percaya sih.
2: Betul.
0: Apanane kayak
3: apanane. Nah anggar sing kie, kie sekarang jangan ngutel banget kayak ibu-ibu, dilukis loh. Jadi benar-benar digambar botol minum jadi gantungan kunti, jadi hiasan meja. Begitu.
2: Nah, kie, kreatif banget ya.
3: Iya, jadi sing kepengin takon, engko diwei salah si jine lah.
0: Sing penting aja takon regane.
3: Ya, regane anak gue nang Instagram.
0: Orang maksudnya nang kene.
2: Kalau kena aja. Kie sih dibagi pira.
3: Mbak Anggi, ya tas siji, pot siji, gantungan suci siji.
2: Berarti karena telu ya. Berarti ya, ya. Tiga penanya sing beruntung.
0: Iya.
2: Gue apa jenengane uli?
0: Oleh hadiah.
2: Hadiah.
0: Yes, iya.
2: Lagi berarti siji-siji ya pertanyaannya ya. Gue ya. Bisa kayak banget gue. Pertanyaan untuk ketua panitia lengger bicara. Ya. Panitianya sama ketuanya berarti.
4: Enyong mana?
2: Duh kepriwe. Saki gonta ganti nih ping telu ya.
0: Kan jadinya wis bola balik ping telu. Lagi sing ping telu bayang gemgolat maning kok malah sing telu.
3: Tahun minggu ketua panitianya Mbak Anggi.
2: Oh kayak gue ngasih kelalen ya. Ye, anu apa jenengane? Sekarang Mas Rudi,
0: iya.
2: Mas Rudi Widodo, Nang Wiradadi, ye, takon. Bagaimana strategi, izin bertanya Bapak Ibu Narasumber, bagaimana strategi panitia supaya acara ini bukan hanya ramai saat event berlangsung, tetapi juga berdampak bagi pelestarian budaya dalam jangka panjang. Nah, main banget pertanyaannya ya.
0: Betul, monggo.
3: Jadi, kayak kudunya dijawabnya orang kuruh ketua panitia semua.
0: Iya.
3: Saya mewakili teman-teman yayasan lah, kayak. Yayasan Lengger Bicara. Intinya kita setelah selesai event, itu enggak berhenti. Kita langsung membahas event berikutnya, tahun depannya.
0: Iya.
3: Bahkan kita sudah mempersiapkan untuk 3 tahun ke depan temanya.
0: Walah.
3: Karena kemarin dimintra karo kementerian. Okay. Langsung 3 tahun ke depan. Akhirnya enggak tahu. Saya membuat untuk 3 tahun ke depan okay. Temanya.
0: Tapi jenengan kan ngomong bokar kementerian, ora syukur acaranya tok agendanya lainnya.
3: Nah gue maksudnya, mudah-mudahan kan lainnya gue juga melu teka. Nah gue jadi, kita sudah mempersiapkan agenda untuk 3 tahun ke depan. Dan kemudian Lengger Bicara ini kalau teman-teman yang mengikuti Instagram, media sosial kita dan website kita. Kue ora kur tanggal 26 tok ngesuk. Tapi prosesnya wis awit bulan Januari wingi. Januari seleksi penari neng Rita Supermall, Ana neng Heterospace. Jadi kita sudah ada rangkaian atau gostu lah gue istilah kemawi ne maning gue. Gostu Lengger Bicara.
0: Rasa kemawi kok jenapi kapik kemana ini ya.
3: Ya jadi.
2: Aja salah.
3: Ya, jadi gostu sampai ngesuk 26 Juni. Acaranya rangkaiannya dawa. Nah itu yang kita lakukan. Wingi juga neng Kotip ya Mas Bungsu itu. Seleksi penari juga. Itu jadi sudah ada rangkaian, ngesuk rampung 26 tanggal 7 langsung rapat maning. Iya begitu.
0: Ya berarti terjawab apa burung ke pertanyaannya
3: Miki? Kudune sih wis ya.
2: Kudune
3: wis apa
2: ya.
3: Bang Giar penambahi?
2: Arep nambahi.
1: Apa
2: Mas Bungsu?
0: Mas Bungsu.
1: Kula nambahi sedikit mawon. Jadi Lengger Bicara niku mboten sekedar membuat event besar di bulan Juni. Artinya kebetulan juga saya Mas Bagus ini tergabung dalam komite Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas. Jadi kita bersinergi juga dengan Dewan Kesenian. Bagaimana caranya nguri-nguri sanggar-sanggar, nguri paken juga. Nguri paken sanggar-sanggar kita mintakan anggaran ke pemerintah. Wong Dewan Kesenian kan hubungannya kali pemerintah nggih.
0: Dukungannya
1: pemerintah kangge sanggar-sanggar teng besok Kabupaten Banyumas
0: nggih. Sing penting aja kur doa tok ya.
1: Nggih, nek doa tok sih anu kathah, Bu.
0: Nggih. Ya berarti sing up the way hadiah di disit ya.
2: Sing di disit.
3: Sing gantungan kunci disit.
2: Gantungan kunci ya.
0: Melasi temen ado-ado malah oleh gantungan kunci.
3: Wis kang ngendi sih?
2: Wiradadi.
3: Wiradadi.
2: Anu
3: sing raja.
0: Iya.
3: Ya, terus njukute kapan ge?
2: Njukute.
0: Bisa nang kene
3: kok. Iya,
2: biasa
0: nang kene. Sing sah,
3: sah. Iya. Arep sing lanang apa sing wadon nggih gambare?
0: Yang
3: sing mungkin lengger bae sing wadon.
0: Arep jane lanang kabeh dan sih kepriye leng lanang karo wadon ki maksudnya?
3: Lagi kan gambare lanang, gambare wadon.
0: Oh iya. Ana maning gue.
2: Ana maning nggih. Sekang Mbak Nur Fauzia. Mbak Nur Fauzia nang Mersi nggih. Pitakonane main banget. Sugeng siang Bapak Ibu narasumber nuwun sewu. Nopo visual tata panggung lan pertunjukan tahun niki wonten bedane nopo mboten kalih tahun-tahun sebelumnya.
0: Mas Bungsu monggo.
1: Nggih pasti enten bedane wong panggenane juga benten kalih tahun yang lalu kan 2 tahun teng Gor Satria nggih. Tahun niki teng menara.
0: Walah.
1: Nggih, kompleks menara teratai. Lah niku penataan panggung, lighting, visual juga disesuaikan dengan tema. Mangke enten tong mriko dibangun nopo instalasi saking pring-pringan.
0: Oh.
1: Nggih,
0: Terus pring kali, temenan apa pring?
1: Nggih. Pring-pringan wong anu pun ditegori sih.
0: Oh iya iya iya.
2: Pring-pringan kuwi berarti kan anu dalam jumlah akeh.
0: Hmm, ojaku mbok pring lombowan.
2: Oh, anggar takon manden nganu lah.
1: Kali wit-witan, nggih. Untuk menggambarkan itu sesuai dengan tema.
0: Tema,
1: tema tahun ini kemaripah loh jinawi. Merupakan harapan supaya bangsa kita kembali menjadi subur makmur dan rakyatnya sejahtera. Amin.
2: Amin. Luar biasa. Oke, yang kok Mbak Nur Fauzia. Eh,
0: siapa? Mik, dokter siapa?
2: Miki Uliah sing pundi?
0: Pouch.
2: Pouch.
1: Yeah. Oh ya. Wadah make up.
2: Yeah. Wadah make up ya.
0: Lagi bebas anu warnane bebas.
2: Setunggal maling nggih, setunggal maling iki kayaknya sing cocok jawab Bu Anggi nggih, Mbak Anggi. Nun sewu, sugeng siang Bapak Ibu narasumber di tengah gempuran budaya modern dan digital, bagaimana Yayasan Lengger Bicara menjaga agar seni tradisi tetap dicintai generasi muda. Niki saking Mas Alip niki teng kembaran monggo. Nggih. Mas
4: ya,
2: Alip.
4: Nggih. Nah, niki salah setunggale niku nggih nggawe event sing proper sing emang apa kayak konser lah ya. Kan kadang-kadang yang pertunjukan budaya kan biasa ya. Ini nggawe kayak konser ben bocah nom juga pada seneng nonton, pengen nonton, penasaran. Nah, salah satunya sih seniku.
2: Hmm, berarti iya. Pancen menyesuaikan kali
4: menyesuaikan
2: teknologi sing seniki nih,
4: kan? Iya.
2: Bisa menarik.
4: Sing keren lah. Nek mau bocah nom senengnya sing keren.
2: Sing keren. Iya, iya, iya. Luar biasa, kayak moga-moga Mas Alip bisa nonton mengko langsung.
4: Iya, aku juga.
2: Kapan sih janjane nih, Lengger Berbicara, kawit mau orang ngerti
4: Lengger kapan. Bicara, mboten berbicara. Oh, okay.
2: Lengger Bicara, nggih. Nggih, Bu. Lengger Bicara.
4: 6 Juni.
2: Oh, 6 Juni, gue berarti tangga dina apa ya kan?
0: Dina Jumuah.
2: Oh, dina Jumuah.
1: Dina apik gue.
2: Dina apik. Jam pinten, tekan jam pinten?
0: Awit, awan, mulai jam... esok gue registrasi peserta 5.000 lengger niku. Nah, sing ngarep melu on the spot, langsung daftar bisa. Bisa. Langsung.
1: Awit esok.
0: Awit esok, jam awit sana. Nah, terus engko dikirap, jam loro dikirap. Pesertane ngasih jam telu, nanti jabar ngasar lenggeran
1: jogetan
0: bareng.
1: Jogetan
0: bareng.
2: Teng pundi niku?
0: Di menara teratai bawah.
2: Oh, menara teratai.
0: Iya. Berarti persiapannya semateng banget ya.
1: Insya Allah.
0: Soalnya anak kekurangan, aja takon dana.
1: Kurang, udah.
0: RRI mau ngarep support kan. Nah,
1: warung Tarsun.
0: Warung Tarsun,
2: iya. Iya. Luar biasa ya Kang. Lah niki, wis tanggal laya wenek. Peserta penarinya sampai pinten?
0: Ya database mulai. Tahun lalu sampai yang sudah terdata 3.000.
2: 3.000.
0: Masih kurang 2.000.
2: Masih kurang 2.000. Targetnya 5.000.
0: Target 5.000.
1: Dilalah dukungan saking pihak-pihak terkait kali anu dinas pendidikan ge support.
0: Nggih.
1: Niku membuat himbauan ke sekolah-sekolah untuk ikut serta rameni
2: ngoten. Lah monggo ngger bisa luwi 5.000 sih tetep nampa sing on the spot napa ditutup.
0: Ya anggerne sih medeng kowe ya.
1: Ora apa-apa
0: mbok. Gone
1: anggere sih medeng ge mangga.
0: Ora apa-apa. Tapi sing kanan sih tetep omber. Akeh medenge iya. Nggih. Ditambah bae melas.
3: Iya, ditambah bae ngasih gedung DPRD juga ora apa-apa.
0: Ya ora apa-apa.
3: Nggih, ora apa-apa. Wong
0: jenenge pengrame.
3: Bener, sing penting bunga bareng.
0: Iya.
2: Bunga bareng. Tapi janjane iki tantangan terbesarnya nopo sih Mas? Go ya. Event iki.
0: Ibu lagi tantangan
2: terbesar adalah dana. Lah, gue tanu klasik ya dana. Selain dana. Tapi nek ngomong dana niki dananya saking pundi niki
4: Mbak? Konten kata sponsor.
2: Oh, kata sponsor. Ini
4: sawak anu digolet. Ya lumayan lah sampun.
0: Iya.
4: Sampun pikantuk lumayan.
0: Nah, ora takoni nomina ge sing lumayan nek ketok iki ya.
3: Tantangannya selain anggar kulang rasa kagene niku selain anggaran nggih. Yaitu adalah tantangannya menyatukan otak yang banyak. Talent-talent niku seniman-seniman kathah jadi satu pertunjukan, jadi satu visi. Nah, niku tantangan juga. Yang kedua, sekarang ini juga lumayan tantangan karena di lokasi baru. Sing wawune biasa tenggor, seniki teng menara teratai. Iya. Niki tantangan juga bagaimana mengerahkan orang untuk ke situ, kemudian ngesuke 5.000 wong nang kono kepriwe dan lain-lain. Tapi sih sudah terpetakan dengan baik, sudah tergambar dengan baik, mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Tapi itu cukup menjadi tantangan. Nah, mungkin kalau Mas Bungsu tantangannya nang
4: berat lagi.
1: Gitu tantangannya.
3: Artis.
1: Artisnya angel. Anu regane larang-larang iki artisnya nggih. Tapi alhamdulillah Banyumas niku kagungan artis-artis nasional nggih kata. Ada Mas Dion, Indonesian Idol, enten Mbak Susi Ngapa,
3: Hindia
1: Band, enten Bumayang Sari niku kan artis-artis nasional nggih. Nah, kita juga sedang berkomunikasi dengan teman-teman seniman nasional berasal dari Kabupaten Banyumas ini untuk ikut kolaborasi. Termasuk Mas Rianto. Okay. Mas Rianto Maestro Lengger niku sibuk keliling dunia, lah. Nah, ini kita sedang komunikasikan supaya beliau juga ikut terlibat secara langsung nanti dipertunjukkan. Iya.
0: Kok ngomongin nang nyong?
1: Dikomongi, Pak.
0: Iya. Okay. Tenang, Pak, mesti. Mau kan jenengan ngomong jare artis larang-larang padahal jare-jare seni ora dibayar, ora apa-apa.
1: Lah niku.
0: Ana sing tahu ngomong ae bener apa ora?
1: Leres Pak, nek tiang Banyumas niku kados gudril nggih. Anu tetuku ora oleh dijaluk dhateng kabeh. Lah itu teman-teman seniman Banyumas rata-rata nggih kados niku. Tapi sing nasional temriko-mriko nggih benten enten manajemen iki.
3: Mungkin anggar kula kalau seni itu menjadi seni, gue bisa jadi orang nana biayane karena berjiwa
0: seni.
3: Seni. Tapi anggar seni sampun dados profesi, kami pun sebagai penyelenggara tidak mau kemudian menjatuhkan profesi seniman itu sendiri. Iya. Jadi dari kami juga ingin menghargai profesinya, tetapi dari senimannya mungkin juga ingin memberikan seni sebagai seni seperti itu.
0: Nek nyong malah nek sering seni malah jen seneng.
3: Iya sehat.
0: Iya karena sering seni dadi nek lancar.
1: Orang yang seni malah masalah ya.
0: Iya. Priwe maning.
4: Ora kowe mbok jengat. Melasi mbok jengat kowe kursine.
1: Saking anu fokuse golek gatekna
4: malah.
0: Iya.
1: Masih mundur-mundur.
4: Iki diabani warunge kan tutup 3 menit maning kan.
0: Padahal urung rampung ya Mas Bang Gus ya.
4: Sing ayo cepet
1: banget. Oh pirang-pirang lah.
0: Iya. Ya wis lah harapan
4: ya. Closing statement ya harapannya napa nih guys Kang ketua panitia terus Mbak Dewi kali Mas Bungsu.
3: Angger harapannya kula ketua panitia event Lengger Bicara tahun 2026 ini berjalan dengan baik. Peserta lenggeran bareng sing 5000 tercapai dan bisa sehat kabeh.
0: Amin.
3: Tidak ada kendala apapun. Terus kemudian talent-talent, artis-artis dan semuanya yang bekerja di dalam event ini semuanya sesuai dengan mendapatkan sesuai dengan hasil harapannya seperti itu. Itu satu sebagai panitia, tapi di luar itu sebagai masyarakat Banyumas menginginkan event ini kedepannya harus menjadi perhatian kita bersama, tidak hanya sebagai yayasan, tetapi masyarakat, pemerintah, dan juga ini bukan memang kami yayasan yang menggerakkan penyelenggaraannya, tetapi event ini ayo jadi milik masyarakat Banyumas bersama-sama. Jadi orang nana ki ngone kue tok, ki ngone kue tok, ora ayo bareng sing arep terlibat, ayo sing arep bareng-bareng oleh ya ayo bareng-bareng oleh.
0: Oke, disengkuyung aja lah
3: ya acaranya. Iya, bener.
4: Mbak Dewi, Mbak Anggi monggo.
5: Oh, nek kula pengennya sih orang mung event tahunan, tapi moga-moga yayasan Lengger Bicara bisa nganakna event penbulan, penminggu.
4: Tergantung daripada kantungan.
5: Iya. Tapi emang wis cita-cita sih nenek. Paling orang penbulan ya Pak.
0: Iya.
5: Wis direncanakan. Moga bisa segera terwujud.
4: Amin. Mas Bungsu mau ngogongin yang Mas Bungsu.
1: Lah niki harapannya pun katah niku saking Mas Bagus kali Mbak Anggi. Kula sekedar mengingatkan kembali dan menginformasikan tadi yang terlewat. Ngenjang tanggal 26 Juni niku teng acara Lengger Bicara enten pertunjukan utama. Pertunjukan utama niku gabungan kolaborasi seluruh penari dari Kabupaten Banyumas yang telah mengikuti seleksi dari bulan Januari kemarin. Itu adik-adik kita yang bersikeras latihan terus ben lolos carane nang pertunjukan utama dan berkolaborasi juga dengan Banyumas Orkestra, kali rencang-rencang Karawitan Ugi Calung, niku mangga diperiksani ampun kesupen.
0: Sing goyong karo diiliki marikana, karo ditonton orang diiliki tok kayak gini. Ya wis ngeri kowe, rampung bok kowe.
4: Rampung.
0: Ya matur nuwun.
4: Iya matur nuwun sampun rawuh.
0: Mas Bagus, Mbak Anggi, kesuwun,
1: Kang Pekayu. Kula wangsule mangke ajeng nonton anggih penyanyi Rin,
0: artis. Ya ora apa-apa. Muga-muga acarane lancar.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
2: Mas Priyo badhe nembang nopo niki, Mas?
6: Satu Indonesia.
2: Satu Indonesia. Niki Bu, nek wonten event butuh MC, butuh penyanyi kali Mas Priyo. Ya
0: nggih biasa. Ya.
2: Niki MC hits,
3: kondang.
0: MC hits, MC kondang maksudnya.
2: Monggo Mas Priyo, monggo. Siap.

setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427, inilah Radio Republik Indonesia Purwokerto menyampaikan Warta Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Jumlah penumpang Trans Banyumas Koridor 4 mengalami penurunan sejak diberlakukannya pengalihan rute akibat penutupan jembatan Serayu. Gandeng investor Vietnam, Banyumas siap bangun 145 charging station kendaraan listrik di seluruh kecamatan. Dua informasi tersebut mengisi Warta Siang edisi Rabu 17 Juni 2026. Dan kami juga akan menyampaikan gema Piala Dunia pada akhir berita. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Febrionik. Jumlah penumpang Trans Banyumas Koridor 4 mengalami penurunan sejak diberlakukannya pengalihan rute akibat penutupan jembatan Serayu. Operator mencatat penurunan penumpang mencapai sekitar 20% selama dua hari pertama penerapan rute sementara. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
1: Pengalihan rute sementara Trans Banyumas Koridor 4 akibat penutupan jembatan Serayu berdampak pada penurunnya jumlah penumpang. Operator Trans Banyumas mencatat penurunan penumpang sekitar 20% selama dua hari pertama sejak pengalihan rute diberlakukan pada 15 Juni lalu. Selain penutupan jembatan, kondisi libur sekolah juga disebut turut memengaruhi tingkat keterisian penumpang. Direktur PT Banyumas Raya Transportasi, Ipung Marta Marsikun, mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun selama 15 hingga 16 Juni, jumlah penumpang Koridor 4 mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi normal sebelum penutupan jembatan Serayu. Meski demikian, pihaknya telah memperkirakan kondisi tersebut dan menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga akses layanan masyarakat.
2: Di samping karena adanya libur sekolah, kemudian sekaligus adanya penutupan jembatan Serayu, memang sangat mempengaruhi jumlah penumpang. Dari hasil data yang kami himpun selama dua hari, tanggal 15 dan tanggal 16, ini tercatat turun sekitar 20% mas dari waktu-waktu normal atau sebelum adanya penutupan. Dan ya kami memang sudah prediksi hal tersebut.
1: Untuk mendukung mobilitas masyarakat, Trans Banyumas kini mengakhiri perjalanan Koridor 4 di kawasan Taman Wisata Kalisada, Desa Kaliori. Lokasi tersebut juga disiapkan sebagai area penitipan kendaraan bagi pengguna yang melanjutkan perjalanan menggunakan Trans Banyumas maupun moda transportasi lain menuju wilayah Banyumas Kota Lama dan RSUD Banyumas. Pihak operator juga memilih untuk tidak melewati jalur alternatif Papringan karena kondisi jalan yang sempit dan dinilai berisiko bagi operasional bus. Fahrian Syah melaporkan.
0: Gandeng investor Vietnam, Banyumas siap bangun 145 charging station kendaraan listrik di seluruh kecamatan. Berikut laporan Faisal Raihan.
3: Pemerintah Kabupaten Banyumas tengah menjajaki kerjasama strategis dengan produsen kendaraan listrik asal Vietnam VinFast untuk membangun ratusan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di berbagai wilayah kabupaten. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengungkapkan hal itu usai menerima audiensi perwakilan VinFast di Purwokerto. Menurutnya ada sekitar 145 titik pembangunan SPKLU yang diusulkan sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut. Lokasi yang diusulkan tersebar di berbagai wilayah Banyumas dengan memanfaatkan aset milik pemerintah daerah yang dinilai strategis. Selain kendaraan roda 4, charging station yang dibangun nantinya juga dapat mendukung penggunaan kendaraan listrik roda 2. Skema kerjasama yang ditawarkan pun dinilai menguntungkan daerah. Menurut Sadewo, perusahaan akan menyewa lahan milik pemerintah daerah sebagai lokasi pembangunan fasilitas pengisian daya, sehingga berpotensi mendatangkan tambahan pendapatan asli daerah atau PAD.
4: 145 yang kita usulkan. Ini menarik juga, karena yang jelas dia sewa asetnya pemda. Ya kecil-kecil PAD, bayar 3 tahun dibuka, ya lumayan. Berapa nilai sewanya? Lagi di presel. Nunggu nilai presel. Itu minimal kan batasannya di bawah, di minimal dengan harga presel itu. Kemudian promonya mereka ini, nanti kalau VinFast pakai mobilnya VinFast itu 3 tahun pertama itu gratis. Ini menarik juga.
3: Pemkab Banyumas terbuka terhadap berbagai bentuk investasi yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Pengembangan infrastruktur kendaraan listrik juga dinilai sejalan dengan upaya efisiensi biaya operasional yang mulai diterapkan pemerintah daerah. Saat ini kebutuhan kendaraan listrik juga tengah dikaji untuk para kepala desa dan penilik sekolah. Selain SPKLU, pihak investor juga menawarkan penyewaan kendaraan listrik untuk operasional Pemkab Banyumas. Tawaran tersebut masih dalam tahap kajian karena nilai sewanya dinilai cukup tinggi, yakni sekitar 18 juta rupiah per bulan untuk setiap unit kendaraan.
4: Jadi ada charging station untuk motor, untuk listrik. Ini kan ada juga yang motor yang untuk kades ya, itu yang dari mobil dinas bupati. Kemudian saya tidak mau menerima mobil dinas baru, saya belikan motor-motor untuk kades. Lagi ditanya itu kades-kadesnya sama penilik sekolah. Karena memang kalau secara nalar saja memang dengan listrik operasionalnya pasti lebih ngirit.
3: Sadewo menyampaikan Pemkab Banyumas masih akan mempelajari lebih lanjut skema kerjasama yang ditawarkan. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah juga dijadwalkan menerima paparan dari perusahaan lain yang menawarkan investasi di sektor kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya, termasuk pengadaan armada bus listrik untuk layanan Trans Banyumas. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus berupaya memberikan dukungan kepada Mbekayu Banyumas, Syifa Diah Puspita yang berhasil menebus Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026. Selengkapnya akan dilaporkan Damara Sakti.
5: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus berupaya memberikan dukungan kepada Mbekayu Banyumas, Syifa Diah Puspita yang berhasil menembus Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026. Melalui Dinpora Budpar, Wakil Banyumas ini mendapatkan pendampingan dan pembekalan secara intensif. PLT Kepala Dinpora Budpar Banyumas, Junaidi mengatakan pihaknya terus memberikan dukungan penuh kepada Syifa. Selain itu tak luput dari perhatian, pemberian materi terkait program nasional dan otonomi daerah juga menjadi fokus pembekalan.
6: Jadi ini tidak hanya Dinpora yang memberikan dukungan, ya. Tapi Pak Bupati, kemudian Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Sadewo, ya. Kemarin juga memberikan dukungan dan support penuh keikutsertaan Kakang Mbekayu Banyumas, ya. Menuju Grand Final Pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2026. Ya. Karena Banyumas ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Ya. Nah, potensi ini harusnya bisa disampaikan kepada masyarakat Indonesia.
5: Junaidi menekankan bahwa Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026 ini menjadi panggung untuk mempromosikan potensi Banyumas di tingkat nasional. Ia mengatakan bahwa pada audisi, Syifa mengenakan produk UMKM asal Banyumas, mulai dari aksesoris, sepatu hingga busana yang dipakai. Junaidi memasang target tinggi kepada wakil Banyumas dalam Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026. Ia berharap Syifa mampu menunjukkan penampilan terbaik dan membawa pulang kemenangan untuk warga Banyumas. Damara Sakti melaporkan.
0: BPS RI pegang kendali penentuan desil hasil ground check PBI JKN Purbalingga. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
7: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga menegaskan bahwa penentuan desil dan hasil akhir pemeringkatan data penerima manfaat dari kegiatan ground check penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional PBI JKN sepenuhnya menjadi kewenangan BPS Republik Indonesia BPS RI. Kepala BPS Purbalingga Slamet Romelan menjelaskan bahwa proses perankingan desil tersebut dilakukan menggunakan mekanisme terpusat secara nasional, bukan berdasarkan kebijakan daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan keakuratan dan standarisasi data di seluruh Indonesia. Dijelaskan Selamat, proses verifikasi lapangan atau ground check PBI JKN di Purbalingga sendiri telah dilakukan oleh para pendamping program Keluarga Harapan PKH. Pelaksanaan tahap kedua dari kegiatan ini telah selesai yang berjalan sejak April hingga Mei 2026 kemarin. Dari total target 23.087 penerima PBI JKN di Purbalingga, tim di lapangan berhasil mendata sebanyak 22.666 keluarga. Sementara itu, sisa dari total target tersebut tercatat tidak ditemukan di lapangan atau dilaporkan telah meninggal dunia.
8: Ya, sudah belum tahu. Bisa, ya, desilnya naik, bisa turun. Per 3 bulan, yang terakhir April kemarin. 3 bulan, April, Mei, Juni, nanti akhir Juni keluar. Dan itu rankingnya adalah nasional. Jadi orang yang nggak diupdate pun duduk diam begini-begini, ya bisa tergeser gitu. Karena itu kan rankingnya secara nasional. Ya, nanti di akhir Juli. Targetnya udah bisa keluar. Dan dinamis, dia diem bisa turun desil, bisa naik desil, bisa tetap gitu ya. Karena apa? Karena seluruh Indonesia. Cuma sebagai gambaran begini, desil nasional itu pemanfaatannya kan untuk program dan sasaran nasional.
7: Slamet Romelan menambahkan hasil pemeringkatan berskala nasional ini biasanya membutuhkan waktu proses evaluasi dan baru akan keluar sekitar 3 bulan setelah data lapangan selesai dihimpun. Fitri Hasanah melaporkan.
0: SMK Negeri 1 Purwokerto menghadirkan penulis sekaligus konten kreator Koko Duyanto atau Mas Koko dalam kegiatan bedah buku. Selengkapnya dilaporkan Ilham Ramdhani.
9: SMK Negeri 1 Purwokerto menghadirkan penulis sekaligus konten kreator Koko Duyanto atau lebih dikenal Mas Koko dalam kegiatan bedah buku yang bekerja sama dengan Gramedia pada Jumat 12 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia memperkenalkan buku terbarunya yang berjudul Berteman dengan Luka Masa Kecil kepada Para Siswa. Buku tersebut mengajak pembaca untuk melihat luka masa kecil dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Koko, pengalaman menyakitkan tidak selalu menjadi penghalang, tetapi juga dapat membentuk seseorang menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia menjelaskan bahwa buku ini lahir dari keinginan membantu banyak orang yang masih membawa luka dari masa kecil hingga dewasa. Melalui buku tersebut, Koko mengajak pembaca untuk berdamai dengan pengalaman hidup dan menjadikan bagian dari proses penyembuhan. Dalam proses penulisan, Koko juga menggali berbagai cerita dan referensi agar isi buku lebih dekat dengan pengalaman banyak orang. Ia berharap pesan yang disampaikan dapat membantu pembaca memahami diri sendiri dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
10: Oh, dari buku Berteman dengan Luka Masa Kecil, saya ingin menyampaikan kalau kadang luka itu tidak selalu menyakiti, kadang luka membantu dan membentuk kita menjadi seseorang yang seperti sekarang, lebih baik. Latar belakangnya saya ingin banyak orang yang punya luka di masa kecil, kemudian dia bisa tetap lanjutkan hidup dengan baik gitu. Referensi dari beberapa orang, jadi mungkin itu adalah tantangannya. Saya tidak hanya menuliskan tentang apa yang saya rasakan, tapi saya juga menuliskan apa yang orang lain rasakan. Semoga mungkin kalian bisa jadi manusia-manusia yang lebih hebat dari saya, yang lebih hebat dari guru-gurunya, yang bisa membanggakan kedua orang tua, keluarga, dan yang paling utama bisa membanggakan diri sendiri di masa kecil dulu.
9: Melalui buku Berteman dengan Luka Masa Kecil, Koko berharap semakin banyak orang mampu berdamai dengan pengalaman masa lalunya. Ia menilai setiap luka dapat menjadi bagian dari proses belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan percaya diri dalam menjalani kehidupan. Ilham Ramdhani melaporkan.

0: Restoratif justice menjadi pendekatan solusi hukum yang menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula. Berikut laporan Aisyah Ramadhani.
1: Restoratif justice menjadi pendekatan solusi hukum yang menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula. Hal ini diungkapkan oleh calon jaksa di bidang intelijen Kejari Purbalingga, M. Fahri Pramsatya SH. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini mengutamakan terciptanya perdamaian, pemulihan hubungan sosial, dan keadilan yang dirasakan oleh semua pihak.
2: Restoratif justice sendiri yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga kedua belah pihak, serta unsur masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula dibandingkan dengan pembalasan terhadap pelaku. Dengan demikian, tujuan utama yang ingin dicapai adalah tercipta tanya perdamaian, pemulihan hubungan sosial, serta keadilan yang dirasakan oleh semua pihak.
1: Restoratif justice dianggap lebih humanis karena tidak semata-mata berfokus pada penghukuman pelaku. Melalui mekanisme ini, kerugian yang dialami korban dapat diselesaikan secara langsung, termasuk melalui ganti rugi yang diberikan oleh pelaku. Menurutnya, tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Umumnya, pendekatan ini diterapkan pada tindak pidana ringan dengan nilai kerugian tidak lebih dari 2,5 juta rupiah dan ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun.
2: Yang pertama, yaitu biasanya kayak tipiring, Pak. Tindak pidana ringan itu bisa dengan kerugian tidak lebih dari 2.500.000 dan hukuman tidak lebih dari 5 tahun.
1: Dalam prosesnya, jaksa berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat. Pertemuan tersebut bertujuan mencari solusi bersama dan mencapai kesepakatan damai sehingga perkara tidak perlu berlanjut ke proses persidangan. Fahri menilai partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan restoratif justice. Namun, ia mengakui masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme penyelesaian perkara tersebut. Terakhir, ia berharap masyarakat semakin mengenal restoratif justice sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang dapat ditempuh dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Aisyah Ramadhani melaporkan.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto, Gema Piala Dunia 2026.
0: Lionel Messi tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick untuk membawa Argentina melumat Aljazair 3-0. Sementara dua gol Kylian Mbappe memastikan kemenangan dramatis 3-1 timnas Prancis atas Senegal. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Yanuar Ahdi.

Panggung Piala Dunia 2026 kembali menjadi arena pembuktian para mega bintang sepak bola dunia. Pada rangkaian pertandingan yang digelar pada Rabu waktu setempat, Lionel Messi tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick untuk membawa Argentina melumat Aljazair 3-0. Sementara dua gol Kylian Mbappe memastikan kemenangan dramatis 3-1 timnas Prancis atas Senegal. Tampil di Stadion Arrowhead pada laga grup C, timnas Argentina langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Meski pertandingan babak pertama berlangsung alot dan diwarnai dua gol yang dianulir wasit, Lionel Messi sukses memecah kebuntuan dengan mencetak gol pembuka pada menit ke-17 yang bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, dominasi sang juara bertahan semakin tak terbendung dan membuat lini pertahanan Aljazair kewalahan. Pada menit ke-60, kelengahan kiper Luka Zidane yang gagal menangkap sempurna tembakan Alexis McAllister langsung dihukum oleh Messi yang berdiri bebas di mulut gawang, menggandakan keunggulan tim Tango menjadi 2-0. Tanpa ampun, kapten timnas Argentina tersebut akhirnya menyempurnakan hat-trick di laga ini pada menit ke-76. Menyambut umpan tarik terukur dari Nico Gonzalez, La Pulga melepaskan tembakan akurat ke sudut kiri bawah gawang yang mengunci kemenangan telak 3-0 bagi Argentina. Beralih ke laga grup I di Stadion MetLife, timnas Prancis harus bersusah payah menundukkan perlawanan sengit wakil Afrika, Senegal. Setelah babak pertama berakhir buntu dan diwarnai drama VAR yang menolak penalti usai Kylian Mbappe dijegal Sadio Mane, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-66. Usai melepaskan diri dari jebakan offside untuk menuntaskan umpan Jules Koundé. Keputusan jitu pelatih Didier Deschamps memasukkan Bradley Barcola di menit ke-80 berbuah sangat manis. Hanya butuh waktu 2 menit di atas lapangan, Barcola langsung unjuk gigi dengan mencungkil bola melewati kiper Edouard Mendy, membawa Les Bleus menjauh dengan skor 2-0. Drama menegangkan memuncak di masa injury time. Senegal sempat memantik asa lewat gol balasan Ibrahim Baye pada menit ke-90+5. Namun kegembiraan itu hanya bertahan 1 menit sebelum tembakan roket Kylian Mbappe dari luar kotak penalti pada menit ke-90+6 merobek gawang Senegal, memastikan kemenangan meyakinkan 3-1 untuk Prancis.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Sekian Warta Siang edisi Rabu 17 Juni 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Febronik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: Istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kembali lagi di satu segmen yang pastinya ditunggu-tunggu setiap siang. Apalagi kalau bukan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, selama 1,5 jam ke depan ya, saya akan temani Anda dengan lagu-lagu dangdut favorit yang bikin siang hari ini makin semangat ya. Walaupun di luar lagi cukup terik ya Kota Purwokerto, tapi semoga teriknya Kota Purwokerto ini bisa membawa berkah untuk kita semua ya. Apalagi yang lagi banyak pekerjaan, lagi banyak agenda hari ini, tetap semangat ya. Oke, seperti biasa siang hari ini saya juga akan buka kesempatan bagi Anda yang pengen ikutan gabung. Request lagu ataupun juga mau kirim-kirim salam, boleh banget ya. Silakan, kita akan buka kesempatan di 02816323336 ataupun juga melalui WhatsApp di 08112540911. Baik deh, kalau tadi sudah dibuka sama Desi Tata dengan Mendung Tanpo Udan. Sekarang ada Denny Caknan featuring Darboy Gang dengan Ngawi Nagih Janji.

kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di

Iya, yeah, satu lagu dari Sadewok dengan Sabar atau Sinau Bareng ya. Wah, ini satu lagu yang secara resmi diluncurkan di bulan Agustus 2025 lalu ya. Dimana lagu ini merupakan bagian dari trilogi Kabagian yang menggambarkan perjalanan rumah tangga dengan segala suka duka yang menyertainya gitu ya. Lirik ini memang menggambarkan sebuah dinamika kehidupan rumah tangga yang gak selalu manis gitu ya. Jadi ada rasa gak nyaman, kemudian ada konflik kecil yang gak bisa dihindarin juga gitu ya. Dan di sini Sadewok juga menegaskan bahwa kata sabar merupakan singkatan dari Sinau Bareng yang berarti belajar bersama gitu ya. Dan lewat lagu ini Sadewok pengen menggambarkan proses introspeksi dan usaha untuk memperbaiki hubungan lewat kata-kata penuh makna dan juga ungkapan penyesalan yang tulus ya. Dan lagu ini juga menunjukkan tekad yang kuat untuk mempertahankan komitmen meski kesulitan lagi menghadang gitu ya. Dan lagu ini juga menggambarkan ketidakselarasan antara kehidupan dan suasana hati. Dan selain itu juga beberapa bagian dari lagu ini mencerminkan rasa kecewa terhadap perbedaan perilaku dan ekspresi cinta gitu ya. Mungkin ada yang relate sama lagu ini. Iya, buat Anda yang relate sama lagu ini atau suka banget sama lagu-lagunya Sadewok ya, jangan lupa untuk di request di sepanjang siarannya Pro 1 atau di segmen Pro Dangdut seperti di siang hari ini ya. Oke, kita ke lagu lagi pendengar. Kita akan putarkan satu lagu dari Vita Alvia dengan Aku Tenang Spesial untuk Anda.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: hotel kok ono toh? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Heb.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti! Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: 0811-1236-336 atau di nomor WhatsAppnya kita 0811-2540-911. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Adalah kita yang begiat menyong kok.
0: Nah, kita tumben-tumbenan pertama rewek.
1: Ki jin nyong ya jin. Ini kan ngerti jin apa ora?
0: Apa kue?
1: Ya ngerkano anggarap jonjang kan jin ron lun nih.
0: Oh kayak kue, bahasanya beda kue kayaknya zaman nyong.
1: Ya rika anggar jonjang nggak bahasa apa?
0: Jonjang apa ya bahasanya?
1: Yang pada nasi anu labu disi dewa kayak gue.
0: Aduh nyong kayaknya langka istilahnya apa ya? Nih ganu nyong ngerti nih nas karotir gue.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Kira-kira nggak langsung labu disi dewa ya jin, nggak langsung labu loro ya ron gue.
0: Oh kayak gue, lanjut malah tembeng ngerti gue istilah gue.
1: Tapi ngomong-ngomong sehat, mau kok Mas Soni?
0: Alhamdulillah sehat, Kang Suwati sehat.
1: Alhamdulillah sehat, tapi terdengar sang suara, nada suara di jenjangan lagi sehat, lagi bahagia, lagi duit.
0: Amin ya robbal alamin. Gue sing di arpna bendina gue. Amin.
1: Ya, Rika yang mendongak nanyong kan kayu gue.
0: Iya, pada-pada moga-moga ya Rika rezekinya lancar, sehat terus ya. Amin.
1: Jalanannya lari, solawatannya lari.
0: Iya, amin. Gue nono lagi penter apa mendung ya Kang?
1: Neng kene mandan sayup-sayup ya.
0: Oh iya. Oh. Iya.
1: Ya, panas cuman orang jempret kayak gitu kan.
0: Oh.
1: Pengennya mandan tertutup.
0: Oh. Awannya, iya berarti pada kayak nang Purwokerto gitu ya. Iya. Kadang bleret sithik, kadang panas.
1: Awannya panas
0: gitu. Iya. Ya syukurlah tadi kenang gue memeni.
1: Iya iya. Ya kenang gue apa bae.
0: Iya. Kayak rap lagunya siapa Kang?
1: Lagunya apa Kang Onik?
0: Ana Roma Irama piano Ana Ice Tresnawati Duh Engkang.
1: Piano
0: bae. Oke. Absalam gue siapa?
1: Nyong lagi kemutan anu lagi belajar piano nang teman semenang gue.
0: Oh iya gue.
1: Karo kae Mama Ida kan nyong pernah sekolah bareng karo Mama Ida.
0: Oh iya. Oh.
1: Iya. Dari jalanan piano gue.
0: Oh iya gue.
1: Piano gue.
0: Loh gue jen modern banget ya zamannya jenengan wisana piano.
1: Iya.
0: Wis latihan piano.
1: Lembang kae nang nang anu Baturaden iki.
0: Oh ala. Iya iya. Kirim salam gua sapa Kang, monggo.
1: Ya salamnya spesial gua Kang Onik sing lagi tugas. Semoga sehat. Nang tahun sing lewi tahun baru ya lewi apik sing lewi cerah iki yo.
0: Amin amin.
1: Ya terusan go Mama Indes, Mama Ida, terusan go Mama Siva, go Kang Kumbang Aswara, Kang Dasrut, Kang Radut, go Bunda Cantikan Gerduren, terusan go Mbah Mar gue karo Mbah Slamet sing nang Sawangan Kebasan lah nganggo KPP sing lagi mirangan nah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Anggo Kang Onik okay. Tetap semangat matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gleser.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya. Iya sing anu arep ada online ya sabar. Wong anu ken program Pro Dangdut kowe kan ana runtutane ya, ana randone kowe. Dadi pertama opening di sit sing keloro bahas lagu kaya kowe tembe online kaya kowe lagune ya loro-loro kaya kowe men bisa keputer kabeh kowe ya. Dadi mohon dimengerti, oke? Okay? Yo nang burine maning yo. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Adalah kita.
0: Iya, ada kelawas pisan ora krungu suarane mari ngendi bae.
2: Nungguin ya, kangen ya.
0: Lho wong anu biasane mbuh nang ngendi kowe biasane online
2: ae. Bocah bagus.
0: Oh, kaya kowe.
2: Dadi Bali mani.
0: Oli apa? Oli kae Putin apa?
2: Ya ora Putin yo. Oke, ya. Kae nopo kemarin kali makan.
0: Oh, ala, kae merantau dalam rangka apa kok, Jan?
2: Ya dalam rangka galau karena aku menggapai dirimu ora bisa-bisa kaya kowe.
0: Dadi balik maning gue akhirnya mari pura foto.
2: Mbok
0: beres apa wis suwe
2: nyenengan
0: wis kelalen
2: semutan
0: atik nyong kaya suwe. Sehat-sehat
2: bok
0: tapi Rika.
2: Alhamdulillah
0: kerja
2: bagus.
0: Semoga kemarin panjenengan
2: sekeluarga
0: ya. Sami-sami matur
2: nuwun. Yang kita selalu mengingat mama Mas Onik itu aku jadi apa intinya
0: apa?
2: Tambah tenaga. Tambah semangat juga karena lagi menggapai apa yang kutunggu.
0: Waduh, Jan.
2: Jangan larang temen yang gane orang luntur-luntur kok.
0: Lah, kae.
2: Ya, bisa kok tinggal seprene-seprene ya. Mau beres apa, anak? Internet titik terang kayak gue.
0: Oh, kayak gue ya. Iya, iya.
2: Tapi ya ora apa-apa lah. Wong seneng kan tidak harus memiliki ya, Mas.
0: Iya, betul.
2: Mengagumi bebe salah alhamdulillah.
0: Lah, ya, gue.
2: Apa kayak gue ya, Mas?
0: Wah, lagi jenengan wis kiye, apa jenengane wis makan siang, kiye dahar siang. Alhamdulillah.
2: Wis sembahyang. Kan wis majeng. Kok emang bagus siaran depulah mau beres apa kangen kayak gue.
0: Iya.
2: Yo, salam ya, Mas.
0: Nggih, monggo.
2: Mami Cantika, Mami Sarmila, Bunda Munaro, Bunda Muninga, Sugeng Siang, Mbak Ida nang Mangun Jaya Sugeng Siang, Mbak Carissa nang lahir Sugeng Siang, anak Bapak Anto, anak Bapak Pamin, anak Kakine Sunung, anak Mister Balo Sugeng Siang, terusane anak Bekayune Mines nang Purbalingga Sugeng Siang. Terus sapa maning ya, Mas?
0: Sapa maning monggo.
2: Iya wis pada kelalen iki ya. Oh, mantane aku sing paling aku hormati Mas Herdi. Sukaria, anak Kaki Permana, anak Mas Ari Anggara,
0: okay.
2: Anak Mas Ardiansyah Sukaria, Mas Honi. Mas?
0: Dalam pripun?
2: Tepuk keripik nang Semarang.
0: Cakep.
2: Terus Saline liwat Jogja.
0: Cakep.
2: Mas Onik sing ngisi bujang. Apa iki gelem karo Luna?
0: Kowe panselene gue ya, ceritane gue mikir iki. Konge gue ya. Ala.
2: Mas,
0: iya.
2: Suwun ya, Mas. Aku melu bayang.
0: Oke, siap.
2: Jenengan kesel yang ora rila kayak gue, Mas.
0: Siap.
2: Ya wis, kondure ki mandan mendung hati-hati ya, Mas.
0: Siap.
2: Mendung inyong weling tetep jaga kegantenganmu dan pripat dan hatimu khusus untuk aku ya, Mas.
0: Oke, siap.
2: Ya, suwun pisan, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo nang burine maning, sisi maning. Sugeng siang pro dangdut. Halo. Halo, selamat siang pro dangdut. Iya, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau di HP-nya jadi enggak ada suaranya, Mas ya?
0: Oh iya, masa sih? Halo. Iya, halo. Halo Kang Herdi.
3: Jadi HP-nya kok jadi enggak ada suaranya ya?
0: Oh iya, coba dicek lagi Kang Herdi. Mau diulangin lagi? Iya, halo. Udah nah, masuk? Ada. Oh enggak ada. Oke, ini tapi bisa dengar suara saya enggak Kang Herdi?
3: Ya bisa, harus dengerin reka radionya mati kan udah.
0: Oh gitu ya. Jadi gimana nih? Mau diulang nanti?
3: Enggak, udah biarin aja orang dengerin radionya juga.
0: Oh, oke sih ya. Kang Herdi apa kabar? Sehat ya?
3: Alhamdulillah kurang tidurnya jadul.
0: Oh ala, ini habis nonton bola full kayak ini ya?
3: Iya. Aku tadi mau itu apa tuh?
0: Apa?
3: Argentina lah, mantap.
0: Oh. Jagoin Argentina ya?
3: Messi tuh, empat langsung sama dia. Tua tapi ya pinter ya Mas ya?
0: Iya, dia luar biasa sekali itu.
3: Bener-bener Mas bintang.
0: Iya tadi luar biasa.
3: Mama, aku Mas.
0: Iya?
3: Piala Dunia sering begadang.
0: Oh gitu, karena nonton full ya.
3: Iya. Benar, jadi di TPRI ada, di radio ada gitu.
0: Iya benar, lengkap ya pokoknya ya Kang. Kang Herdi pengen dengerin.
3: Kan gini Mas.
0: Betul.
3: Jadi komentatornya kan orang yang di area ini jadi jelas enak gitu ya.
0: Benar. Jadi lebih.
3: Yang di luar negeri itu kan. Yang dari sana asli ya. Tapi anak kan denger radio loh benar.
0: Iya jadi lebih ada terjemahannya ya.
3: Yang TV mah dikecilin aja volumenya gitu.
0: Oke, Kang Herdi pengen dengerin lagunya siapa nih Kang?
3: lagu apa yang udah disediain?
0: Yang udah disediain Roma Irama piano, terus ada Ica Tresnawati Doh Engkang, ada Evita Mala Aduh Sayang, ada Maggie Zet Senyum.
3: Nomor 2, Mas.
0: Doh Engkang. Oke, okay. Ica Tresnawati ya.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Salamnya ya.
0: Heeh, sok mangga.
3: Mas Onik sehat selalu ya.
0: Hatur nuhun.
3: Oma Luna Pardisun, Pak Kuspadi juga, Putri okay. juga ya. Heeh. Tasik Maya Mak Mareni juga ya. Mau apa ini? Seperti ini.
0: Heeh.
3: Pak Pamin Pak Jamal. Heeh. Permana Herman juga ya, Mbak Titin okay. juga ya. Mama Ida ya, Ibu Ida ya, Ibu Harsoyo, Ibu Muninga, Ibu Yanti. Balastri.
0: Oke.
3: Okay. Oma Eri juga ya.
0: Siap.
3: Oma Ade Rusdianto juga, Genro juga ya. Terus buat Mama Indes di KDM juga, Enkesa Mama Indes juga ya. Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Oke, okay, Kang. Siap.
3: Buat Mas Onik, sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Herdi sudah gabung. Kita ke lagu dulu ya. Ada Roma Irama dengan piano.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Channel informasi dan inspirasi.

0: Oke, balik lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Ica Tresnawati Doang Kang ya. Silakan yang pengen gabung lagi. Ada siapa di mana? Selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ida ya.
1: Iya.
0: Beda, apakah sehat. Alhamdulillah baik, sehat Bu Ida?
1: Ya alhamdulillah juga ya.
0: Alhamdulillah. Ini tadi yang
1: selamat
0: tahun
1: ya.
0: Oh iya. Terima kasih. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bu Ida ini tadi yang temennya Pak Suwadi benar ya? Atau bukan nih?
1: Teman di radio.
0: Katanya teman sekolah nih katanya nih.
1: Ini tua banget aku. Itu Pak Suwadi anaknya masih kelas 3 SMP. Aku anaknya udah mau lulus 1 ini.
0: Oke, tapi benar ya teman sekolah ya dulu ya.
1: Aku tuh suka lagu ini. Zaman dulu kecil itu kepengen piano yang gede itu loh.
0: Oh, okay.
1: Tapi kan punyanya piano yang di itu loh, yang ditiup itu loh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Pak Suwadi pas itu dengerin, ya, jadi sama-sama lah. Belajar piano bareng.
0: Oh gitu. Nostalgia ya jadinya ya.
1: Itu anaknya ikut komunitas Radio Star loh. Mas Adi kan kadang ngisi.
0: Oh iya. Betul. Oke. Okay. Iya. Oh jadi ini ya. Apa namanya. Sempat ketemu juga ya. Sepertinya ya. Sama anaknya Bu Ida ya.
1: Iya. Adik kelasnya Mas Kiki.
0: Oh oke. Win juga ya. Bu Ida pengen dengerin lagunya siapa sih yang hari ini?
1: Lagunya ngikut aja lah.
0: Ngikut aja. Oke. Okay. Okay.
1: Salam aja ya.
0: Iya, sok mangga.
1: Kang Ratun masuk ayo.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Monica, Dianti, Pok Tini. Terus Mama Luna tadi sama Kang Herdi.
0: Okay.
1: Kang Dalang Suwadi sama Mama Cantika, Mama Ade sama Kang Rusdianto, Mama Indes, Mama Mines, Siti KDM, Mama Rusti, Mama Siva, Ibu Ida di Mangunjaya, Ibu Sarmila di Cilacap, Mama dari Kang Permana, Mama Wati Kang Herman, Kang Hendro, Biansah, Mr. Balo di Widara Payung, jangan lupa. Mr. Kumbang Asmara, Mr. Gutel, Bapak Ilham di Lampung, apa di Sumatera Selatan ya.
0: Okay.
1: Buat semuanya aja, ya buat semuanya aja. Khususnya warga Kota Sari juga ya mas, yang mendengarkan mas. Banyak warga Kota Sari yang mendengarkan ya. Selamat mendengarkan. Dangdut adalah kita.
0: Oke. Okay.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Di belakangnya lagi. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke. Halo Mr. Balo. Iya.
2: Lakone tekan darah payung. Sehat Mas Oni.
0: Alhamdulillah.
2: Narik jala uli si cion dalam di lurang betilik. Sial bajaki.
0: Aku
2: orden gimana ya?
0: Gini.
2: Tak sading nak kupingi bojone. Daura kira-kira jam rolas. Urung tali sadira langsung tangi. Aku harap salam-salam.
0: Nggih, monggo.
2: Rolas tong, Mas.
0: Nggih.
2: Cici, go Mama Ida, sini mbak mudun ya.
0: Nggih.
2: Lorong, Mama Indes. Telu, go Bumuninga.
0: Oke.
2: Papat, go Mama Rusti. Lima, go Mama Luna. Nenem, go Kumbang Asmara. Pitu, go Pak Radun. Wolu, go Bu Sarmila.
0: Oke.
2: Okay. Sing telu go ngasuk Mas.
0: Oke, okay, siap.
2: Terima kasih dari kawasan Widara Payung. Bye bagul bala. Balo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuwun Kang Balo. Silakan yang pengen online lagi di 0281632336 atau lewat WhatsAppnya Pro 1 ya. 08112540911. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Siang Mas. Ini Gus Onik ya?
0: Wah, bukan Gus dong. Iya, ini Onik. Dengan siapa di mana ya, ini?
3: Saya Pak Saka dari Banyumas.
0: Oh, Pak Saka.
3: Iya.
0: Oke, Pak Saka apa kabar?
3: Ini kok, kemarin Gus Onik ini bukan...
0: Aduh.
3: Bukan siapa? Apa? Bukan Bu Desi, biasanya Bu Desi.
0: Oh iya, benar. Ada, apa namanya, pergantian ya hari ini.
3: Oh,
0: iya. Iya, ini...
3: Minta lagu Gus ya.
0: Gih, monggo. Pengen dengar lagunya siapa nih? Lagunya ada Evi Tamala, Aduh Sayang, ada Maggie Z, Senyum Membawa Luka, Pak Guyon Waton, Klebus, Aural Octavia, Lemah Teles. Mau yang mana nih?
3: Evi Tamala aja ya.
0: Evi Tamala boleh. Mau dikirim buat siapa?
3: Salam-salam untuk semua pandemen RRI. Purwokerto, semoga semuanya sehat selalu dan selalu dimudahkan oleh Allah di tahun baru ini.
0: Amin, Rabbal Alamin.
3: Gitu ya Gus ya.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berasa jadi Gus nih tiba-tiba. Terima kasih ya. Oke, kita langsung ke lagu dulu deh. Evi Tamala, Aduh Sayang.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Okay, Maggie Z. Wah, sudah saya hadirkan untuk Anda ya. Senyum membawa luka. Silakan yang pengen ikutan lagi. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Adalah kita.
0: Okay, dengan siapa di mana ini?
1: Kabar Pak Sonik.
0: Eh, gimana?
1: Mana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa di mana ya? Iya, ya alhamdulillah lagu bisa melakukan. Lagune anak guyon waton klebus anak Aurel Octavia lemah teles apa lagune?
1: Lemah teles
0: ya. Oke.
1: Oke.
0: Nah, bener gue.
1: Iya.
0: Arab salamnya enggak sapa gue. Iya, betul.
1: Makan krungu. Suaranya sih khas banget.
0: Yo.
1: Apa enggak nih? Pas sore seneng karo mama lu, enggak lah. Ya seneng mama lu nyong kondangan nyong.
0: Langsung lah ya pokoknya.
1: Sudah buat kita turun. Terus kira tuh burung ya?
0: Kira tuh nurung ge.
1: Mama Ade, Mama Siva, Wida, terus temannya aja lah, masan yang belakang sudah mepet tentunya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Di belakangnya lagi. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Kita adalah dangdut.
0: Nah, Jen, pengen tumben menan karian.
2: Cuman lagu kayak neke.
0: Apa sih pengen lagu nih sama sih?
2: Saya mana ngopi susu enak.
0: Nela, wow, kayak nikmat pisan kayak. Apa mending karo cimplung?
2: Kopi susu karo gedang goreng.
0: Iya.
2: Sayangnya kecokan gedang gorengnya murah kok. Kopi susunya larang
0: gue kok. Mantan jomplang ya Kang?
2: Karena anak sabab musabab, bebung dagingin kopi susunya larang gue jere guli anu karo grama kan
0: ngerti gue jere gue. Ya nu oleh gue liat ini peteng, wangi-wangi peteng-peteng ya ngel.
2: Iya iya lah ya, iya zaman siki wong jagung jadi kan ya rugi lah.
0: Iya.
2: Emangnya jagung karo wong banci lah gila.
0: Kang Ken ngono lagi apa? Lagi
2: aku lagi gerelengan ge mujur ngidul.
0: Aduh, Jan. Yang nikmat pisan gue ya.
2: Tas mangan balok.
0: Oh, ya enak pisan gue lah.
2: Enak pisan, budine digodhog dhisik, digodhog digoreng.
0: Digoreng ya, iyalah, Jan. Apa mending di
2: sejen karo balok, anggere balok ini kurang mateng. Balok sama mateng.
0: Kang kena ngono si jisurana apa ana peringatan apa wingi?
2: Ya si jisura ya biasanya cokan pada umumnya wong desa-desa sing nganggo ya gawe tumpeng selawane lah.
0: Kewingi nang ngono ana ora kowe?
2: Mengendingan cita sing secara jauh penyuwunan spesial karo sing gawe urip ya mak. Beda-beda masing-masing jadi permintaannya lah.
0: Biasanya si Cisura juga kayak sedekah bumi kayak gue ya Kang.
2: Ya nek zaman kuna ta di zaman kebo murah, gue mesti nyembelih kebo. Ini kayak kebonnya larang.
0: Iya bener. Kayak rega motor ya Kang.
2: Iya. Yang ini jadu kopi susu kayaknya lu ratu wey.
0: Nanti sih ya, kok disit kayaknya. Yang anu ngoletek, ngoletek disit kayak.
2: Itu ngoletek ya. Melas.
0: Uut selfie ya pak?
2: Hah?
0: Uut seli ya? Lagunya Uut seli ya?
2: Kopi susu sih.
0: Iya.
2: Kok disik duetnya Mansur S karo Enfield iya.
0: Tapi kayaknya nyong duetnya sih ngonek Uut seli ke priwe, ora apa pak?
2: Iya, Uut seli ora apa-apa sih.
0: Iya. Monggo, harap salam ke siapa?
2: Kuning kuning loro-lorone. Angkat tim ke rumah. Oke. Siti. Karo Jerman, Mama Ida, karo Mama Rusti, Bu Sarmila, okay. Mama Aida, seni kawasan Lembah Serayu, orang kakek, orang kirime, Mas Soni.
0: Oke, siap.
2: Tak rungok nak kopi susu nak karo tak rumput. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya langsung ke lagu dulu aja ya, karena waktunya juga agak terbatas ya. Aurel Octavia dengan Lemah Teles.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Okay, sayang sekali kebersamaan kita di Purwokerto sore siang ini di Pro Dangdut juga harus segera berakhir. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah mengikuti seluruh rangkaian Purwokerto siang ini. Dan selepas ini akan ada rekan baik saya Kiki yang temani Anda di Purwokerto sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Febrionik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini bersama saya undang Rizky di Purwokerto. Sore ini melanjutkan keseruan bersama dengan Febrionik tadi yang telah membawakan acara di sepanjang Purwokerto siang ini. Dan tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saya menginformasikan tentunya di kesempatan sore hari ini, sebelum nantinya ada kita juga relay bersama dengan teman-teman di Pro 1 RRI Surakarta, saya menginformasikan bahwasanya untuk waktu asar di wilayah Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, untuk kesempatan hari ini adalah di pukul 15.06 waktu Indonesia Barat. Tentunya sampai dengan menjelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, bersama saya undang Rizky di Purwokerto sore ini akan menemani Anda semuanya di kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar RRI Surakarta, RRI Purwokerto, RRI Yogyakarta, dan juga RRI Semarang. Sore hari ini kami menyapa Anda dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 dengan tema Indonesia Cerdas terkait dengan pemanfaatan lahan pekarangan, dukung ketahanan pangan. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan kami di line telepon kami 63 8055, juga di WhatsApp kami di 0813 900 155 25. Kami juga sampaikan untuk Anda bahwasannya perbincangan sore hari ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi kami di RRI Surakarta Live, ya, menggunakan live ya di belakang kata RRI Surakarta. Untuk itu kami silakan bagi Anda yang ingin menyimak perbincangan kami secara audiovisual melalui YouTube RRI Surakarta Live. Dan sudah hadir dengan saya di studio Pro1 RRI Surakarta, ada Bapak Margono, selaku praktisi pertanian dari Kabupaten Karanganyar, yang akan membahas tentang pemanfaatan lahan pekarangan dukung ketahanan pangan. Selamat sore Pak Margono.
2: Selamat sore.
1: Ya, sehat Bapak?
2: Alhamdulillah.
1: Ya. Oke, baik. Bapak, kita akan bahas tentang pemanfaatan lahan pekarangan ini. Dan ya, Bapak adalah sebagai praktisi. Kalau boleh tahu Pak, saya akan mulai langsung untuk bertanya. Bagaimana kondisi ketahanan pangan masyarakat saat ini sehingga menjadi salah satu inspirasi juga akhirnya Bapak memanfaatkan pekarangan yang ada di sekitar Pak Margono? Silakan.
2: Iya. Untuk ketahanan pangan sendiri ya, yang pertama itu apakah ketahanan pangan itu tersedia? Kalau ketahanan pangan itu tersedia, apakah masyarakat itu mampu untuk menjangkau keberadaan ketahanan pangan itu sendiri? Gitu ya. Sehingga kalau ketahanan bahan pangan tidak ada, kemudian kita bisa beli sebenarnya masyarakat, itu namanya krisis gitu. Tetapi kalau bahan pangan itu tidak ada,
1: ada
2: tapi si masyarakat juga tidak bisa menjangkau dengan membelinya, juga itu juga krisis kan gitu. Nah ini kondisi di masyarakat kita beragam gitu, ya. Sehingga kalau hubungannya dengan pekarangan kita itu, ya itulah, karena pekarangan itu kan di dekat rumah kita, dan di dekat rumah kita dan pekarangan itu juga ada tetangga-tetangga kita. Lah ini alangkah bagusnya kalau dikolaborasikan sehingga nanti bahan pangan itu tersedia, kemudian bisa terjangkau harganya oleh masyarakat di sekitar itu.
1: Oke, baik. Lalu mengapa masyarakat ini harus banget untuk memanfaatkan lahan pekarangan dan dalam rangka mendukung ketahanan pangan keluarga ini, Pak Margono, silakan.
2: Ya, nah, sebelum ke situ perlu kita pahami dulu. Tadi yang pertama, yang namanya pekarangan di sekitar rumah kita itu mau kita fungsikan sebagai apa, gitu nggih? Jadi yang pertama, fungsi pekarangan itu mempunyai fungsi estetika, gitu, sehingga pekarangan kita itu terasa nyaman, nikmat, itu sehingga kita tuh betah di rumah. Surga dunia kita adalah di rumah. Jadi tidak gampang keluar rumah kalau memang tidak penting kan gitu. Kemudian yang kedua, fungsi pekarangan kita itu juga sebagai fungsi ekonomi, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang ini bisa kita dukan sebagai mata pencaharian, baik mata pencaharian pokok maupun mata pencaharian tambahan gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah substitusi pangan itu sendiri, sehingga mungkin kita ada nama lumbung pangan, kemudian ada yang namanya lumbung obat-obatan gitu, ya. Sehingga tidak bisa mensubstitusi kebutuhan pangan kita, tidak tergantung ke luar saja, tapi di dalam pekarangan kita ada, termasuk untuk tanam rempah-rempah, tanam sayur kan gitu. Kemudian yang keempat adalah fungsi sosial kemasyarakatan. Dengan kita memanfaatkan pekarangan kita sendiri, itu kira-kira bisa bermanfaat enggak dengan tetangga kita, atau bahkan yang lebih terakhirnya kan malah mengganggu gitu, enggak? Misalnya kita memelihara ayam gitu, enggak? Tapi setiap siang itu ayam itu ngerumpi di tempatnya tetangga gitu kan, malah mengganggu. Nah, yang ideal keempat daripada fungsi pekarangan ini kita gabungkan di satu. Jadi ada estetikanya, kemudian ada nilai ekonomisnya, kemudian juga untuk apa namanya substitusi pangan dan obat juga termasuk sosial kemasyarakatan juga sangat bermanfaat bagi tetangga kita.
1: Gitu. Oke, baik-baik. Lalu seberapa besar Pak potensi lahan pekarangan yang dimiliki masyarakat ini untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan? Karena orang biasanya bingung, ah tanah saya ini tanah susah tumbuh kalau ditanamin apa dan lain sebagainya. Mungkin salah satunya hal ini ya Pak, membuat masyarakat akhirnya ya sudahlah biar tanah gitu aja lah katanya gitu.
2: Iya, karena, karena sudah punya pekerjaan lain juga.
1: Iya.
2: Makanya kalau kita membahas lahan itu, artinya sudah tahu fungsi-fungsinya, kita paham.
1: Iya.
2: Kemudian kita melihat dulu situasi kondisi daripada pekarangan kita itu.
1: Mm-hmm.
2: Yang pertama itu di dataran tinggi, di dataran rendah, apa di dataran medium. Nah itu untuk menentukan kira-kira komoditas apa yang mau kita usahakan di pekarangan itu. Nah yang kedua, pekarangan kita itu letaknya di desa, di kota atau di pinggiran. Ini juga nanti hubungannya dengan ketersediaan air, juga hubungan dengan masyarakat dan komoditas apa yang akan kita kembangkan juga. Dan yang terakhir untuk situasi kondisi lahan ini lahan sempit, lahan yang luas, atau lahan yang 50-50, artinya kan jadinya pekarangan kita itu 100 meter, kemudian ada bangunan rumahnya 75 meter, tinggal 25 meter.
1: Hmm.
2: Kemudian kalau di desa itu kan pekarangannya mungkin 500 sampai 1000, tapi rumahnya itu cuma 100 meter aja, cukup luas.
1: Tapi
2: kalau di pinggiran tadi kan paron-paron gitu ya. Makanya ini juga untuk mau kita apakan?
1: Yeah. Nah,
2: itu harus kita pahami dulu di situ. Okay? Dan yang terakhir, ini kalau kita sudah paham dua-duanya tadi, baru sekarang mau kita usahakan. Syarat yang pertama adalah ilmu. Gitu? Kita harus punya ilmu, baik ilmu manajemen maupun ilmu teknologi budidaya komoditas yang mau kita kembangkan, kan gitu. Misalnya kita tidak tahu teori bagaimana melihara kambing. Gak mungkin kan kita akan berusaha kambing kan gitu.
1: Yeah.
2: Walaupun hanya sekedar nanam kangkung, tapi kalau gak tahu ilmunya ya sulit juga kan.
1: Mm-hmm.
2: Kita kembangkan gitu. Kemudian yang kedua harus punya tenaga kerja. Gitu. Jadi tenaga kerja itu apakah kita sudah mampu sendiri atau kita perlu mendatangkan tenaga kerja dari luar. Itu kan dari manajemen itu bisa kita atur. Dan yang paling terakhir adalah modal, ya. Walaupun sekecil apapun, kalau tadi ada fungsi-fungsi yang keempat tadi, kita juga perlu modal. Dan mungkin, nggak perlu banyak, hanya sedikit cukup, ya. Itu nanti bisa diatur di manajemen kita.
1: Baik-baik. Lalu tadi Pak Margono sudah sampaikan di mana kita tinggal sehingga kita tahu komoditas apa yang akan kita tanam begitu ya Pak. Kalau di mungkin bisa dijabarkan Pak, mulai dari dataran yang rendah, kemudian yang medium, kemudian yang tinggi, apa sih Pak yang biasanya sering dan bisa, dan orang mikirnya tuh gini, apa ya nandur sing gampang. Gitu. Monggo silakan Pak, urut.
2: Makanya tadi dari komoditas tanaman dulu nggih. Itu kan di dataran tinggi, dataran medium, dataran rendah itu yang bisa ditanam di sana kan beda-beda. Misalnya untuk dataran tinggi itu bawang putih. Kemudian ada sayur wortel gitu nggih. Kemudian yang untuk dataran rendah itu enggak mungkin bisa ditanam wortel dan bawang putih. Kalau di dataran rendah mungkin cuma apa? Cabai, kemudian kangkung, kemudian yang dataran medium itu mungkin bisa agak sawi, masih bisa dan sebagainya. Nah itu nanti kan komoditas yang pilihan kita, termasuk juga untuk ternak gitu ya. Mungkin kalau sapi perah itu yang lebih ideal itu dataran medium ke atas gitu. Di dataran rendah itu mungkin kurang optimal gitu ya. Sebenarnya seperti itu. Nah itu kan menjadi pilihan kita.
1: Baik. Lalu kalau selain daripada sayuran Pak, apakah ada tanaman yang orang lebih tergiur kayaknya ya dengan tanaman buah ataupun mungkin rempah-rempah atau tanaman obat keluarga gitu barangkali?
2: Maka tadi saya katakan untuk pilihan-pilihan itu sebenarnya apapun kan bisa di kita kerjakan wong itu kan ada kan, apalagi di negara kita, di Indonesia dan di Jawa apalagi, apapun bisa dikerjakan di mana saja, tapi kita sesuaikan dengan kondisi agroklimat atau tadi dataran rendah, dataran tinggi, dataran medium, kemudian luasnya berapa, kan itu bisa jadi pilihan-pilihan kita menanam apa atau membudidayakan apa gitu nggih. Misalnya untuk durian bisa, tapi pekarangan kan cuma 25 meter kan. Mungkin ya kita pilih apa. Ini banyak sekali, jadi mulai buah-buahan, sayur, tanaman hias, termasuk
1: rempah-rempah
2: buat pan lebih mudah lagi kan. Termasuk ikan.
1: Oke.
2: Jadi dan saya untuk saya punya pekarangan itu 6.000 meter lah ya. Itu yang paling atas saya kasih untuk kolam ikan. Dari kolam ikan itu saya kasih air untuk ganti air tiap hari. Itu saya pelimpahannya itu saya masukkan ke kolam kecil untuk mandi angsa, mentok, bebek gitu. Dari kolam itu ada saya limpahkan lagi untuk tanaman sayuran. Jadi tanaman masih melimpahkan lagi ke sana, terakhir ke tanaman padi.
1: Iya.
2: Jadi ini kan kolaborasi yang, memang maksud saya, karena saya punya ilmu itu, punya tenaga dan sedikit modal ya, untuk percontohan lah. Jadi tidak perlu dikerjakan oleh orang kaya, tapi ternyata si petani pedesaan atau petani kecil atau masyarakat lingkungan kecil itu bisa mengerjakannya gitu.
1: Lalu kalau orang ya modal, tadi Pak Margono bilang modal kecil-kecilan bisa, tapi bagaimana Pak cara memulai berkebun di pekarangan bagi masyarakat yang sama sekali belum memiliki pengalaman bertani gitu?
2: Makanya tadi kan saya katakan ilmu, tenaga, modal. Lah sebenarnya maaf ini, saat ini negara akan perlu hadir. Saat ini karena pada seolah-olah kayak krisis gitu ya. Nah, ini bisa ketahanan pangan itu dimasukkan ke 1 RT, 1 RW kan gitu. Nah kenapa negara harus hadir? Yang paling kecil kan Pak Kepala Desa bisa mengumpulkan warganya melalui Pak RW, Pak RT kumpulkan gitu. Kemudian yang dari segi teknis, penyuluh pertanian lapangan masuk ke sana, nanti memberitahukan potensi apa yang sebenarnya bisa di sini. Kalau mungkin modalnya kecil bisa mampu sendiri nggak apa-apa, silakan bisa swadaya. Tapi kok perlu butuh tambahan modal? Kan sudah ada koperasi, koperasi Merah Putih yang sampai detik ini yang saya ulo ini bukan apa. Sampai saat ini di tempat saya ada koperasi Merah Putih, tapi masih memajang kayak kelontong itulah, belum banyak yang masuk. Nah ini kalau udah masuk ke ini kan enak sekali gitu. Jadi kolaborasinya cukup bagus gitu nggih.
1: Iya. Lalu terkait dengan masyarakat juga ingin tahu tentang metode-metode supaya ada pengetahuan dasar lah agar bisa bertani di pekarangannya sendiri. Mungkin ada metode yang paling mudah untuk diterapkan ketika bertanam ini apa sih Pak di pekarangan?
2: Monggo ya, memang satu ada kemauan dulu ya. Kalau sudah ada kemauan, nanti tanya, dikasih tahu yang praktis, yang simple, yang mudah diterapkan itu gampang. Tapi kalau belum ada kemauan, tapi juga mau dikumpulkan sama Pak Kepala Desa, Pak RT/RW kan, apa kuy kan itu? Tapi ada kemauan, gimana? Itu gampang sekali Pak, gitu ya. Jadi misalnya nggih, nanam kangkung. Kangkung itu kalau ditanam nanti kita kasih tahu ilmunya, caranya mudah, tidak perlu menggunakan pupuk-pupuk yang macam-macam, tidak perlu menggunakan buat macam-macam, per meter persegi per 35 hari itu untungnya Rp3.000, Mak. Padahal sekarang setiap pagi itu ada ibu-ibu yang jualan sayur itu pasti kan bawa kangkung juga. Misalnya seperti itu. Nah, dari kecil ini kalau sudah kita kerjakan, bisa kita substitusi untuk lauk sendiri, sebagian bisa kita berikan ke tetangga, sebagian sisa bisa juga kita jual. Tapi dengan perhitungan ini tadi ya, per meter persegi per 35 hari hanya dengan nanam kangkung kita dapat Rp3.000. Tinggal ngali kan berapa meter kita budidayakan atau kita kelola di pekarangan kita kan gitu. Belum nanti baru menginjak ke yang lain-lain yang mungkin lebih sulit kan.
1: Iya. Ada pendengar kami yang ingin bergabung Pak dari Nusuan Solo, ada Ibu Nur. Halo, selamat sore Bu Nur.
3: Selamat sore Mas Mangga.
1: Iya, selamat sore. Silakan Ibu.
3: Selamat sore. Bapak sinten?
1: Margono.
3: Ngeten Pak. Saya kan nanam anggur, bibitnya beli, tapi kok buahnya seperti buah talo nggih, Pak. Itu nah, untuk bisa biar besar niku pripun? Itu pertama. Kemudian yang Bapak tadi nanam kangkung. Nanam kangkung itu sebaiknya di air atau di tanah? Dan bibitnya dari yang sudah jadi gitu atau dari biji?
1: Begitu.
3: Kemudian untuk peternakan. Maaf Mas, enggak ada banyak. Peternakan alhamdulillah untuk ketahanan pangan saya sudah mulai ternak ayam kampung, Pak. KUP sih sayang sekarang ini. Karena untuk dimanfaatkan telurnya juga alhamdulillah dari 1 tahun itu saat ini saya bisa selain untuk saya sendiri jadi tidak beli telur gitu, juga udah mulai bisa saya jual. Nah, di sini ada yang menarik, saya mau menambah modal ngeten Pak. Tapi saya masih bingung gitu. Misalnya nanti seperti itu bagaimana ngeten, karena sehari yang saya bicara hanya untuk apa ya, pertahanan pangan dulu gitu. Dan alhamdulillah ya masih bisa berbagi gitu. Kalau lebaran ya bagi gitu,
1: ya, pertahanan. Baik. Ini
3: mohon
1: Pak, terima kasih. Ini nampaknya di detik-detik terakhir seperti kurang jelas, tapi kita sudah bisa menangkap Pak Margono terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Nur ini. Monggo silakan.
2: Jadi yang pertama untuk tanaman anggur ya. Memang tanaman anggur ini salah satu spesifik yang harus ada teknologi pemangkasan yang tepat gitu ya. Karena saya sendiri juga pernah menanam anggur, tapi memang tidak senang saya itu terlalu rumit dalam pemangkasan, tapi teorinya ada kan, bagus. Kemudian untuk buahnya itu biar besar, biar anu, itu tergantung dari unsur nutrisi yang kita berikan. Itu nyon sewu, kalau di dalam pertanian pupuknya apa saja boleh, tapi harus ada unsur nitrogen, fosfor dan kalium, terutama itu yang makro. Tapi kalau untuk pembesaran itu bisa unsur fosfornya, kalau untuk biar manis dan sebagainya itu ada unsur kaliumnya. Jadi untuk pertumbuhan tanaman sendiri unsur nitrogennya. Jadi kalau kita beli pupuk apapun mereknya itu biasanya ada tanda-tanda N berapa, P berapa, K berapa.
1: Gitu. Sedetail itu ya Pak.
2: Jadi ini memang makanya nanti ini ada ilmu kan ya. Kemudian yang masalah kangkung tadi memang ada dua jenis, ada kangkung darat, ada kangkung air. Jadi yang ditanam di air itu juga ada, yang di darat tanpa tergenang air juga ada kan, kita bikin bedengan gitu. Dan itu biasanya kita tanam dengan biji. Itu di toko-toko pertanian banyak itu, dan jenisnya juga banyak, ada yang kangkung apa namanya daun lebar, daun kecil dan sebagainya banyak gitu. Kemudian untuk yang terakhir mungkin tambahan modal ya.
1: Ya, peternakan ini tadi.
2: Kalau memang sudah yakin nanti manajemennya kan, saya harus modal sekian, harus tenaga sekian, outputnya berapa, yakin, kalau belum ya silahkan pinjam. Banyak sekali kan ada di bank-bank itu ke kredit usaha rakyat apa
1: kur.
2: Dan terakhir tadi saya ngomong juga di sinilah koperasi kita bisa masuk juga kan. Jadi samping ngasih modal nanti juga membantu pemasarannya kan gitu. Tapi kita harus yakin dulu sebelum pinjam. Apalagi ada tanah hibah, alhamdulillah gitu
1: ya. Apalagi pekarangannya masih luas ya Pak ya. Masih mendukung. Kalau memang yakin sudah, berarti kan ini sudah dipraktekan 1 tahun ya Pak ya, sudah berjalan, ya kenapa tidak gitu ya Pak ya. Baik. Ada juga pendengar kami, Pak Narasumber, rumah saya itu kecil banget. Saya nanam apa yang bisa saya tanam, bisa buat suun-suunan tetangga seperti belimbing wuluh, daun salam, daun singkong, daun katuk, dan ubi jalar, kangkung. Tiap hari bisa untuk masak. Barusan juga masak sayur bening, daun katuk. Kangkungnya pada busuk dimakan begicot, jadi belum nanam lagi. Rumahnya kecil, Mas Manggala pengen cerita aja. Nah ini terus juga gini Pak, terkait dengan lahan yang sempit, kemudian menggunakan media galon-galon bekas ini kan juga banyak sekali Pak sekarang. Nah bagaimana Bapak, apakah bisa tumbuh, kemudian bisa berbuah, mungkin kalau sayur ya bisa sesuai dengan harapan usianya untuk dipanen?
2: Jadi ternyata kan bagus sekali ya. Lahannya sempit, tapi sudah bisa nanam apa-apa, bisa ngasih tetangga juga kan.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, di pekarangan saya itu walaupun cukup luas juga nggih. Tapi saya juga nanam di itu bekas galon-galon aqua yang berapa 15 liter ya.
1: Iya.
2: Itu saya untuk apa? Untuk batas kolam yang tadi untuk renang si Asa. Ayam bebek tadi.
1: Oh, iya, iya, iya.
2: Saya kasih itu juga gitu. Kemudian saya yang penting kan media di dalam akuanya sendiri itu yang harus tepat, jadi ada unsur organiknya, ada tanahnya, kemudian nanti juga cukup sekam, sekarang sekam dan pupuk organik juga tanah sedikit bisa, gitu. Jadi itu saya potong, saya tancapkan ke tanah, jadi anunya di atas itu. Saya tanam apa edamame
1: ya.
2: Ada tanam cabai juga bisa gitu ya. Kemudian juga ada lagi teknologi vertikultur ya.
1: Iya.
2: Jadi vertikultur itu mungkin satu, kalau yang paling murah itu kan kresek ya. Kresek yang 50 kiloan itu, itu kita isi media-media tadi, kita berdirikan, kita lubangi kanan kiri, itu bisa kita tanami kangkung, bisa kita tanami apa namanya? Ubi jalar dan sebagainya kan. Itu mungkin banyak juga kan di YouTube itu.
1: Iya.
2: Itu kan namanya vertikultur ke atas. Jadi tanahnya, lahannya sempit, tetapi kita bisa menanam agak banyak gitu ya.
1: Ditumpuk-tumpuk gitu ya Pak ya?
2: Iya, di selang-seling itu kan ke atas. Sehingga nanti kalau ubi jalar itu 3 bulan, kreceknya sudah hampir hancur, buka aja. Keluar semua itu.
1: Wah, panennya lebih mudah itu.
2: Iya.
1: Oke. Ibu Nur di Nusuan yang tadi tanam anggur, Pak. Untuk pupuk saya hanya manfaatin pupuk dari sampah dapur organik, Pak. Ya. Ditambah pupuk kotoran ayam tadi. Ya. Jadi masih harus perlu pupuk pabrikan itu nggih, Pak. Nah, monggo seperti apa, Pak?
2: Sebenarnya pupuk organik ya dari apa namanya sisa-sisa dapur bagus sekali itu, nggih. Yang penting semua itu memang ada unsur-unsur makro yang tadi saya sebutkan, ada unsur N-nya, ada unsur P-nya, ada unsur kaliumnya, dan ada unsur mikro yang lain. Gitu. Sehingga kalau ibu sudah memanfaatkan lahan-lahan bekas di dapur itu kan bagus sekali. Biasanya sudah punya pencacah sayur bekas juga kan. Itu eksperimentasi dengan apa namanya bioaktivator E4 biasanya gitu. Monggo lah gitu nggih. Oh, okay. Nanti kalau kadang-kadang orang juga minta praktisnya kan di samping itu ben cepet apa ya. Itu memang ada NPK di bisa tadi di toko lah.
1: Iya.
2: Oh, ada ya. Ada apanya itu.
1: Bu Nur bisa cari Bu Nur ya. Biar cepat, biar enggak gemesi kok enggak tumbuh-tumbuh katanya. Iya. Oke, tapi tadi disampaikan oleh Bu Nur memang itu seperti talok gitu ya, Pak, bibitnya atau seperti apa tadi Bu Nur sampaikan?
2: Oh, seperti yang itu. Buahnya.
1: Iya.
2: Talok itu maksudnya sekecil talok
1: iya,
2: rasanya.
1: Mungkin, nah, mungkin Bu Nur nanti bisa sampaikan. Sambil ini Bapak, yang jadi tantangan terbesar apa sih Pak yang dihadapi masyarakat ketika akan memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanam ataupun juga untuk ternak dan lain sebagainya?
2: Ini tadi kembali ke fungsinya.
1: Ya.
2: Kalau fungsinya itu hanya untuk kenyamanan, untuk hobi, itu kan berarti apapun hasilnya kita senang gitu loh. Mungkin karena saya pensiunan misalnya atau saya pegawai, tapi untuk sampean aja kan senang itu kasih-kasihkan. Tapi kalau salah satunya untuk ekonomis, lah ini kadang-kadang kita tuh suka tanam tapi gak bisa jual. Nah akhirnya kalau memang kita untuk ekonomi tadi sampai mau nambah modal juga, nanamnya bisa tapi penjualnya sulit. Nah ini memang ya, memang kadang-kadang kelemahan kita itu di pedagang. Kita misalnya nih, saya itu nanam pisang Pak. Dulu pisang apa namanya raja itu kan satu tandan itu minimal 50.000 Pak.
1: Oke. Okay.
2: Bahkan sampai 100.000 kalau ada yang punya kerja itu sampai 200.000 500.000 per tundun.
1: Tundun.
2: Tapi lama-lama si ini ya nggak tahu ya kondisi pedagangnya sendiri atau bagaimana. Lama-lama itu nggak datang, nggak mau ngambil, ya kan kasihan petaninya itu.
1: Ya,
2: kadang-kadang benar. Ini anunya apa namanya harganya turun, nggak bisa cuma paling 30.000. Padahal tandanya lah bagus-bagus kan ya.
1: Jadi kita bisa
2: nanam, bisa memelihara, tapi faktor jualnya yang kadang-kadang petani kecil ya, bukan ya kalau petani besar kan sudah kita nanam, besok jualnya kemana sudah jelas itu.
1: Ya.
2: Tapi yang kita anak-anak kan di lahan-lahan pekarangan sempit-sempit di teman-teman petani kita kan, gitu. Lah ini kadang-kadang ada permainan di sini yang kasihan mereka. Kalau nanamnya seneng, apalagi ya Bu Nur kan sudah bisa nanam anggur gitu. Nah anggur itu mau untuk apa? istilah ekonomi mau tambahan pendapatan atau seneng hobi, ya berarti kalau tidak ada pendapatan nggak masalah gitu nggih. Seneng dimakan sendiri, kasihkan teman, kasihkan keluarga kan gitu.
1: Oke, baik. Benar Pak katanya ukurannya hanya sebesar buah talok padahal pohon anggur. Kalau warnanya sudah sama kayak anggur. Menang warnane tok tapi posturnya itu ya bentuknya masih seperti talok
2: tapi
1: kecil.
2: Tapi kan anggur sendiri kan jenisnya banyak nggih. Jadi memang ada yang kecil-kecil, ada yang enggak besar dan sebagainya. Nah, kalau sebenarnya jenisnya besar kok tidak besar itu ya ada di nutrisi tadi.
1: Iya.
2: Unsur-unsurnya mungkin kurang belum komplit gitu nggih.
1: Oke, baik. Lalu kalau orang menanam tanaman itu, tanaman apapun, itu tidak luput dari serangan hama apapun itu, yang terbang, yang melata, apapun itu. Betul. Nah, sementara masyarakat ini juga ingin tidak bergantung pada pestisida kimia.
2: Iya.
1: Nah, seperti apa Pak? Apakah ada alternatif?
2: Saya nyebut merek ya, tapi memang ini untuk apa namanya? Untuk membuat pestisida atau musuh alami gitu ya. Jadi apapun itu kita fermentasinya dan dari bahan-bahan alam itu kita fermentasi dengan semacam E4 itu ya. Nah itu kalau itu sudah kita bikin sendiri, lah bahannya yang kita fermentasi itu bisa dari berbagai macam rempah-rempah, bisa berbagai macam apa yang mengandung, karena satu jenis tanaman itu mempunyai satu daya antioksidan. Sehingga mungkin jahe mempunyai daya antioksidan ke penyakit apa, kencur apa, nanti ada daun mimba, ada daun apa daun salam dan sebagainya itu. Kalau itu kita campur dari satu, kita fermentasi juga. Nah, itu seminggu sekali kita spray atau semprotkan ke tanaman kita itu sudah aman. Karena yang apa intinya itu kita memperbanyak mikroorganisme di dalam dunia fana ini yang menguntungkan, nanti akan menyerang itu hama-hama penyakit yang kita namakan patogen yang negatif itu. Nah, kalau ini populasinya lebih banyak, otomatis dia akan menang. Walaupun dia juga masih hidup, tapi ya biarkan nggak apa-apalah. Makan sedikit-sedikit nih, tapi jangan sampai merusak yang kita usahakan.
1: Baik. Di era sekarang ini nampaknya peran anak-anak muda juga kita tunggu ya Pak ya. Nah, lalu dalam tema kita ini terkait dengan pemanfaatan lahan pekarangan ini, bagaimana sih Pak cara mengajak generasi-generasi muda ini agar tertarik gitu loh Pak untuk bercocok tanam? Karena seolah-olah tuh kayak kegiatannya pensiunan gitu katanya. Seperti apa Pak Margono, silakan.
2: Iya, memang sih anak-anak muda sekarang kan tertariknya kan kepada alat ya, kepada teknologi. Tapi kalau manual alat-alat yang itu kan juga sulit. Seperti kalau di pekarangan juga bisa diterapkan tuh, misalnya di sawah sekarang ya, sekarang dengan traktor itu kan yang sopir apa pengemudi driver traktornya itu kan udah separuh umur ke atas gitu ya. Anak-anak muda udah enggak seneng gitu lah. Nah, sekarang gimana ya, traktor itu ada roda 4 kemudian yang bisa dinaikin anak-anak kan gitu. Anak-anak muda itu dia kan lebih seneng gitu ya. Karena roda 2 kan sulit sekali gitu ya. Kemudian ada kendala juga kalau sepi traktor itu terlalu berat masuk ke dalam tanah, tanahnya malah ambles kan nggak bisa keluar gitu. Jadi ada teknologi traktor perahu. Kan? Nah, itu kan anak-anak seneng kali ini.
1: Hybrid
2: banyak gitu ya. Itu yang di Thailand, Banten sudah ada, di Seragen kita tanya sudah mendatangkan juga. Karena di sekitar saya itu juga ada itu, tapi belum masuk traktor itu. Karena banyak tuh lahan-lahan yang basah sekali. Kemudian kita spray. Ya, spray pakai sprayer gitu. Sekarang kan sudah pakai drone.
1: Nah,
2: seperti inilah teknologi-teknologi seperti yang menarik anak-anak muda. Ya, termasuk nanti anak-anak muda di pekarangan, misalnya kita mau nyiram ya. Enggak perlu nyiram satu-satu. Ada tuh apa namanya? Selang. Nanti begitu kita nyiram, kita hanya buka keran udah nyiram semua. Waktu apa namanya? Spray ini herbisida atau pestisida organik ya, ketika kita masukkan ke botol ini, masukkan ke keran ini, jadi sudah spray sendiri gitu. Kan seneng anak-anak muda itu. Yang penting it punya berapa, nanti out punya berapa, ada selisih kok menjanjikan. Itu yang penting. Jadi satu ada kepastian panen, yang kedua ada kepastian hasil, itu pasti juga ada muda-muda seneng. gitu kan.
1: Oke. Okay. Kalau sekali tanam panen, Pak. Tapi kan ada yang sudah tanam berulang kali sama sekali belum menikmati buahnya, belum menikmati panennya. Nah, bagaimana Pak menjaga konsistensi masyarakat ini agar tetap semangat gitu loh untuk mengelola pekarangan dalam jangka panjang, tidak hanya cuman apa namanya obor-obor belara aja buk selesai.
2: Iya.
1: Monggo Pak Margono.
2: Kalau misalnya cukup lahan ya, tidak terlalu sempit juga terlalu lebar lah ini. Jadi perhitungannya gini, sebisa saya punya misalnya 500 meter aja kita tanami untuk tanaman pokok jangka panjang misalnya lengkeng.
1: Iya.
2: Nah, lengkeng itu mungkin untuk tahun pertama, tahun kedua, menginjak tahun ketiga mulai bisa kita buahkan. Satu tanaman bisa ngeluar 2-5 kilo tahun kedua ketiga. Nanti pada tahun yang ke-10 itu satu tanaman bisa mengeluarkan minimal 2 kuintal. Saat ini untuk harga lengkeng itu 30.000 per kilo itu pelayon, Pak.
1: Oh iya. Rebutan ya.
2: Iya. Dan nanti jenisnya juga harus kita pilih yang bagus kan gitu. Sehingga pada tahun ke-8 ke atas satu tanaman lengkeng itu bisa 2 kuintal kali 30.000, aduh 6 juta satu tanaman.
1: Wow.
2: Saya jamin biaya itu maksimal 1 juta per tahun satu tanaman. Berarti ada keuntungan 5 juta. Nah, tinggal kita nanam berapa, tapi harus dengan jarak tanam yang tepat. Gitu. Misalnya jarak tanam untuk kelengkeng itu harus tidak kurang dari 8 meter. 500 meter persegi ada berapa tanaman. Nah, itu jangka panjang ke situ. Tapi jangka pendeknya, pada waktu kita nanam lengkeng kecil, kan masih ada sisa tanaman, bisa tanah.
1: Yeah.
2: Ini bisa ketanaman tadi untuk kangkung darat bisa, untuk cabai bisa, untuk edamame bisa, kan gitu. Sehingga nanti kalau untuk kangkung dulu, 35 hari panen, ini bisa untuk membiayai biaya kelengkeng sebelum panen, kan gitu.
1: Ya, yeah, untuk operasionalnya. Tapi, ya, Pak.
2: Kemudian tadi, di atas sini, kita mau nyiram. Kita apa namanya pelihara ikan lah, nggak perlu yang banyak-banyak, itu kita pakai cukup pakai apa namanya bis beton lah, ya yang diameter 1 meter,
1: iya.
2: Tingginya paling kan 80 cm. Kita dengan bawah dikasih tortoran itu masukkan, karena nanti ada airnya keluar, gitu. Tingginya 80 cm, nanti untuk pemeliharaan kan cukup 60 cm. Nanti di atasnya dikasih ram-raman tutup. Itu bisa untuk memelihara 200 sampai 500 ekor lele.
1: Iya kan? Iya. Dengan diameter yang hanya segitu ya, Pak.
2: Iya, gitu. Yeah. Kalau lebih sedikit lebih bagus lah gitu. Tapi maksimal 200 sampai 500 ekor sudah cukup 1 meter persegi itu. Mau kita kasih berapa apa namanya? Bis betonnya itu nanti kita atur masuknya air gampang dari atas, keluarnya kita kasih paralon gitu. Nah, ini kita nyiram itu air paralon bisa masuk ke sayuran juga kan, untuk melihat yang lain gitu nih. Jadi satu pemanfaatan air biar efektif, kita bisa ngingu lele juga, ini 3 bulan bisa panen gitu nih. Apalagi memang tadi ilmu harus punya juga kan.
1: Iya.
2: Ini
1: penting nah, sekali. Makanya ini.
2: Iya. Makanya nanti saya sendiri ya nyunjau beberapa anu. Sering jadi datang ke tempat saya, saya tantangnya, ya kamu tuh maunya apa gitu ya. Ini kemari satu fokus ya, gitu ya, serius, dan yang satu jangan mudah apa namanya ngelokro gitu. Dan ini ya, solusinya seperti ini gitu.
1: Okay.
2: Satu sisi kita sudah bergerak, satu sisi apapun hasilnya kita bisa memberi orang lain, termasuk tadi kalau dimakan oleh hama penyakit itu kalau kita ikhlas itu sedekah juga sih.
1: Wah, tapi kalau habis-habisan juga repot juga, Pak.
2: Makanya jadi kita harus buat keseimbangan.
1: Ya.
2: Silahkan hidup di situ, makan sedikit nggak apa-apa gitu.
1: Baik,
2: kalau
1: baik.
2: Dalam ilmu pertanian itu tidak lebih dari 2% yang rusak, nggak apa-apa.
1: Oke, baik. Kemudian dari Bu Sino Harjani di Klaten. Selamat sore Pak narasumber Pak Margono. Mohon tanya untuk mengatasi hama lalat buah, gimana Pak? Gitu.
2: Kalau lalat buah kan pakai perangkap lalat buah itu sudah cukup itu. Jadi dia beli apa namanya etil gendol apa namanya itu, kita bikin apa dari aqua kita potong, kita lubangi, kemudian kita kasih kapas di dalamnya, kita kasih etil gendol itu namanya perangsang lalat buah. Tapi yang kadang-kadang orang lupa itu apa nggih, uripe aktifnya perangkap etil gendol cuma 21 hari.
1: Oh.
2: Sehingga kadang-kadang pasang sekali udah sama 1 bulan 2 bulan nggak diganti kan gitu. Seharinya setiap 21 hari sebelumnya itu kita keluarkan dulu, kita berikan, mungkin kita ganti kapasnya, kita tetesi lagi untuk etil ethylenglycolnya ini.
1: Oke. Okay. Cakupannya Bapak, apakah ada untuk etil sekian, kemudian nanti akan berapa meter jangkauannya gitu, ataukah sesuai dengan tanaman yang ditanam?
2: Itu kalau untuk tetesan kapas di dalam botol itu, pokoknya ada basah lah satu jempol gitu kan. Dan kita tetesi 2-3 tetes itu sudah cukup satu.
1: Okay. Nah,
2: cuma jarak antar apa namanya botol-botol ini kalau perkebunan gitu 5-10 meter cukup satu.
1: Okay.
2: Jadi baik, kalau baik. Cuma punya pohon satu paling kita kasih 2 ini udah bisa.
1: Iya. Oke, baik. Kemudian terkait dengan adanya dan hadirnya kelompok tani Bapak dan juga komunitas dalam menggerakkan pemanfaatan pekarangan ini, apakah penting? Karena kalau tidak ada, seolah-olah tuh hanya bergerak sendiri gitu loh Pak. Monggo silakan.
2: Saat ini itu kelihatannya kalau di tempat saya mungkin sama ya. Setiap bulan sekali itu Bu PKK tingkat RT itu ketemu. Gitu. Ada pertemuan rutin gitu ya. Makanya kalau kita kembali, maaf saya umur saya juga cukup lanjut juga ya. Tapi kelihatannya tahun 70-80 kan ada yang RR itu ada si pedes ya. Siaran pedesaan. Nah, siaran pedesaan itu cakupannya kan kelompok domisili.
1: Oke.
2: Okay. Nah, lalu berkembang kelompok hamparan itu yang di sawah itu. Kelompok domisili itu kan lipatnya 1 RT 1 RW itu. Nah, dulu itu di setelah apa kita bareng-bareng ketemu mendengarkan radio, terus nanti ini yang cocok di tempat kita apa? Ini dikembangkan oleh masyarakat itu. Itu tahun 70-80.
1: Gitu. Saya
2: masih muda itu ya. Nah, saat ini gitu. Ini saya lihat itu banyak itu terutama apa ya? Penanggulangan sampah ya. Jadi setiap bulan ibu-ibu saya ngumpul bawa botol plastik apa nanti terus dijual apa gitu kan. Nah, ini kan perlu juga ya. Kalau kita jangan sampai individual tadi sehingga nanti satu di satu yang saya kok ahli apa namanya? Ahli misalnya masak lah, ahli masak kare, yaitu ahli masak lontong. Kalau bergabung jadi satu kan nanti di situ akan produksi kare, produksi lontong, produksi nasi liwet bisa juga kan?
1: Sehingga
2: kita berkumpul akan lebih kuat.
1: Jadi sentra.
2: kalau mau apa? Di sini cuma bikin gudeg semua. Ya, di sini sentra gudeg kan gitu.
1: Oke.
2: Okay, kalau tanaman-tanaman apa silakan gitu.
1: Yeah.
2: Jadi untuk perkumpulan ini penting sekali itu.
1: Iya. Salah satunya memilih komoditas apa yang akan ditanam. Termasuk juga kita tinggal di mana, itu kan peran-peran dari dinas terkait mungkin.
2: Makanya tadi saya katakan kan negara hadirnya di sini.
1: Nah, benar.
2: Baik dari negara yang ngadi finansialnya dan teknisnya.
1: Iya. Gitu kan. Kita tunggu ya Pak ya peran dari pemerintah. Ya. Oke. Terakhir Bapak, karena waktu kita terbatas, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat tentang pemanfaatan lahan pekarangan ini dalam rangka untuk mendukung daripada ketahanan pangan kita. Silakan.
2: Jadi kembali ke fungsinya tadi ya. Satu sisi kita harus membuat pekarangan kita itu nyaman. Kalau nyaman berarti harus kita diopeni ya. Kita uri-uri gitu ya. Nah, syukur kembali kalau seperti nyaman, syukur ada nilai ekonomisnya. Ini juga harus kita usahakan biar apa namanya? Biar tadi akhirnya seneng kan. Tiba-tiba ada nilai tambahnya gitu ya. Dan setelah itu juga untuk substitusi pangan dan butuh obat juga kita mungkin tetangga kita nggak punya lahan kita punya kita bisa memberi dan sebagainya dan semua itu apa bisa kita akomodir di pekarangan kita kan seneng gitu ya. Salah satu nyun sewu bukan keagamaan kita bisa berbuat apa sih untuk orang lain gitu ya. Kalau berbuat yang bagus untuk dimulai dari pekarangan kita sendiri.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Margono, selaku praktisi pertanian Kabupaten Karanganyar. Dan terima kasih juga untuk kebersamaan Anda, pendengar. Jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk menyimak info lintas di IE Jateng. Terima kasih Pak Margono, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas di Jateng bersama saya Rifana V. Pendengar, memperingati malam satu suro, ribuan abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat bersama masyarakat mengikuti prosesi sakral Lampah Mubeng Benteng Topo Bisu. Gandeng investor Vietnam Banyumas siap bangun 145 charging station kendaraan listrik di seluruh kecamatan. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Memperingati malam satu suro, ribuan

0: abdi dalam keratonnya Yogyakarta Hadiningrat bersama masyarakat ikuti prosesi sakral Lampah Mubeng Benteng Topo Bisu. Berita selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto.
1: Ajak Kabulah Halam untuk memperingati pergantian tahun
2: dan ribuan abdi dalam keraton Ngayogyakarta Hadiningrat bersama masyarakat Yogyakarta mengikuti tradisi Lampah Mubeng Benteng dalam rangka memperingati Malam Satu Suro B1960 semalam. Prosesi sakral yang menjadi bagian dari hajat kawul dalam ini diawali di Bangsal Ponconiti, Keraton Yogyakarta. Ketua Paguyuban Abdi Dalam Yogyakarta, KRT Kusumo Negoro mengatakan, di Bangsal Ponconiti dilakukan pembacaan serat mocopat dan tepat pukul 12 malam dilepas untuk melakukan hajat kawul dalam Mubeng Benteng dengan menempuh jarak sekitar 5 km.
1: Untuk acara ini, maka prosesi ditutup dengan doa oleh abdi dalam Punakawan Kaji Grantara. Dan nanti dari keraton, tepatan lonceng di kagungan dalam Kemandungan Lor atau Kebenini berbunyi 12 kali, maka utusan dari keraton atau perwakilan dari keraton akan melepaskan iring-iringan ini.
2: Bukan sekadar Mubeng Benteng dan menahan berbicara atau topo bisu di setiap perjalanannya. Abdi dalam KRT Wijoyo Pamungkas mengungkapkan, prosesi ini menjadi sarana introspeksi diri, berdoa, serta mengevaluasi perjalanan hidup selama setahun terakhir.
3: Makna berbenteng itu sebenarnya merupakan bagikan kita introspeksi mawas diri sambil berjalan kita menengnya itu bukan meneng dalam artian meneng dalam arti pasif ya, tapi meneng dalam sambil sambil mengevaluasi apakah yang saya lakukan yang kemarin kalau jelek kita kembalikan kepada yang benar. Dan di samping itu juga memohon kepada Yang Maha Kuasa agar suasana Indonesia pada umumnya khususnya juga Jakarta agar tetap ayem-ayem.
2: Sementara itu PLT Kabid Pemeliharaan dan Pengembangan Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni di Dinas Kebudayaan DIY Ruli Andriadi menegaskan, Kundo Kabudayan berkomitmen untuk terus mendukung pelestarian tradisi ini.
4: Sebenarnya teman-teman ketahui bahwa Mubeng Benteng ini sebenarnya sudah diizinkan sebagai warisan budaya Indonesia di tahun 2015. Jadi ini sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu.
2: Selain bisa menyedot antusiasme masyarakat hingga 10.000 peserta pada tahun lalu, momen Tahun Baru Jawa kali ini juga terdapat peristiwa langka dengan digelarnya pementasan wayang kulit gedhog atau pergelaran ringgit wacucal gedhog persembahan kawedanan Kredo Mardowo di Alun-Alun Kidul Yogyakarta.
0: Tradisi kira pusaka Malam Satu Suro di Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat berlangsung dengan pemandangan berbeda. Dua kubu kraton yakni Pakubuwono XIV Mangkubumi dan Pakubuwono XIV Purbaya menjadi prosesi sasana pasya dengan posesi saling membelakangi sebelum memulai kira pusaka. Muhammad Reza melaporkan.
5: Satu Suro itu sudah menjadi kalender event nasional.
6: Tradisi kira pusaka Malam Satu Suro di Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat kembali digelar. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kirab tahun ini dilaksanakan oleh dua kubu, yakni pihak Pakubuwono XIV Mangkubumi atau Hangabei dan pihak Pakubuwono XIV Purubaya. Sebelum kirab dimulai, kedua pihak berada di sasana Parasgio Keraton Surakarta. Pihak Mangkubumi menempati sisi timur dan menghadap ke arah timur, sementara pihak Purbaya berada di sisi bagian barat, sehingga kedua rombongan saling membelakangi selama prosesi berlangsung. Juru bicara Pakubuwono XIV Purbaya, KPA Singonegoro mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan seluruh rangkaian prosesi sesuai tradisi yang selama ini dijalankan. Menurutnya, peringatan Satu Suro merupakan agenda budaya dan spiritual yang harus dijaga bersama.
7: Semuanya sudah ditata dan dipersiapkan, dan insya Allah kita tetap berkomitmen menjaga agar Suro ini lancar dan damai. Kami juga berharap tidak ada oknum yang mengurangi atau menciptakan suasana yang kurang enak lah.
6: Sementara itu, Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat atau LDA, KPA Edi Wirabumi berharap seluruh pihak dapat menjaga suasana tetap kondusif selama pelaksanaan kirab. Menurutnya, tradisi Satu Suro merupakan warisan budaya tak benda yang telah menjadi bagian dari kalender budaya nasional.
5: Ini kegiatan ini, Satu Suro itu sudah menjadi kalender event nasional, warisan budaya tak benda yang tentu pemerintah punya kewajiban untuk bersama-sama kita menjaga agar ini langsung secara baik dan bermartabat, begitu.
6: Ia mengatakan, malam Satu Suro merupakan momentum kontemplasi dan refleksi diri untuk memohon keselamatan serta kebaikan di tahun yang baru. Karena itu, seluruh pihak diharapkan mengedepankan nilai-nilai budaya, kesantunan, dan penghormatan terhadap tradisi yang diwariskan para leluhur. Prosesi kirab pusaka malam Satu Suro berlangsung relatif tertib dengan pengamanan dari aparat dan dukungan berbagai pihak. Ribuan masyarakat tampak memadati kawasan Keraton Surakarta hingga sepanjang rute kirab untuk menyaksikan tradisi tahunan tersebut. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Jumlah penumpang Trans Banyumas Koridor 4 mengalami penurunan sejak diberlakukannya pengalihan rute akibat penutupan jembatan Serayu. Operator mencatat penurunan penumpang mencapai sekitar 20% dalam 2 hari pertama penerapan rute sementara. Selengkapnya dilaporkan Fahriansah.
8: Tanggal 15 dan tanggal 16 ini tercatat turun sekitar 20%.
9: Pengalihan rute sementara Trans Banyumas Koridor 4 akibat penutupan jembatan Serayu berdampak pada penurunnya jumlah penumpang. Operator Trans Banyumas mencatat penurunan penumpang sekitar 20% selama 2 hari pertama sejak pengalihan rute diberlakukan pada 15 Juni lalu. Selain penutupan jembatan, kondisi libur sekolah juga disebut turut memengaruhi tingkat keterisian penumpang. Direktur PT Banyumas Raya Transportasi, Ipung Marta Marsikun, mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun selama 15 hingga 16 Juni, jumlah penumpang Koridor 4 mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi normal sebelum penutupan jembatan Serayu. Meski demikian, pihaknya telah memperkirakan kondisi tersebut dan menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga akses layanan masyarakat.
8: Di samping karena adanya libur sekolah, kemudian sekaligus adanya penutupan jembatan Serayu, memang sangat mempengaruhi jumlah penumpang. Dari hasil data yang kami himpun selama 2 hari, tanggal 15 dan tanggal 16, ini tercatat turun sekitar 20% mas dari waktu-waktu normal atau sebelum adanya penutupan. Dan ya kami memang sudah prediksi hal tersebut.
9: Untuk mendukung mobilitas masyarakat, Trans Banyumas kini mengakhiri perjalanan Koridor 4 di kawasan Taman Wisata Kalisada, Desa Kaliori. Lokasi tersebut juga disiapkan sebagai area penitipan kendaraan bagi pengguna yang melanjutkan perjalanan menggunakan Trans Banyumas maupun moda transportasi lain menuju wilayah Banyumas Kota Lama dan RSUD Banyumas. Pihak operator juga memilih untuk tidak melewati jalur alternatif Papringan karena kondisi jalan yang sempit dan dinilai berisiko bagi operasional bus. Fahriansyah melaporkan.
0: Usai mendapat tambahan 2 armada baru, Dinas Perhubungan Bantul akan membuka rute baru layanan bus sekolah gratis. Berikut laporan Aji Permono.
10: Jadi nanti arahnya Bantul, Serandaan, Pandak ke Bantul lagi. Itu sebagai salah satu kebijakan kita untuk menyandingkan.
11: Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Bantul berencana membuka 2 jalur baru layanan bus sekolah gratis yang mencakup wilayah timur dan selatan. Kebijakan ini seiring dengan bertambahnya 2 armada baru yang diterima pada tahun ini. Kepala Bidang Angkutan di Subantul Toto Pamuji Raharjo menjelaskan, 2 armada tersebut merupakan hibah dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan bantuan Kementerian Perhubungan. Kedua bus baru tersebut memiliki kapasitas yang berbeda. Bus hibah dari KPK mampu mengangkut sekitar 23 penumpang, sedangkan bus bantuan Kementerian Perhubungan berkapasitas sekitar 16 penumpang. Saat ini, Dishub bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tengah melakukan kajian terkait pemetaan rute baru dengan menganalisis kebutuhan transportasi pelajar. Hasil kajian awal menunjukkan bahwa kebutuhan layanan bus sekolah tertinggi berada di wilayah Kapanewon Jetis hingga Imogiri.
12: Satu rute yang nanti akan kita prioritaskan adalah satu dari rekomendasi dari kajian di sekolah yang notabene akan melewati Jetis Imogiri ke Bantul. Yang keduanya nanti sesuai dengan arahan kebijakan Bupati terkait dengan pengembangan kawasan wisata di Pansela. Nah, dari Serandaan, Pandang, Bantul, ya, sehingga kita sudah memetakan ini, tinggal realisasinya. Dan nanti kita lihat kebijakannya supaya nanti ada prioritas untuk pelayanan dengan bersebelah.
11: Iwan Rudianto, salah satu warga Bantul, mengaku senang dengan adanya rencana penambahan jalur tersebut. Menurutnya, layanan bus sekolah akan sangat memudahkan bagi pelajar yang domisilinya cukup jauh dari lokasi sekolah.
13: Menurut saya ini merupakan informasi yang sangat bagus di tengah ekonomi yang sangat sulit untuk saat ini. Sebagai orang tua tidak perlu repot-repot untuk mengantar ke sekolah, apalagi kalau rutenya bisa menjangkau sampai tempat yang agak jauh. Semoga ini bukan sekedar wacana, tapi bisa terwujud.
11: Meski armada telah tersedia, pembukaan rute tersebut ditargetkan baru bisa dilaksanakan pada tahun depan. Biaya operasional bus sekolah yang cukup besar membutuhkan perencanaan yang matang agar layanan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

0: Kabupaten Karanganyar terbukti kompetitif di Solo Raya dengan indeks kelulusan tes kemampuan akademik berbasis komputer berada di jajaran teratas menyangi Kota Solo dan Sukoharjo. Berikut laporan Arga Diraksa.
1: Untuk tingkat SMP itu kita masuk 10 besar. Jawa
2: Tengah. Okay. Kabupaten Karanganyar menorehkan prestasi membanggakan dalam pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA berbasis komputer yang baru pertama kali diselenggarakan pada tahun 2026 ini. Berdasarkan data rekapan hasil ujian dari tingkat Provinsi Jawa Tengah, mutu pendidikan Karanganyar untuk jenjang SMP sukses menembus jajaran 10 besar terbaik. Sedangkan untuk jenjang SD berhasil mengunci peringkat ke-18 se-Jawa Tengah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar, Hendro Prayitno, mengatakan rincian nilai rata-rata SMP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia mencapai 68,74 dan Matematika 43,98 dengan jumlah rata-rata total 112,72. Sementara untuk tingkat SD, nilai rata-rata mata pelajaran Bahasa Indonesia berada di angka 66,33, Matematika 47,88, dengan akumulasi jumlah total nilai 111,21. Hendro Prayitno menegaskan di kawasan Solo Raya, capaian indeks kelulusan ini mampu bersaing ketat di bawah Kota Solo, Sukarjo, dan Boyolali.
1: Kemudian untuk Karanganyar, untuk tingkat SMP itu kita masuk 10 besar. Jawa Tengah. Okay. Kemudian untuk tingkat SD, kita 18. TKA kan baru tahun ini. Tahun sebelumnya kan nggak ada lah. Kemarin kan kami bandingkan. Tahun kemarin tahun berapa? Ternyata baru tahun ini.
2: Sementara itu, PLT Kabid Sekolah Dasar Disdikbud Karanganyar, Jarot Novianto, mengatakan meski Karanganyar sukses bertengger di papan atas, dinas mencatat adanya sejumlah evaluasi krusial yang harus segera dibenahi. Kendala utama di lapangan didominasi oleh faktor kegagapan digital siswa, terutama di tingkat SD, di mana banyak anak yang mendadak bingung saat harus membaca dan menjawab soal langsung melalui layar laptop. Padahal anak-anak tersebut biasanya memiliki rekam nilai yang sangat bagus saat mengerjakan ujian berbasis tertulis atau kertas. Bukan hanya masalah adaptasi siswa, kendala geografis di wilayah pelosok pegunungan seperti Kecamatan Jatiyoso dan Ngargoyoso juga memicu terjadinya trouble atau gangguan jaringan internet di awal ujian, yang sempat menyita waktu pengerjaan murid hingga 30 menit. Faktor lain yang mempengaruhi akumulasi nilai rata-rata daerah adalah besarnya jumlah pembagi satuan pendidikan di Karanganyar yang mencapai 485 sekolah, jauh lebih banyak dibanding wilayah perkotaan sekitar.
3: Kendalanya bukan hanya di materi sebenarnya Pak, di teknis bahwa pembiasaan anak-anak kita terhadap digital pembelajaran Pak. Pada saat ujian itu pakai laptop, itu banyak anak yang itu bingung pada saat membaca soal di layar Pak.
2: Adapun menatap kalender pendidikan ke depan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar berkomitmen akan menggenjot program pembiasaan digitalisasi pembelajaran di seluruh sekolah. Ada di Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Gedeng investor Vietnam, Banyumas siap bangun 145 charging station kendaraan listrik di seluruh kecamatan. Berikut laporan Faisal Raihan.
4: Pemerintah Kabupaten Banyumas tengah menjajaki kerjasama strategis dengan produsen kendaraan listrik asal Vietnam VinFast untuk membangun ratusan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di berbagai wilayah kabupaten. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengungkapkan hal itu usai menerima audiensi perwakilan VinFast di Purwokerto. Menurutnya ada sekitar 145 titik pembangunan SPKLU yang diusulkan sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut. Lokasi yang diusulkan tersebar di berbagai wilayah Banyumas dengan memanfaatkan aset milik pemerintah daerah yang dinilai strategis. Selain kendaraan roda 4, charging station yang dibangun nantinya juga dapat mendukung penggunaan kendaraan listrik roda 2. Skema kerjasama yang ditawarkan pun dinilai menguntungkan daerah. Menurut Sadewo, perusahaan akan menyewa lahan milik pemerintah daerah sebagai lokasi pembangunan fasilitas pengisian daya, sehingga berpotensi mendatangkan tambahan pendapatan asli daerah atau PAD.
5: 145 yang kita usulkan. Ini menarik juga, karena yang jelas dia sewa asetnya pemda. Ya kecil-kecil PAD ya, bayar 3 tahun dibuka, ya lumayan. Berapa nilai sewanya? Lagi di appraisal. Nilai appraisal. Dan itu minimal kan batasannya di bawah, di minimal dengan harga appraisal itu. Kemudian promonya mereka ini, nanti kalau VinFast pakai mobilnya VinFast itu 3 tahun pertama itu gratis. Saya menarik juga.
4: Pemkab Banyumas terbuka terhadap berbagai bentuk investasi yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Pengembangan infrastruktur kendaraan listrik juga dinilai sejalan dengan upaya efisiensi biaya operasional yang mulai diterapkan pemerintah daerah. Saat ini kebutuhan kendaraan listrik juga tengah dikaji untuk para kepala desa dan penilik sekolah. Selain SPKLU, pihak investor juga menawarkan penyewaan kendaraan listrik untuk operasional Pemkab Banyumas. Tawaran tersebut masih dalam tahap kajian karena nilai sewanya dinilai cukup tinggi, yaitu sekitar 18 juta rupiah per bulan untuk setiap unit kendaraan.
5: Jadi ada charging station untuk motor, untuk listrik, Ini kan ada juga yang motor yang untuk kades ya, itu yang dari mobil dinas bupati. Kemudian saya tidak mau menerima mobil dinas baru, saya belikan motor-motor untuk kades. Lagi ditanya itu kades-kadesnya sama penilik sekolah. Karena memang kalau secara nalar saja memang dengan listrik operasionalnya pasti lebih mirip.
4: Satewo menyampaikan Pemkab Banyumas masih akan mempelajari lebih lanjut skema kerjasama yang ditawarkan. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah juga dijadwalkan menerima paparan dari perusahaan lain yang menawarkan investasi di sektor kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya, termasuk pengadaan armada bus listrik untuk layanan Trans Banyumas. Faisal Raihan melaporkan.
0: Provinsi Jawa Tengah mencatatkan sertifikat wakaf tertinggi nasional mencapai 73%. Ika Budiman melaporkan selengkapnya.
6: Di atas rata-rata nasional, yaitu 73%. Ini lompatan luar biasa.
7: Pendengar, Jawa Tengah mencatatkan prestasi sebagai provinsi dengan capaian sertifikasi tanah wakaf tertinggi di Indonesia. Tercatat dari 73.864 bidang tanah wakaf, 73% diantaranya telah memiliki sertifikat hingga pertengahan 2026 ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid, saat menyerahkan 243 sertifikat tanah wakaf se-Jawa Tengah di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang kemarin mengatakan, capaian tersebut melampaui rata-rata nasional. Keberhasilan itu merupakan hasil percepatan sertifikasi yang dilakukan secara konsisten beberapa tahun terakhir. Ia menilai tingginya kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan aset tempat ibadah menjadi faktor utama keberhasilan tersebut. Meski menjadi yang tertinggi secara nasional, Musola menyebut masih terdapat sekitar 27.000 bidang tanah masjid, musola hingga tempat ibadah lain yang saat ini belum bersertifikat. Oleh karena itu, ATR BPN mentargetkan tingkat sertifikasi tanah wakaf di Jawa Tengah dapat mencapai minimal 95% dalam 3 tahun mendatang.
6: Masih Jawa Tengah di atas rata-rata nasional, yaitu 73%. Ini lompatan luar biasa, terutama sejak 3 tahun terakhir, kesadaran masyarakat Jawa Tengah untuk melakukan sertifikasi tempat ibadah itu luar biasa. Dibandingkan dengan data-data sebelumnya, naiknya itu plus 328% selama 4 tahun.
7: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan percepatan sertifikasi tanah wakaf dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keagamaan. Sosialisasi terus digencarkan kepada pengurus masjid, yayasan pondok pesantren, dan madrasah agar aset wakaf memiliki kepastian hukum. Lebih lanjut, Tat Yasin menyebutkan sertifikasi tanah wakaf penting untuk mencegah munculnya sengketa atau persoalan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, berbagai pihak dirangkul untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas aset wakaf.
6: Kita mengajak memang kepada pengurus-pengurus masjid, pengurus-pengurus yayasan, baik itu di pondok pesantren, baik itu di madrasah diniyah dan sebagainya, untuk menjelaskan, untuk mewakafkan atau mensertifikatkan. Karena kita tahu bahwa di Jawa Tengah banyak permasalahan-permasalahan yang muncul pada waktu itu, sehingga ini yang kita rangkul bersama-sama, kita merangkul BMI, kita merangkul badan wakaf dan lain sebagainya untuk berkampanye mensosialisasikan bahwa pentingnya wakaf itu terbit surat sertifikat supaya tidak ada permasalahan.
7: Adapun Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyambut baik capaian tersebut sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia pun berharap semangat kebersamaan dan persatuan terus dijaga untuk mendukung pembangunan Jawa Tengah yang semakin maju dan juga harmonis. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komunitas afiliat Pekalongan terus mendorong pemanfaatan ekonomi digital sebagai sumber penghasilan baru bagi masyarakat. Hal ini sekaligus membantu pemasaran produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui konten di media sosial. Berikut laporan Miftahul Tim Teddy untuk Anda.
8: Di tengah tantangan kemiskinan dan terbatasnya lapangan kerja formal, sektor ekonomi digital mulai menunjukkan peran strategis sebagai sumber penghasilan baru bagi masyarakat. Salah satu inisiatif yang muncul dari akar rumput adalah gerakan komunitas afiliat Pekalongan melalui kegiatan edukasi dalam mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai daerah, mulai dari Pekalongan, Batang hingga Tegal. Tidak sekedar menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi ruang belajar bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan platform digital untuk memperoleh penghasilan tambahan maupun membangun usaha secara mandiri. Ketua Komunitas Afiliator Pekalongan, Winario, mengatakan affiliate marketing saat ini telah berkembang menjadi salah satu peluang ekonomi yang menjanjikan. Namun untuk berhasil di bidang tersebut, dibutuhkan kemampuan membuat konten yang menarik dan strategi pemasaran yang tepat.
9: Peluang ini sangat luar biasa banget. Ini afiliator ini sangat membantu UMKM, membantu keuangan kita. Jadi jangan malu untuk ngonten, jangan lupa gabung di afiliator Pekalongan. Kita belajar bareng, kita cuan bersama.
8: Keberadaan afiliator dapat menjadi mitra penting bagi pelaku UMKM dalam memperluas jangkauan pemasaran produk tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang besar. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi dari konten kreator lokal Duologo serta kreator asal Jakarta yang dikenal sebagai Bang Neo. Mereka membagikan pengalaman membangun audiens, mengembangkan personal branding, hingga menciptakan konten yang mampu menghasilkan konversi penjualan.
10: Jadi kita sebisa mungkin membantu lah ya, membantu teman-teman yang ada di Pekalongan ini bisa belajar, bisa lebih oke lagi dalam konten, dan semoga sih outputnya itu menaikkan ekonomi teman-teman yang ada di Pekalongan.
8: Menariknya, peserta yang hadir tidak hanya didominasi generasi muda, tetapi juga kalangan usia matang yang ingin memanfaatkan teknologi untuk menambah penghasilan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan keseruan Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
0: Pendengar, duel panas terjadi saat Inggris menghadapi Kroasia dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit dengan adu strategi, pengalaman, dan juga kekuatan generasi baru dua tim. Seperti apa peluang masing-masing tim dan siapa yang lebih diunggulkan? Berikut ulasan preview pertandingan Inggris kontra Kroasia yang disampaikan Ulan Anita.

Pertandingan antara tim nasional sepak bola Inggris melawan tim nasional sepak bola Kroasia diprediksi menjadi salah satu duel menarik yang menyita perhatian publik sepak bola. Kedua tim memiliki sejarah rivalitas yang cukup kuat di turnamen besar, terutama sejak semifinal Piala Dunia 2018 ketika Kroasia berhasil menyingkirkan Inggris dengan skor 2-1 melalui babak perpanjangan waktu. Kini pertemuan keduanya kembali menghadirkan pertarungan strategi, pengalaman dan kekuatan generasi baru pemain berbakat di masing-masing skuad. Inggris datang dengan kepercayaan diri tinggi berbekal komposisi pemain muda bertalenta yang dipadukan pengalaman sejumlah nama senior. Di lini depan, Inggris masih mengandalkan ketajaman penyerang andalan mereka serta kreativitas gelandang muda yang mampu membuka ruang dan menciptakan peluang. Kedisiplinan organisasi permainan menjadi kekuatan utama The Three Lions, terutama dalam transisi menyerang maupun bertahan. Tim asuhan pelatih Inggris Thomas Tuchel juga dikenal lebih agresif dalam penguasaan bola dan eksploitasi sisi sayap. Di sisi lain, Kroasia tetap menjadi lawan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Finalis Piala Dunia 2018 itu memiliki karakter permainan yang solid dengan penguasaan lini tengah yang kuat. Pengalaman bertanding di level internasional menjadi modal penting Kroasia untuk meredam tekanan Inggris. Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim memiliki pendekatan permainan berbeda. Inggris kemungkinan akan tampil lebih menyerang sejak menit awal untuk mendominasi permainan. Sementara Kroasia berpotensi bermain lebih sabar sembari menunggu celah melalui serangan balik. Faktor efektivitas penyelesaian akhir dan konsentrasi lini belakang diprediksi menjadi penentu hasil pertandingan. Laga ini juga menjadi panggung pembuktian bagi sejumlah pemain muda dari kedua negara yang diproyeksikan menjadi tulang punggung tim nasional dalam beberapa tahun ke depan. Dengan kualitas skuad yang relatif berimbang, duel Inggris kontra Kroasia diprediksi berlangsung sengit hingga menit akhir dan berpotensi menghadirkan drama khas pertandingan besar Eropa.

0: Demikian trivia Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas di Jateng sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita memperingati malam Satu Suro ribuan abdi dalam Keraton Yogyakarta di Ningrat bersama masyarakat mengikuti prosesi sakral Lampah Mubeng Benteng Topo Bisu. Gandeng investor Vietnam, Banyumas siap bangun 145 charging station kendaraan listrik di seluruh kecamatan. Demikian Lintas di Jateng kali ini, saya Rifa Nafi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

01 RRI Purwokerto dengan esensi buku judul Hafalan Salat Delisa, penulis Tere Lay. Hafalan Salat Delisa adalah novel karya Tere Lay yang mengangkat kisah mengharukan tentang seorang gadis kecil bernama Delisa yang hidup di desa nelayan di Aceh. Novel ini tidak hanya menyentuh sisi emosional pembaca, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai keikhlasan, ketabahan, dan keimanan di tengah ujian hidup yang berat. Delisa seorang anak berusia 6 tahun yang ceria dan penuh semangat. Ia tinggal di desa Lokna, Aceh, bersama ibu dan kakak-kakaknya. Sementara ayahnya, Abi Usman, bekerja sebagai pelaut di kapal tanker dan jarang pulang. Delisa sangat dekat dengan ibunya, Umi Salamah, dan memiliki impian besar untuk menghafal bacaan salat dengan sempurna. Pada 26 Desember 2004, hari yang seharusnya menjadi momen spesial bagi Delisa karena ia akan diuji dalam hafalan salatnya di sekolah. Sebuah bencana besar melanda, tsunami dahsyat menyapa desanya. Dalam sekejap Delisa kehilangan segalanya, rumah, sekolah, dan bahkan keluarganya. Delisa ditemukan dalam keadaan terluka parah oleh tim penyelamat dari tentara asing. Kakinya harus diamputasi akibat infeksi dan ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ibu dan kakak-kakaknya tidak selamat dari bencana tersebut. Namun meski kehilangan begitu banyak, Delisa tetap tegar dan tidak kehilangan senyum cerianya. Ketika ayahnya kembali dan menemukannya, Delisa harus belajar menjalani hidup dengan satu kaki. Ia menghadapi kesedihan mendalam karena kehilangan keluarganya, tetapi tetap berusaha menjalani hidup dengan keikhlasan dan keteguhan hati. Di tengah rasa kehilangan, Delisa menemukan makna dari ajaran ibunya tentang sholat dan keikhlasan. Ia belajar bahwa melakukan sesuatu bukan sekedar untuk mendapatkan hadiah atau pujian, tetapi karena Allah semata. Inilah yang membuat kisahnya begitu menginspirasi. Delisa tidak menyerah pada keadaan, melainkan terus berusaha untuk menjadi anak yang baik dan kuat. Hafalan Salat Delisa mengajarkan ujian dan cobaan hidup bisa datang kapan saja, tetapi keimanan, keikhlasan, dan ketegaran adalah kunci menghadapinya. Novel ini juga menggambarkan bagaimana cinta keluarga, doa, dan ketulusan bisa memberikan kekuatan bagi kita untuk bangkit dari keterpurukan. Dengan bahasa yang sederhana namun penuh emosi, novel ini berhasil menyentuh hati banyak pembaca dan memberikan inspirasi bahwa dalam setiap cobaan selalu ada harapan dan kasih sayang Allah. Demikian esensi buku judul Hafalan Salat Delisa, penulis Tere Lay, Pro 1 RRI Purwokerto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 99.1
1: Rosatu, kanal informasi dan inspirasi. Info lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita akan bersama menyimak info lalu lintas dari petugas ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bersama dengan Mas Taufik Gunawan. Mas Taufik, selamat sore, silakan dengan informasinya.
3: Oke, baik, terima kasih Mas Kiki. Selamat sore, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Rabu sore ini yang terpantau di setiap persimpangan yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di sore hari ini sedang berjalan hijau dari arah selatan atau dari arah Simpang Kebondalem yang terpantau cukup ramai namun masih tetap lancar. Kemudian dari arah timur terlihat juga cukup panjang dan cukup padat juga untuk antrian di sore hari ini dari arah timur. Kemudian dari arah selatan, mohon maaf, dari arah utara atau dari rumah sakit DKT sore hari ini juga terpantau cukup ramai, namun tentunya masih lancar dan tidak ada kendala di Simpang Gor Satria. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu di sore hari ini juga terlihat cukup ramai. Dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah utara atau dari arah Satlantas Polresta Banyumas maupun dari arah Batu Raden. Kemudian lalu lintas dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Zuhri juga terpantau cukup ramai di sore hari ini dan tentunya juga masih lancar, masih normal dan tentunya tidak ada kendala di Simpang Karang Jambu. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Di sore hari ini dari arah timur berjalan lancar yang akan menuju ke arah barat maupun ke arah utara. Tidak ada hambatan ataupun tidak ada kepadatan terlalu padat di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Kemudian dari arah barat yang tentunya akan mengarah ke arah utara juga dalam kondisi yang cukup ramai namun masih lancar di sore hari ini. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Sawangan yang di sore hari ini juga cukup ramai. Namun dari arah selatan atau dari arah Simpang Tanjung ini pada sore hari ini tidak terlalu ramai. Hanya beberapa kendaraan saja yang terlihat menunggu traffic light di Simpang Sawangan. Dan hal ini juga terlihat hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim. Hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman dari kedua arah terpantau lancar. Tidak ada kemacetan ataupun hambatan di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Dan selanjutnya kita beralih ke Simpang Karang Luas Pasar. Kendaraan dari arah Purwokerto yang akan mengarah ke Cilongok Haji Barang ke arah barat ini terpantau cukup ramai di sore hari ini. Begitu pula dari arah sebaliknya dari arah barat yang akan masuk ke perkotaan Purwokerto juga cukup ramai di sore hari ini, namun masih lancar, masih normal, tidak ada hambatan di Simpang Karang Luas. Kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, namun masih tetap lancar dan normal, dan tidak ada kendala di setiap simpang-simpang yang terpantau oleh kamera CCTV kami. Dan juga kami informasikan untuk seluruh pengguna jalan, yang menggunakan ruas jalan dari Sokaraja hingga ke Banyumas mulai tanggal 15 kemarin sudah dilakukan penutupan jembatan Serayu Banyumas sehingga untuk pengguna jalan yang terbiasa menggunakan ruas jalan tersebut untuk mempersiapkan waktu lebih ataupun mencari alternatif rute lain agar bisa mencapai tujuan dengan tepat dan cepat. Dan juga untuk pengguna jalan ataupun pendengar Pro 1 bisa mengakses live CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas melalui website di banyumaskap.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 1, silakan Mas Kiki.
2: Baik, terima kasih banyak Mas Taufik Gunawan atas informasi sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Taufik.
3: Oke Mas.
0: Sekian info lalu lintas.
1: lintas.
0: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
4: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
4: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
4: Iya sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
4: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
4: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tung sudah dapat seret dari petugas ini.
4: Maci, sapu mobil gimana nih?
5: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
6: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Mitigasi Bencana Program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemui Anda sore hari ini. Dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya undang Rizky dengan Koordinator Mitigasi Bencana Yanuar Adi. Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, kita akan mengawali informasi siaga negeriku sore hari ini dengan mendengarkan info dari prakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Bapak Deas. Pak Deas, selamat sore, silakan dengan informasi sore hari ini.
2: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada, salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update prakirawan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas serta prakirawan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini, hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, untuk sore, malam, hingga dini hari nanti. Berdasarkan pantauan kemudian penginderaan jauh, baik itu jenis satelit maupun radar, untuk sore hari ini, untuk wilayah Cilacap dan Banyumas, secara umum cerah berawan hingga berawan. Dan untuk perakhiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas, secara umum cerah berawan hingga berawan, yang bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 12 knot, suhu udara berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius, dan gelombang udara berkisar antara 70 hingga 92%. Dan untuk perakhiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum cerah berawan hingga berawan, yang bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 16 knot, suhu udara berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius, dan gelombang udara berkisar antara 70 hingga 94%. Kemudian kondisi perairan selatan Cilacap, Wenesta, Purworejo, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 20 knot, saat tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sebelum kami hari Sigdun masih waspada kepada masyarakat bahwa di pertengahan bulan Juni secara umum untuk wilayah Jawa Tengah, untuk wilayah Jawa Banyumas sudah mulai memasuki musim kemarau. Pada masyarakat diminta tetap waspada, terus mulai untuk menghemat air, lebih bijaksana dalam memanfaatkan air bersih baik untuk keperluan sehari-hari. Kemudian kepada masyarakat diminta tetap waspada, terus memantau informasi terkini baik itu cuaca, iklim, maupun kegempaan melalui info BMKG dan kunjungi website kami di www.bmkg.id. Terima kasih dari Ahmad Rifai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
1: Baik, terima kasih Pak Deas atas informasi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Pak Deas.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Peringatan Pro 1 dimanapun Anda berada, kita akan beralih ke informasi berikutnya. Penggunaan Agnesia Hayati tidak terlalu diminati. DPPP Purbalingga mendorong penggunaannya ke petani. Berikut laporan dari Fitria Hasana.
3: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Purbalingga berupaya memperluas dan mendorong penggunaan Agensia Hayati sebagai alternatif pengendalian hama yang lebih aman dan berkelanjutan. Dikatakan Kepala Bidang Perlindungan Pertanian DP3 Kabupaten Purbalingga, Edi Setianta, bahwa penggunaan Agensia Hayati juga menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak negatif penggunaan pupuk dan insektisida kimia yang berlebihan terhadap kesuburan lahan pertanian. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa cara kerja Agensia Hayati berbeda dengan pestisida kimia yang bersifat kontak langsung terhadap hama. Menurutnya tidak seperti bahan kimia yang ketika disemprot hama langsung musnah, namun Agensia Hayati butuh proses, membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 7 hari. Meski membutuhkan waktu, dinas terus mendorong penggunaan Agensia Hayati karena selain memberikan manfaat bagi kesehatan konsumen, penggunaan Agensia Hayati juga dinilai lebih ekonomis bagi petani sehingga dapat mengurangi biaya pembelian pestisida sekaligus menekan biaya produksi pertanian.
4: Jadi memang kalau Agensia Hayati itu nggak seperti kalau kimia ya, kontak langsung hari itu juga terlihat hamanya itu terlihat mati gitu. Cuma kalau Agensia Hayati memang butuh waktu. Nah, mereka nanti disemprot, kemudian nanti kontak dengan hama atau penyakit yang ada di tanaman, butuh waktu sekitar 5-7 hari sampai dengan hama dan penyakit itu nanti terinfeksi dan akan mati.
3: Edi Setianta menambahkan DP3 Purbalingga berharap semakin banyak petani yang mulai menerapkan pengendalian hayati sehingga produk pertanian Purbalingga menjadi lebih sehat, aman, dikonsumsi, serta memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasaran. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.
1: Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan Pro 1 Purwokerto. Informasi berikutnya, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi seorang ABK KM Cakra Mandiri yang meninggal dunia saat melaut di perairan Pantai Karangbolong, Cilacap, Senin pagi. ABK tersebut meninggal dunia karena terjatuh saat sedang memancing. Berikut laporan dari Reni Tania.
2: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang anak buah kapal atau ABK kapal motor Cakra Mandiri yang dilaporkan meninggal dunia saat melaut pada Senin pagi. Korban diketahui bernama Ferry Oktavianto, berusia 38 tahun, warga Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Evakuasi dilakukan setelah kantor SAR Cilacap menerima permintaan bantuan untuk mengevakuasi seorang ABK yang dilaporkan meninggal dunia saat kapal berada di perairan Pantai Karangbolong. Koordinator Tim SAR Gabungan Mariadi mengatakan setelah menerima laporan, Basarnas bersama unsur SAR lain langsung bergerak menuju lokasi menggunakan perahu karet cepat dari Pelabuhan Sleko, Cilacap. Sekitar pukul 6.20 pagi, Tim SAR Gabungan berhasil melakukan evakuasi terhadap korban dari atas kapal. Selanjutnya korban dibawa menuju dermaga Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap atau PPSC untuk kemudian dievakuasi ke RSUD Cilacap guna penanganan lebih lanjut.
3: Pagi ini kami bersama tim SAR gabungan telah melaksanakan evakuasi satu orang ABK kapal Cakra Mandiri yang terjatuh dari kapal pada saat memancing. Adapun korban atas nama Ferry Oktavianto, warga Pemalang. Pada pukul 6.50 kapal atau rib berhasil sandar di PPC dan selanjutnya korban dibawa ke RSUD.
2: Proses evakuasi berlangsung lancar dengan melibatkan sejumlah unsur SAR gabungan yang bekerja sama untuk memastikan korban dapat segera dibawa ke daratan. Dengan berhasil dievakuasinya korban, operasi SAR dinyatakan selesai. Seluruh unsur yang terlibat kemudian kembali ke satuan masing-masing setelah menjalankan tugas kemanusiaan tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, tim SAR juga mengevakuasi nahkoda kapal Mina Karonia yang juga meninggal dunia akibat sakit batu empedu saat sedang melaut menuju ke Pacitan, Jawa Timur. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Baik, mendengar Pro 1 sampai di sini siaga negeri kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
4: Sampai di sini siaga negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

Sugeng sonten pawartos ingkang wigati. Cacahe ana 176 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 asal Kabupaten Kebumen resmi wis bali maning nang tanah air wingi. Rumah tahanan negara rutan kelas Lorobe Banjarnegara maring izin luar biasa marang siji narapidana kanggo melu prosesi pemakaman ibune nang desa Banjar Mangu. Jangkeping warta ketak tular kaosaken dening kula undang Rizky Nurudin.

Pendengar Pro Setunggal Cacayana 176 Jemaah Haji Kelompok Terbang Kloter 11 asal Kabupaten Kebumen resmi wis bali maning nang tanah air Indonesia. Dene wingi tekane rombongan jemaah sing kebak rasa harulan bunga iki disambut langsung karo Bupati Kebumen, Ibu Lilis Nuryani nang ngarep pendopo Kabupaten Kebumen. Rombongan sing teka gunakna 4 armada bis kuwi nggawa total 176 jemaah haji. Terdiri saka 89 wong lanang lan 87 wong wadon. Pendengar Pro Setunggal, informasi salajengipun rumah tahanan negara rutan kelas loro B Banjarnegara ngawai izin luar biasa marang siji narapidana kanggo melu prosesi pemakaman di Bunenang Desa Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Awingi izin kuwi diwehna marang narapidana inisiale DR minangka wujud binaan sing wis diatur nang Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 babagan permasyarakatan. Nang aturan mau warga binaan duweni hak kanggo oleh pelayanan lan pemenuhan hak kalebu hak integrasi kaya dene cuci nganggo ngunjungi keluarga ning kondisi tertentu. Ketentuan kuwi dadi bagian saka sistem permasyarakatan sing junjung dhuwur penghormatan perlindungan lan pemenuhan hak asasi manungsa. Pendengar informasi salajengipun Polresta Banyumas kasil nangkap kasus penganiayaan sing kadaden nang sawijining hotel nang Kecamatan Haji Barang, Kabupaten Banyumas. Dijening pria inisial R, 37 tahun, warga Tengkareng, Jakarta Barat, kasil dicekel rong dina sawise kadaden nang saiki ditahan kanggo nglakoni proses hukum. Kapolres Banyumas Petrus Silalahi nerangaken menawa kadadean kuwi kelakon kira-kira jam 12:30 wengi nang Hotel Navata Desa Haji Barang, Kecamatan Haji Barang, Kabupaten Banyumas. Korban nang kasus iki yaiku Y, warga Desa Sawangan, Kecamatan Haji Barang. Dene tersangka R diketahui kerjane dadi kurir barang lan teka saka Jakarta menyang Banyumas kanggo ngurus administrasi sawise pegatan karo mantan bojone sing inisiale SM. Pendengar Pro Setunggal, informasi salajengipun musik wisata lan budaya bakal nyawiji nang gelaran jazz Gunung Slamet 2026 nang Wana Wisata Baturaden Banyumas dina Setu tanggal 27 Juni 2026. Festival kuwi ora mung nampilakan pertunjukan musik jazz nang alam terbuka, nanging uga dadi ajang promosi potensi wisata lan produk lokal Banyumas. Direktur Jazz Gunung Indonesia Bagas Indrayatmono ngendika yen penyelenggaraan tahun iki ngusung konsep Jazztination, yakni perpaduan antarane musik jazz lan destinasi wisata. Lewat konsep kuwi penonton ora mung bisa menikmati konser, nanging uga bisa ngrasakna pengalaman plesiran nang kawasan Baturaden. Pendengar Pro Setunggal, informasi salajengipun Festival Banyumas Lengger Bicara 2026 bakal digelar maning dina Jemuah tanggal 26 Juni 2026 nang kompleks Menara Teratai Pandang Purwokerto. Kegiatan sing wis mlebu taun kaping 3 penyelenggaraan iki diharap-harapna bisa dari ruang anggo nglestarekno budaya sekaligus dadi penggerak sektor pariwisata daerah. Ketua Panitia Festival Banyumas Lengger Bicara 2026 Bagus Satria ngendika yen penyelenggaraan tahun iki oleh dukungan saka maneka pihak kalebu unsur pemerintah daerah lan tokoh-tokoh nasional. Dukungan kuwi dianggap dadi modal penting kanggo nguataken eksistensi budaya Lengger Banyumasan ning tengah perkembangan zaman saiki. Cekap semanten pendengar Pro Setunggal, warta kedok tular sonten niki saking Pro Setunggal Purwokerto kelilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya di kesempatan sore hari ini masih bersama saya undang Rizky di Purwokerto sore ini. Kali ini ada cek fakta yang tentunya saya melansir langsung dari laman resminya Turnback Hoax ya, di mana ini ada satu berita hoax atau mungkin ya penipuan lowongan kerja di bank BUMN, tepatnya di Bank Mandiri, di mana beredar foto dari akun TikTok @atina.rahayu dari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 kemarin berisi narasi lowongan pekerjaan rekrutmen PT Bank Mandiri TBK 2026 untuk seluruh cabang di Indonesia. Posisi yang dibutuhkan ini mulai dari CS, teller, staff admin, staff IT, security, kemudian cleaning service, ini juga tersedia di sana. Dari pengamatan tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax, ini terdapat tautan pendaftaran di bio akun TikTok tersebut. Hingga Rabu tanggal 17 Juni 2026, hari ini ya pendengar, konten tersebut ini sudah mendapatkan hampir 40 like serta di repost sekitar 40-an repostan juga. Di mana Turnback Hoax ini mengakses tautan yang tertulis di bio akun TikTok @atina.rahayu, di mana diketahui tautan tersebut ini sudah kedaluwarsa. Di mana pihak Turnback Hoax ini kemudian memasukkan kata kunci lowongan kerja Bank Mandiri 2026 ke mesin pencarian Google, di mana hasil penyelusuran mengarahkan ke laman karir Bank Mandiri, yaitu di www.bankmandiri.co.id/in/mandiri-karir. Di mana dari pengamatan yang dilakukan di laman tersebut terdapat informasi lowongan yang dibuka di Bank Mandiri. Pelamar yang berminat ini dapat memilih secara serta ya, bisa melanjutkan pendaftaran dengan cara mengunggah CV dan melengkapi data diri langsung ya dari website resminya PT Bank Mandiri. Di mana dari penelusuran tim di mesin pencarian Google, ini untuk informasi resmi lowongan pekerjaan di Bank Mandiri ini sudah tersedia WhatsApp-nya, kemudian Instagram ya, boleh di live@mandiri atau Bank Mandiri atau mungkin lamannya bankmandiri.co.id. Dimana untuk kesimpulannya, pendengar Pro 1, unggahan dan akun berisikan tautan lowongan kerja Bank Mandiri yang mengarah ke laman tersebut tertentu gitu ya, ini ya laman tak resmi, ini merupakan konten tiruan atau impostor konten yang ya dikhawatirkan gitu ya, nantinya akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya Anda masih bersama kami dan tentunya Anda juga masih mendengarkan 93.1 Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya undang Rizky sampai dengan menjelang jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Akan dihadirkan berbagai macam sajian dan juga informasi menarik dan juga terup to date. Bukan hanya dari dalam negeri, melainkan dari mancanegara juga bakal saya hadirkan untuk Anda semuanya di Kesempatan Purwokerto sore ini. Setelah tadi juga ada banyak informasi dari Warta Getok Tular, kemudian sebelumnya juga ada informasi Siaga Negeriku ya, info cuaca dari stasiun BMKG Tunggul Pulung Cilacap, dan juga sebelumnya lagi juga ada informasi lalu lintas di kesempatan sore hari dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Untuk selanjutnya, peringkat Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama Pro 1 Purwokerto melalui line SMS WhatsApp di 08112540911 atau di telepon ya di 6323336. Tentunya saya akan hadir bersama Anda semuanya di Purwokerto sore ini dan tetap stay tune di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini tepat pukul 17.38 waktu Indonesia Barat. Dari studio Pro 1 RRI Purwokerto akan dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto, Kabupaten Banyumas dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

Siang Sore Hari ini. Purwokerto sore ini bersama saya undang Rizky tentunya masih akan hadir membersamai Anda semuanya sampai menjelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Selamat sore Berlinga Pro 1 dimanapun Anda berada. Lionel Messi tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick untuk membawa Argentina melumat Aljazair dengan poin 3-0. Sementara 2 gol Kylian Mbappe ini memastikan kemenangannya dramatis dengan poin 3-1 timnas Prancis atas Senegal. Berikut kita ikuti bersama Gema Piala Dunia 2026 bersama dengan Yanuar Adi.

Panggung Piala Dunia 2026 kembali menjadi arena pembuktian para mega bintang sepak bola dunia. Pada rangkaian pertandingan yang digelar pada Rabu waktu setempat, Lionel Messi tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick untuk membawa Argentina melumat Aljazair 3-0. Sementara dua gol Kylian Mbappe memastikan kemenangan dramatis 3-1 timnas Prancis atas Senegal. Tampil di Stadion Arrowhead pada laga grup C, timnas Argentina langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Meski pertandingan babak pertama berlangsung alot dan diwarnai dua gol yang dianulir wasit, Lionel Messi sukses memecah kebuntuan dengan mencetak gol pembuka pada menit ke-17 yang bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, dominasi sang juara bertahan semakin tak terbendung dan membuat lini pertahanan Aljazair kewalahan. Pada menit ke-60, kelengahan kiper Luka Zidane yang gagal menangkap sempurna tembakan Alexis McAllister langsung dihukum oleh Messi yang berdiri bebas di mulut gawang, menggandakan keunggulan tim Tango menjadi 2-0. Tanpa ampun, kapten timnas Argentina tersebut akhirnya menyempurnakan hat-trick di laga ini pada menit ke-76. Menyambut umpan tarik terukur dari Nico Gonzalez, La Pulga melepaskan tembakan akurat ke sudut kiri bawah gawang yang mengunci kemenangan telak 3-0 bagi Argentina. Beralih ke laga grup I di Stadion MetLife, timnas Prancis harus bersusah payah menundukkan perlawanan sengit wakil Afrika, Senegal. Setelah babak pertama berakhir buntu dan diwarnai drama VAR yang menolak penalti usai Kylian Mbappe dijegal Sadio Mane, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-66, usai melepaskan diri dari jebakan offside untuk menuntaskan umpan Jules Koundé. Keputusan jitu pelatih Didier Deschamps memasukkan Bradley Barcola di menit ke-66.

80, berbuah sangat manis. Hanya butuh waktu 2 menit di atas lapangan. Barcola langsung unjuk gigi dengan mencungkil bola melewati kiper Edouard Mendy, membawa Les Bleus menjauh dengan skor 2-0. Drama menegangkan memuncak di masa injury time. Senegal sempat memantik asa lewat gol balasan Ibrahim Baye pada menit ke-90+5. Namun kegembiraan itu hanya bertahan 1 menit sebelum tembakan roket Kylian Mbappe dari luar kotak penalti pada menit ke-90+6 merobek gawang Senegal, memastikan kemenangan meyakinkan 3-1 untuk Prancis.

0: baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
2: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini ada informasi menarik mendengar dari wilayah Cilacap, di mana Pemkab Cilacap ini akan kembali menggelar Festival Nelayan 2026, di mana tahun ini festival ini akan berlangsung selama 6 hari, mulai dari tanggal 6 sampai dengan 11 Juli 2026, dengan sejumlah rangkaian kegiatan baru yang diharapkan ini mampu menarik lebih banyak wisatawan untuk bisa datang ke Kabupaten Cilacap. Dan tentunya berdengar Pro 1, ada informasi dan juga pernyataan dari Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cilacap, Budi Narimo, ini mengungkapkan rangkaian Festival Nelayan diawali pada tanggal 6 Juli 2026 dengan ziarah nelayan ke Karang Bandung yang berada di wilayah selatan Pulau Nusa Kambangan. Pada sore harinya pendengar Jolen Tunggul milik pemerintah Kabupaten Cilacap akan diarak dari titik 0 km menuju Pendopo Wijaya Kusuma Cakti. Prosesi ini berbeda dari tahun ke tahun-tahun sebelumnya pendengar. Malam harinya para nelayan yang akan mengikuti lasyakuran atau selamatan sebagai ungkapan syukur sebelum pelaksanaan prosesi utama. Di mana puncak acaranya akan berlangsung pada pagi harinya tanggal 7 Juli 2026, di mana jolen yang telah berada di Pendopo Wijaya Kusuma Cakti ini akan dikirap menuju pantai Teluk Penyu bersama 9 jolen lainnya yang berasal dari kelompok nelayan dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI. Di mana Budi juga menambahkan, Festival Nelayan ini bukan sekedar agenda budaya tahunan saja, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah. Setiap tahunnya ribuan wisatawan datang ke Cilacap untuk menyaksikan prosesi sedekah laut, sehingga turut juga meningkatkan okupansi hotel kunjungan wisata di Cilacap, serta omset para pelaku UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Cilacap.

0: perhatian Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-3336 atau SMS dan WA ke 0811-2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Rodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Rodangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama kami di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini akan hadir informasi dari mancanegara, di mana 3 kapal tanker yang mengangkut minyak Iran bebas dari blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz pada Selasa tanggal 16 Juni 2026 jelang penandatanganan nota kesepahaman MOU 2 negara tersebut di Swiss. Situs pelacakan yang memantau pengiriman minyak ini melaporkan pergerakan tersebut di website resminya ini mendengar. Tanker Trackers ini juga mencatat ada 3 kapal Iran yang keluar dari blokade Amerika Serikat. AS ini memblokade kapal-kapal dari dan menuju pelabuhan Iran untuk menekan ekonomi negara tersebut di tengah perang yang diciptakan negeri Paman Sam serta sekutunya Israel. Iran sebetulnya lebih dulu menutup Selat Hormuz sebagai balasan serangan Amerika Serikat Israel ke negara itu pada akhir Februari kemarin. Kapal tanker Iran yang keluar dari blokade AS berlangsung jelang penandatanganan MOU yang akan digelar di Swiss pada 19 Juni mendatang. Di mana delegasi Iran akan dipimpin oleh Ketua DPR sekaligus mantan Komandan Garda Revolusi Iran Islam gitu ya maksud kami IRGC Mohammad Bakhdar Ghalibaf. Sementara itu dari pihak AS belum ada kepastian siapa yang bakal memimpin delegasi tersebut. Di mana kesepakatan tersebut ini diharapkan menjadi jangkar negosiasi kedua negara untuk betul-betul mengakhiri perang dan mencapai perdamaian abadi di muka bumi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk

Telinga Pro 1 dimanapun Anda berada, nantinya masih bersama kami di Pro 1 Purwokerto, kanal inspirasi dan juga informasi. Dan tentunya Telinga Pro 1 dimanapun Anda berada, gak kerasa banget udah hampir menjelang pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sekarang udah 18.51 ya, dan tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 Purwokerto untuk edisi hari ini ya. Tentunya terima kasih juga untuk Anda atensinya di kesempatan hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali untuk Anda semuanya. Terus jaga kesehatan, terus menjadi orang yang berbahagia, dan tentunya setelah ini akan dilanjut bersama dengan rekan baik saya, ada Desi Natalia di Purwokerto malam ini. Dari studio Pro 1 Purwokerto, saya undang Rizky pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastructure. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.

0: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPP RRI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menjelaskan usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran LPP RRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPP RRI.
3: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
4: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
3: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
1: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, insentif, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
6: Industri meeting, insentif, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
5: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutkan gitu.
6: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MAIS memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MAIS menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
7: Jakarta sedang bergerak dari Capital City menjadi Global Business City. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
6: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MAIS dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum Inamais 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MAIS berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
8: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.200 kepada PT Tebo Indah.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan, yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
10: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
11: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
9: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar Rp992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
12: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
9: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
13: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
14: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang, kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan, dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak, boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
13: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
14: Dan ketika ditanya belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita ada berbicara lagi nih, F&B ya belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang mengolah, kalau kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
13: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat kebus. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
17: Iya.
18: Pak ini bersama ibu.
17: Iya.
18: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
19: Ya alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
16: Dan pendengar, hari ini sejumlah jamaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
20: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jamaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jamaah laki-laki dan 74 jamaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jamaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
21: Halo, saya Awang.
20: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
21: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
20: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin ya, harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
21: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
20: Ya, terima kasih Mas Awang.
21: Ya, sama-sama.
20: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: dibuat pendukung timnas Argentina di kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih, Poka dan beberapa ruas jalan utama di kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi membuat euforia Piala Dunia di kota Manise semakin bergelora. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbaya. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi di jalan raya setelah tim kesayangan mereka menumbangkan Aljazair dengan skor meyakinkan 3-0. Euforia Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar malam hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwokerto Malam untuk edisi hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026. Saya Desi Natalia hadir menyapa Anda di Purwokerto Malam sampai jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mengadakan Undang Rizky yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwokerto sore. Dan pendengar malam hari ini kami akan hadirkan satu program acara Mimbar Konghucu. Edisi hari ini dengan satu tema ibadah besar kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan penyuluh agama Konghucu Trisno Rahayu SAB. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Selamat malam pendengar setia Mimbar Agama Konghucu, Pro 1, Purwokerto. Semoga para Taucin sekalian beserta seluruh keluarga di dalam rahmat dan kasih Tien selalu sehat dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Trisno Rahayu, sebagai pembawa acara malam ini. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan iman di dalam agama Konghucu, hanya di dalam kebajikan Tien Tuhan berkenan, Hui Te Tung Tien. Sancai. Pendengar yang budiman dan para Taucin yang terkasih, marilah kita panjatkan lantunan Sang Sengcing, dilanjutkan dengan doa sebagai wujud syukur kepada Huang Tien Sangti, Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita ambil sikap tangan berdoa, Pausin Pate. Rensin Wei Wei, Taosin Wei Wei, Wei Qing Wei Yi, Yuan Zhi Chie Zhong, Zhong Yong, Wei Dian Zhi Wei, Yu Shi Bao Zhi, Yong Yan Bei Ming, Zhi Jiu Duo Fu, Jin Zai, Jing Zhi Jing Zhi, Dian Wei Xian Se, Huang Yi Shang Di, Wei Dian Yu De, Jin Zai, Se Cheng Ming, Wei Zhi Jing, Se Ming Zhen, Wei Zhi Jiao, Zheng Zhe Ming Yi, Ming Zhe Zheng Yi, Jin Zai, Wu Er Wu Yi, Shang Di Lin Ru, Zhi Dian Shen Zhe, Shou Fu Wu Jiang, San Zai. Kehadirat Huang Tian Shang Di, Tuhan Yang Maha Besar dengan bimbingan Nabi Agung Kong Zhe, teladan dan penyertaan para Senming, serta restu segenap leluhur Jin Zai. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan mengamalkan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan saat ini atas karunia kesempatan bagi kami, nikmat sehat, bahagia dan tidak kurang suatu apapun juga. Kiranya kehidupan kami ini senantiasa di dalam rahmat dan ridho Tien yang dapat mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman. Satya kepada firman Tien, hidup selaras dengan watak sejati menempuh jalan suci, mengemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang menjadi berkah sentosa atas kehidupan. Kami mengimani bahwa kebajikan yang berkenan kehadirat Tien dan kebajikan murni itulah yang wajib kami miliki serta teguhkan. Huang Tien, kami pun memohon bagi saudara kami yang pada saat ini sedang dirundung permasalahan kehidupannya masing-masing. Kepada mereka, kiranya Tien berkenan pula merahmati dan memberi petunjuk, sehingga mampu bertahan, mengatasi dan menyelesaikannya dengan baik. Yang sakit bisa segera pulih dan sehat kembali, melakukan aktivitas seperti sedia kala. Dengan segenap kebajikan dan sepenuh hati kami bermohon, Jin Zai. Semoga jauhlah hati dari segala kelemahan, keluh gerutu kepada Tien, dan sesal penyesalan terhadap sesama. Melainkan kami dapat tekun belajar, hidup benar, dari tempat yang rendah ini terus maju, menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Huang Tien Sangti senantiasa menilik, menyertai, dan melindungi. Maha besar Tuhan Khalik semesta alam, Tien senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti Wei Tien Niu De, Huang Yi Sangti Wei Tien Niu De, Sanjai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para Taucin yang terkasih, Tuan Yang Jie atau bagi umat Konghucu kita kenal dengan ibadah Ye pada saat Tuan Yang, merupakan salah satu ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan setiap tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek setiap tahunnya. Hari Raya Tuan Yang ialah hari suci bersujud kehadirat Tien Yang Maha Esa yang telah dilakukan umat Konghucu sejak zaman purbakala. Di sini kita lebih mengenalnya dengan nama perayaan Uye Chou atau Hari Raya tanggal 5 bulan 5 Kong Celi. Sembayang Yue dilaksanakan pada saat Tuan Yang. Sembayang Tuan Yang, saat letak semu matahari yang tegak lurus, Tuan terhadap bagian bumi sebelah utara negara Tiongkok, yaitu tempat agama Konghucu lahir yang sedang berada di dalam kisaran musim panas. Tuan artinya lurus,
terkemuka, terang, yang menjadi pokok atau sumber. Yang artinya sifat positif atau matahari. Tuan Yang ialah saat matahari memancarkan cahaya paling keras. Sembahyang Yue saat Tuan Yang dilaksanakan waktunya antara jam 11 sampai dengan jam 13 waktu setempat. Maka dinamakan juga Tuan U, di mana aksara U mengartikan saat Use, waktu antara jam 1 sampai dengan jam 13 siang. Jadi perayaan ini tepatnya dilaksanakan pada saat tengah hari. Pada saat-saat demikian, pada hari Tuan Yang, matahari benar-benar melambangkan curahnya rahmat kasih Tuhan. Cahaya matahari ialah sumber kehidupan, lambang rahmat dan kemurahan Tian atas manusia dan segenap makhluk di dunia. Maka saat Tuan Yang ialah saat untuk kita bersuci, bermandi, bersujud menyampaikan sembah dan syukur kepada Tian. Pada saat Tuan Yang, kita rasakan sebagai saat paling besar Tian melimpahkan rahmat karunianya, khususnya pada saat tengah hari. Oleh karena itu, timbul kepercayaan pada saat Tuan U, segala makhluk dan benda mendapat curahan karunia kekuatan Tian yang paling besar. Orang-orang percaya bahwa ramuan obat-obatan yang dipetik pada saat itu akan besar khasiatnya. Secara budaya, orang percaya telur ayam pun bila ditegakkan saat itu akan berdiri tegak lurus dengan mudah. Pada saat sembahyang Yue atau sembahyang Tuan Yang dikaitkan dengan sebuah peristiwa heroik dan patriotisme tokoh Qi Yan yang hidup di zaman Chang Kuo Setai, zaman perperangan antara negara di akhir dinasti ketiga Tiongkok, yakni dinasti Zhou. Saat itu pecah 7 negara besar, yakni negeri Qin, Qi, Chu, Yan, Han, Cao, dan Hui. Zhi Yan adalah seorang menteri besar dan setia dari negeri Chu. Beliau seorang tokoh yang paling berhasil menyatukan keenam negeri itu untuk menghadapi negeri Qin yang merupakan negara terkuat di antara 7 negara. Karena itu, orang-orang negeri Qin terus-menerus berusaha menjatuhkan nama baik Zhi Yan, terutama berhadapan Raja Negeri Chu, yakni Chu Huaiwang. Berbagai intrik dalam istana membuat tokoh besar Qi Yan yang sangat jujur dan patriotik akhirnya disingkirkan serta dijatuhi hukuman buang ke daerah Danau Tongting dekat Sungai Miluo. Dalam pengasingan tersebut, Qi Yan berkenalan dan menjadi dekat dengan seorang yang menamakan dirinya Yi Fu, atau Bapak Nelayan. Suatu saat, Qi Yan mendapatkan kabar bahwa negara yang dicintainya telah ditaklukkan oleh negara Qin karena intrik dan banyaknya pejabat yang korup dan tidak setia kepada negara. Ibu kota negeri Chu hancur lebur dan kelenteng leluhurnya dihancurkan oleh pasukan Qin. Qi Yan yang sudah lanjut usia yang sangat mencintai negaranya sangat bersedih. Dalam kesedihan Qi Yan, memutuskan untuk menjadikan dirinya sebagai tugu peringatan bagi segenap rakyatnya. Saat itu bertepatan sembahyang Yue, musim panas atau sembahyang Tuan Yang, Qi Yan mendayung perahunya hingga ke tengah Sungai Miluo sambil menyanyikan sanjak sebagai curahan hatinya, cintanya kepada negara dan rakyatnya. Sanjak ini sangat dikenal masyarakat, banyak yang mendengar ikut bersedih. Setelah selesai membacakan sanjak di tengah Sungai Miluo, akhirnya Qi Yan menceburkan dirinya. Hampir seharian, si Bapak Nelayan bersama masyarakat dengan merengkuh perahu yang begitu banyak mencari jenazahnya. Namun hingga saat ini, ribuan tahun tidak ditemukan. Pada tahun kedua setelah peristiwa tragedi Sungai Miluo, bertepatan sembahyang Yue musim panas atau sembahyang Tuan Yang, Bapak Nelayan membawa sebuah tempurung bambu berisi beras dituangkan ke dalam Sungai Miluo untuk mengenang kembali dan menghormati Qi Yan. Sejak saat itu dimulailah tradisi mendayung perahu di Sungai Miluo memperingati seorang patriot Qi Yan pada saat sembahyang Yue atau musim panas dan juga sembahyang Tuan Yang. Peristiwa tersebut diperingati hingga sekarang. Bahkan diperingati umat Konghucu di seluruh dunia dan masyarakat Tionghoa lainnya. Mendayung perahu atau pa chuan
atau beratus perahu atau pai chuan yang dalam dialek Hokkien disebut peh chun atau pek chun. Adapun kebiasaan mempersembahkan beras dalam tempurung lama-kelamaan berganti menjadi kue dari beras ketan yang dibungkus daun bambu yang kita dengar sebutan kue chang atau bak chang atau rou chong. Tradisi budaya Tionghoa yang menyertai ritual keagamaan Konghucu pada saat sembahyang Yue musim panas atau sembahyang Tuanyang menjadi banyak makna. Tradisi mendayung perahu Pachuan atau beratus perahu Paichuan yang dalam dialek Hokkien disebut Pechun menjadi ajang lomba dan pariwisata. Lomba perahu naga di Tiongkok, Hong Kong dan di banyak tempat bahkan di Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa disebut pula Pa Long Chuan yang bermakna mendayung perahu naga. Adapun sembahyang Yue musim panas atau sembahyang Tuanyang biasanya dilaksanakan di tepi sungai atau di tepi laut selain dilaksanakan di rumah ibadat Konghucu yakni Miao, Kelenteng atau bisa juga dilaksanakan di Litang. Hal ini bukan hanya bermakna memperingati tokoh patriotik Jiyan semata. Namun, landasan filosofi dan ritual keagamaan Konghucu jelas maknanya sesuai dengan perintah agama yang terdapat dalam kitab-kitab suci agama Konghucu. Bagi umat Konghucu yang melaksanakan sembahyang Yue atau sembahyang Tuanyang, serta mengenang peristiwa tragedi Sungai Milo untuk menghormati Jiyan, harus memahami dengan jelas makna hari raya keagamaan Konghucu serta tradisi budaya Tionghoa yang menyertainya. Memahami dengan benar urutan-urutannya, mana yang pokok dan mana yang ujung. Bukan terbalik atau dibolak-balik. Mengerti dengan baik mana ritual keagamaan dan mana tradisi budaya Tionghoa. Menghormati tokoh patriot Jiyan yang sangat mencintai negara bagi umat Konghucu merupakan kewajiban. Karena jelas, landasan keagamaan Konghucu sebagaimana tersurat dalam kitab-kitab suci agama Konghucu. Nabi Kungce bersabda, seorang Cince memuliakan tiga hal, memuliakan firman Tuhan, memuliakan orang-orang besar, dan memuliakan sabda para nabi. Ayat tersebut tersurat dalam kitab Lun Yi, jilid 16 pasal yang ke-8. Bagi umat Konghucu diwajibkan untuk mencintai negara, dimanapun tempatnya lahir dan hidup bersama dengan masyarakat. Dengan demikian, umat Konghucu diwajibkan mencintai Indonesia sebagai tanah tumpah darah dan negara yang harus diperjuangkan bersama. Dalam kitab Mengce pasal 1b ayat 15, tersurat tanah air harus dijaga dari generasi ke generasi. Tidak boleh ditinggalkan sekedar pertimbangan pribadi. Bersiaplah untuk mati, tetapi jangan pergi. Maka menjadi jelaslah bahwa penyebutan sembahyang Pechun adalah salah kaprah. Pechun atau dia dalam dialek Hokkien mengacu kepada makna mendayung perahu atau pa chuan atau beratus perahu pai chuan. Jika disebut sembahyang Pechun, maka artinya sembahyang mendayung perahu atau beratus perahu. Demikian pula jika ada yang menyebutkan sembahyang bacang, karena bacang atau kue chang adalah kuliner jenis kue khas Tionghoa. Walaupun mengartikan sembahyang menggunakan bacang, tetap saja kehilangan makna keagamaan. Istilah pechun mengacu kepada makna pa chuan, mendayung perahu atau beratus perahu pai chuan, erat kaitannya dengan tradisi budaya Tionghoa semata yang disebut festival. Tidak ada makna keagamaan. Maka bagi umat Konghucu yang sudah mengerti makna ritual persembahyangan sembahyang Yue atau musim panas, lebih tepat menyebutnya sembahyang Yue atau sembahyang Tuanyang. Karena jelas landasan filosofis keagamaan yang terdapat dalam kitab suci agama Konghucu. Saat Tuanyang diperingati pula patriot Jiyan yang melahirkan istilah Pechun atau Pachuan, mendayung perahu atau beratus perahu, dan makna bacang. Dalam kitab Mengce, bab 7a pasal yang kelima, dikatakan menjalankan tetapi tidak mengerti maksudnya, berkebiasaan tetapi tidak mau memeriksa, sepanjang hidup mengikuti tetapi tidak mengenal jalan suci, begitulah kebanyakan orang.
Semoga kita umat Konghucu menjadi seorang cinze dan paham saat menjalankan ritual keagamaan Konghucu. Pendengar setia RRI Pro 1 yang budiman dan para tocin yang terkasih, sebelum saya mengakhiri acara pada malam hari ini, marilah kita kembali bersatu di dalam doa, kita panjatkan doa kehadiratian Tuhan Yang Maha Esa. Kehadiratian Tuhan Yang Maha Besar, tempat yang maha mulia, dengan bimbingan Nabi Agung Kongce, serta doa restu segenap leluhur, Cincai. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Tian Tuhan Yang Maha Esa, ibadah Yue saat Tuan Yang semakin meyakinkan kami bahwa kasih Tian begitu besar untuk semua umat di seluruh muka bumi ini. Kami pun mengenang dan meneladani Chien, seorang jenderal berjiwa heroik dan patriotik yang rela berkorban menjadi tugu peringatan untuk negerinya. Membela kebenaran dan tetap di jalan yang lurus hingga akhir hayatnya. Sembah sujud kehadirat Tian, dijauhkan hati kami dari segala kelemahan, keluh kurutu kepadamu, sesal penyalahan terhadap sesama, dapat senantiasa tekun belajar. Dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Tian senantiasa menjadi penilik, pembimbing dan penyerta dalam kehidupan kami yang kini dan selama-lamanya. Maha Besar Tian Khalik Semesta Alam, firmanmu melindungi kebajikan. Huang Yi Sang Ti Wei Tian Yau De, Huang Yi Sang Ti Wei Tian Yau De, Sanjai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para tocin yang terkasih, demikianlah mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Semoga Huang Tian Sang Ti berkenan atas segala upaya kita yang di dalam kebajikan, sehingga menurunkan berkahnya dengan terpeliharanya kehidupan kita. Kembali terimalah salam peneguhan iman kita, hanya di dalam kebajikan Tian Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tian. Sanjai.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, baru saja kita ikuti siaran Konghucu dengan satu tema yang sangat menarik. Dan pendengar, kami juga akan terus update informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto sesaat lagi di Lintas Informasi Pro 1.

Tim nasional Uzbekistan akan menjalani laga bersejarah saat menghadapi Kolombia pada pertandingan perdana Grup K Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di Mexico City ini menjadi debut Uzbekistan di putaran final Piala Dunia sekaligus ujian berat menghadapi salah satu kekuatan sepak bola Amerika Selatan. Uzbekistan berhasil mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak merdeka dari Uni Soviet pada 1991. White Wolves mengakhiri penantian panjang setelah tampil konsisten sepanjang kualifikasi Asia dan hanya menelan satu kekalahan dalam perjalanan menuju Amerika Utara. Keberhasilan Uzbekistan juga tidak lepas dari kehadiran pelatih asal Italia, Fabio Cannavaro. Mantan kapten Italia tersebut membawa sentuhan taktik defensif yang disiplin dan diharapkan mampu membuat Uzbekistan tampil kompetitif di panggung dunia. Kekuatan utama Uzbekistan berada pada organisasi pertahanan yang solid dan permainan kolektif yang rapi. Cannavaro diperkirakan kembali menerapkan formasi yang mengutamakan keseimbangan serta serangan balik cepat untuk meredam agresivitas Kolombia. Sementara itu, sektor penyerangan Uzbekistan masih bertumbuh pada sang kapten Eldor Shomurodov. Penyerangan berpengalaman tersebut merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Uzbekistan dan diharapkan menjadi pembeda pada laga penting ini. Selain Shomurodov, Uzbekistan juga memiliki pemain kreatif seperti Abusbek Feyzulev dan Oston Uronov yang mampu memberikan ancaman dari lini kedua. Kecepatan dan kreativitas keduanya menjadi senjata utama White Wolves saat melakukan transisi menyerang. Di sisi lain, Kolombia datang ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai salah satu tim unggulan Grup K. La Tricolor kembali ke putaran final setelah absen pada edisi 2022 dan berhasil menunjukkan performa impresif sepanjang kualifikasi zona CONMEBOL. Kebangkitan Kolombia terjadi di bawah arahan pelatih Nestor Lorenzo. Di bawah kepemimpinannya, Kolombia mampu kembali bersaing di level tertinggi dan bahkan mencapai final Copa America 2024. Lini serang Kolombia dipimpin oleh Luis Diaz yang menjadi salah satu pemain paling berbahaya di skuad mereka. Kecepatan, kemampuan dribel, dan ketajamannya menjadikan Diaz ancaman serius bagi pertahanan lawan. Selain Diaz, Kolombia juga masih mengandalkan pengalaman James Rodriguez di lini tengah. Mantan bintang Piala Dunia 2014 tersebut diyakini tetap memiliki peran penting dalam mengatur ritme permainan dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Berdasarkan prediksi susunan pemain, Uzbekistan kemungkinan menurunkan Utkir Yusupov di bawah Mistar Gawang. Sementara Husanov, Rustam Asurmatov, dan Abdullah Abdullev diperkirakan menjadi andalan di jantung pertahanan. Di kubu Kolombia, Camilo Vargas berpeluang mengawal gawang sejak menit awal. Adapun Luis Diaz, Jim Rodriguez, serta John Duran diprediksi menjadi motor utama serangan La Tricolor. Secara historis, pertandingan ini menjadi pertemuan pertama Uzbekistan dan Kolombia di ajang Piala Dunia. Bahkan, Uzbekistan baru mencatatkan debut mereka di turnamen sepak bola terbesar dunia pada edisi 2026 ini. Dibandingkan Uzbekistan, pengalaman Kolombia di Piala Dunia jauh lebih matang. Prestasi terbaik La Tricolor terjadi pada Piala Dunia 2014 ketika mereka berhasil melaju hingga babak perempat final. Menjelang pertandingan, sebagian besar prediksi menempatkan Kolombia sebagai favorit untuk meraih kemenangan. Kualitas individu pemain, pengalaman di level internasional, serta kedalaman skuad menjadi faktor yang membuat La Tricolor lebih diunggulkan. Meski demikian, Uzbekistan berpotensi memberikan kejutan berkat kedisiplinan taktik racikan Fabio Cannavaro. Jika mampu menjaga pertahanan tetap solid dan memanfaatkan peluang serangan balik, White Wolves bisa menyulitkan Kolombia pada laga pembuka Grup K ini.

0: Ratu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 01 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa

0: kita dan setanah air Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Ya baik, pendengar di manapun Anda berada, malam hari ini kami akan ajak Anda untuk menyimak Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026, kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita, Ria Resti Fauzi, bisa dilihat.
1: Iya, bisa
0: ada juga Mbak Liz Menawati gitu
1: masih
0: ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya.
1: Mas,
0: ternyata dua-duanya nih Mbak. Dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan. Wey.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita.
1: Keren loh.
0: Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Gak sabar Mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di Studio Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Semua pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget. Betul. Kita okay. Bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Bener-bener rindu yang
1: rindu berat rindu ya berat. Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya gak sih?
2: Makanya rindu berat
0: gitu. Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu kita, datang ya di ruang
0: nah,
1: rindu
0: ini,
1: ya.
0: Ini juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade. Mbak Ria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh.
2: Iya, padahal dari dulu kalau ketemunya, duh pengen nyeta.
1: Akhirnya. Nanti tanggal berapa dan di mana Ria?
2: Insya Allah hari Sabtu 27 Juni.
1: Di
2: ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
0: Tempat kita biasa juga.
2: Udah berapa kali
1: tempat
2: ya,
1: nongkrong kita. Ada siapa aja di sana nanti, bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Endang Estorina, Rati Purwasi, Liz Menawati, Julian, Trijayanti ya.
0: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Tapi Mas sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
2: Okay. Wow.
0: Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya Ria memang
0: keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Ya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Dan ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya kita gak bisa nonton dong Mbak.
1: Gak bisa dong, kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Alhamdulillah. Tapi gimana sih ceritanya Mbak Liz Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana?
0: Gak pernah denger muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Oke. Okay.
3: Kita keep contact selalu, selalu menanyakan kabar. Dan Ria itu bestie banget deh sama gue. Karena
1: sama dong.
3: Benar, bestie.
2: Bestie di mana-mana.
3: Di mana-mana, bestie dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
1: Waduh,
3: masih muda sekali, ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
2: Iya, awet 35 berapa puluh tahun yang lalu ya.
3: Jadi kita pokoknya selalu support. Dan
2: ya,
3: alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
3: Okay. Alhamdulillah ya, mendukung semuanya.
2: Terutama Mbak Liz sama Julian. Karena sama Niken ya.
3: Iya, Niken.
2: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Okay. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
1: Ya kayak kita
2: kayak
1: dulu
2: kita
1: ya.
2: Kita juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
1: Maksi kita.
2: Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
0: Okay.
2: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus pas aku juga ya, pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Liz gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin
2: iya sih,
1: terus suara Ria itu keren banget, enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
1: Dan Mbak Liz ya.
3: Betul, tidak
1: enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya akhirnya terus Julian coba ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi Karya mau bikin kapan? Di gabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan.
1: Wow.
2: Alhamdulillah
1: kosong.
2: Ada.
1: Kosong.
0: Okay.
2: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu enggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D, aku langsung DP.
1: Wow.
2: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu. Cuma pasti aku langsung gini, ya pasti itu mau gak sih nyanyi lagu
1: kan,
2: aku.
1: Tuh, aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
2: Udah, itulah itu aku
1: tuh
2: kan.
1: Next ya Maria ya, siap.
0: Siap kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Maria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Maria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam.
4: Bang Albert? Halo.
0: Oh, silakan ya, Bang Albert. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Liz.
0: Sama Mbak Liz.
4: Oh. Halo. Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Oke.
1: Okay. Sama-sama Fauzi.
2: Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan
2: gitu ya.
1: Orang Medan.
2: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Iya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Kalau musikkan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
4: Kalau dulu kan seperti bunyi itu perahu rumah tangga lah begitu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Liz barangkali?
2: Oh iya.
1: Bang?
4: Itu saja
0: ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
5: Bu Ana.
0: Bu Ana, selamat malam.
6: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bu Ana juga
0: halo, cantik. Halo, langsung ya ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
5: Bercanda Bu Ana, bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria, Resti Fauzi sama Mbak Lis.
5: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
6: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati. Malam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
6: Aduh,
2: awet Ibu
6: muda
2: Ana.
6: Banget.
5: Betul. Ini
2: kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
2: Oke. Oh, itu udah alhamdulillah.
6: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
2: Hati Dibelai Manja.
0: Siapa itu? Balis ya. Hati Dibelai Manja.
6: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, oke.
6: Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
6: 88.
2: Betul. Masih ingat
5: Bu Ana.
2: Terima kasih Bu Ana.
6: Itu cinta remaja itu.
0: Wow. Ya tadi udah diputerin.
6: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
2: Oh, terima kasih Bu Ana.
6: Terima kasih harapannya. Ya gini pertanyaannya, mm-hmm. Sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
6: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
6: Terus sekarang ini selain daripada apa?
0: Yang mana daripadanya?
6: Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
6: Nanti ya salam dulu.
5: Boleh.
0: Silakan.
6: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semua-semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
5: Bye-bye.
0: Kita menuju Manado. Manado
5: ada Bang Beni.
0: Bang Beni, Jo.
5: Selamat malam Bang Beni.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
7: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar
5: kalian? Alhamdulillah, Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
7: Oke. Kita ke langsung Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis Menawati ya.
0: Siap, betul.
5: Ya, siap.
7: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
7: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay.
7: Itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Ria Resi Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Mm-hmm. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
0: Siap.
7: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
0: Okay. Buat saya nggak ada ya.
7: Mas Yudi, salam ya.
0: Silakan.
5: Siap.
7: Ada Ibu Ana ya di Sorong Tari, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana, Sumatera, baru Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
5: Bang Andi,
0: silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Suaranya berat nih Bang Andi.
8: Bintang tamunya.
0: Silakan.
5: Langsung ya Bang Andi.
8: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
0: Terima kasih Bang Andi.
5: Ingat aja Bang Andi. Yoi, birthday boy.
8: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
5: Nah, kok tahu sih? Aku ulang tahunnya. Ya tahu dong, Bang Andi gitu loh.
8: Kan ada IG-nya di sini ya.
5: Gitu ya. Emang ditulis ya
8: Bang Andi? Loli 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak Ibu Ana tadi yang disorong ya.
5: Oh iya.
8: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
5: Oke.
8: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
0: Oke, okay. Terima kasih Bang Andi.
8: Dan terlalu berbanyak proyek-proyeknya tentunya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, aku diucapin. Enggak. Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, besok kita halo, jawab semua. Mbak Haryanti.
5: Selamat malam Mbak Haryanti.
9: Ya halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
5: Iya.
9: Ismail.
5: Siap.
0: Selamat malam.
9: Rindu memori lewat lagi.
0: Siap.
9: Ah, Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
0: Ah, betul dong.
9: Salam rindu untuk semuanya.
0: Siap.
5: Wah, mantap.
9: Bintang tamunya.
0: Oh, yeay.
9: Selamat malam Mbak Ria, Resti Pauti.
5: Selamat juga malam.
9: Selamat ya.
5: Okay. Selamat malam.
9: Salam kenal.
5: Iya, salam kenal juga.
9: Oke, mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
0: Oke, ditunggu ya nanti ya.
9: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
0: Siap.
9: Dan okay, mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal
0: okay,
9: mungkin kira-kira dengan siapa?
0: Oh, oke, okay, ditunggu ya Mbak Haryanti.
9: Sukses untuk Mbak Ria, Resti Pausi dan Mbak Liz. Dan
5: terima kasih
9: semuanya,
5: Mbak.
0: Terima kasih.
9: Selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapatulgung Andi Nur Syamsu. Dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
0: Siap.
9: Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih banyak.
5: Sama-sama Mbak Haryanti.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi dari Bang Albert. Apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
5: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi.
0: Okay.
5: Jadi aku sendiri. Nah, enggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
0: Oke.
5: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
10: Itu
5: ya
10: kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
5: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason. Nah,
0: umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
5: Iya. Gak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung.
10: Biasa.
5: Tapi kalau gak salah aku lagunya itu.
10: Ya kan? Tuh keren emang. Cuma udah dari kecil.
5: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
10: Ya, cuma gitu.
5: Karena nenek aku tuh gak kasih aku nyanyi. Kan orang zaman dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang. Aku tuh nyanyi,
10: nyumbang-nyanyi.
5: Gak dibayar.
10: Aduh.
5: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi. Nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
10: Iya, saat itu tuh
5: plus nasi bungkus. Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
0: Nyanyi
5: terus
0: ya.
5: Nah, dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
10: Wow.
0: Dari umur 5 tahun loh.
10: Emang aku sampai terpukau barusan. Iya. Enggak nyangka
5: dan
10: juga
5: sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
0: Gitu ya.
10: Wow.
5: Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget
2: aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
0: Dina Mariana.
2: Waktu itu kan udah jadi penyanyi ya.
10: Iya, benar.
2: Terus Diana Nasution. Pambers. Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
0: Iya,
2: jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
0: Oke.
2: Penyanyi pembukanya.
0: Kalau Mbak Lis gimana Mbak ceritanya?
3: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi ya. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
0: di Madiun lahir,
3: ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi, kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi, ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
0: Radio La Victor Surabaya.
3: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
0: Jalan Aditya Warman gak sih Mbak itu Mbak? Kayaknya ya.
3: Radio La Victor ya.
0: Aditya Warman ya.
3: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
10: Itu yang balis ya.
0: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra putri ada berapa dan usianya berapa aja?
10: Kok ada yang mengikuti jejaknya?
2: Aku dulu.
0: Boleh.
2: Ya, dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah merit. Tiga-tiganya
10: akan
2: udah
10: nyanyi
2: married
10: di pernikahannya.
2: Iya.
10: Putrinya Mbak Ria ya. Iya.
2: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang bungsu.
10: Iya, yang bungsu.
2: Iya,
10: Masya Mbak Ita. Allah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin. Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Itu tampil. Itu aja yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil. Yang kedua, yang ketiga main piano. Enggak pernah tampil, kayaknya juga enggak begitu bisa.
10: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
0: Kalau Balis?
3: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepengen untuk
10: jadikan profesi ya.
3: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat baru main. Kalau
10: enggak ingat dia
3: malas.
2: Iya. Khususnya kayak terpaksa.
3: Karena emaknya
10: yang orang tua.
3: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
0: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
10: Bisa gitu ya?
3: Iya, enggak tahu. Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus malah. Yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
0: Enggak ada yang mau.
3: Maunya tuh pengennya ya udah kerja aja.
2: Ya sekolah sama kuliah.
10: Tapi kalau misalnya ada acara-acara kantoran gitu nyumbang nyanyi enggak?
3: Iya.
2: Nah, maksudnya anaknya.
10: Iya, anaknya.
2: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
10: Pas ada acara di kampus,
2: ada acara
10: nyanyi
2: kampusnya.
10: Ya.
2: Bukan nyanyi, main gitar.
10: Oh iya, main gitar. Iya, main musik.
0: Falesai.
10: Mbak Ria panggil aku Sai. Karena kita
3: paling,
10: mas.
3: Yang paling kecil malah ini. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
5: Iya, misi kebudayaan.
3: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Yang perempuan.
3: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu.
5: Kalau kalian daerah ya.
3: Betul.
5: Aduh. Seru pastinya.
0: Siap. Selain nyanyi, apa nih kesibukannya dari kakak-kakak berdua? Iya, selain nyanyi.
5: Maria dan Mbak Lis,
2: ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
5: ibu rumah tangga
2: tiarap, tiarap 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
5: Maria
2: aku masih nyanyi, masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklum lah, mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
0: Oke. Kalau Balis?
3: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
0: Oke. Okay. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Masakannya,
0: cateringnya.
5: Coba dikirim
0: Oke.
3: Senang hati, Mbak Ita.
0: Siap.
5: Masakannya.
0: Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
2: Ya kalau aku, karena memang aku nggak pernah sekolah.
5: Kita otodidak ya, Maria, benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
0: Oke.
5: Tapi kayak gini, Baria. Kenapa? Baria ini sama Mbak Lis sih masing-masing dikaruniai
0: suara
5: vokal yang berkarakter.
0: Ya. Yeah.
2: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, itu. Khas sendiri.
0: Aha.
2: Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
5: Oh ini suaranya
2: Ria, gitu.
5: Iya,
2: ini suaranya Ita Purnamasari nih.
5: Itu gitu. Sudah ketahuan
2: ya. Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
5: Punya ciri khas
2: itu. Jadi nggak bisa dicuri dan nggak bisa niru sama
5: itu
2: orang.
5: Benar-benar suatu karunia
2: itu. Talenta banget ya.
5: Betul Mbak.
2: Ya.
5: Alhamdulillah.
0: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
0: Nyampe semua ya. Oke, seru ya kan?
2: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
0: Oke.
2: Alhamdulillah. Aku dapat 5 Golden Record,
5: iya,
2: 1 BASF Award, 1 HDX Award. Alhamdulillah.
5: Prestasinya. Ya.
0: Balis. Royalty masih nyampe sekarang, apa gak perlu royalty seorang Lis Menawati?
2: kalau sekarang royaltinya udah gak ada lah sekarang.
0: Itu yang dulu ya?
2: Tapi aku pernah dapet RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
0: Pandemi.
5: Pandemi.
2: Tapi dari Malaysia ya?
0: Oh dari Malaysia?
5: Dari Malaysia
2: RBT-nya. Ya,
5: ya.
0: Okay.
2: Terakhir dapet dari Papri ya? Dari Mbak Ita kan?
5: Iya, dari Papri.
0: Dari Mbak Ita. Kebetulan
5: masih dari situ.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
3: Kita tuh tahun
2: dulu di paguyuban artis Jakarta Selatan.
0: Oh, oke.
2: Okay. Aku tuh baru punya anak satu, kalau misalnya anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
3: Edi Silitonga,
2: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
3: tiap minggu
2: pasti ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan. Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri, dia gak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di Wali Kota Selatan.
10: Ya Allah, jam 2 pagi.
0: Jam 2 pagi.
2: Jam 2 pagi. Makanya Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri? Iya, Om.
10: Tapi seru pastinya.
0: Dan ada lagi. Oh iya.
10: Ada latihan, tuh, ya. Terus ada. Kita rekaman juga ya, Lis.
2: Ya, lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
10: Adipura.
2: Adipura kan kita pernah berapa kali datang.
0: Programnya. Oh iya, iya. Tepat, bukan lagu-lagu komersial ya.
2: Bukan, bukan. Oh, iya, memang iya, yang iya. Program dari
0: Jaksel.
2: DKI Jakarta Selatan.
0: Oh iya,
2: DKI dan Jakarta Selatan.
0: Oh, DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
10: Akrab. Nah, Wong Surabaya.
0: Wong Surabaya, ta. Oke, pertanyaan terakhir. Dengan bukan terakhir di sesi ini. Dengan siapa pengen berkolaborasi ya. Sekarang-sekarang yang anak baru-baru
10: atau dari Maria pengen kolab sama siapa Mbak?
2: Aduh, mimpi nggak ya gue ya? Pengen sama Raisa loh.
10: Siapa tahu loh?
2: Iya nggak tahu ya.
10: Iya kan?
2: Suaranya kan
10: iya.
2: Cantik, suaranya bagus banget ya. Uh-uh. Ya nggak tahu gak ya.
10: Ada yang
2: seperti kayak
10: mas.
2: Dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Kris ya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal dia pernah loh kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
0: Oh gitu.
2: Dan sampai akhirnya tercapai itu taruhannya Rp5.000. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada dicatat. Menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
10: Ya ampun Maria. Akhirnya beliau konser tuh 1994 kalau enggak salah.
2: Makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai dia bilang gitu. Nah, aku juga bermimpi gitu tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
10: Ya, enggak
2: sampai
10: enggak
2: akhirnya
10: mungkin, Maria.
2: Kita berjumpa ya.
10: Ya.
2: Itu di bulan Maret.
10: Maret.
0: Maret ini.
2: Maret.
10: Ya,
2: Maret ini.
10: Maret ini.
2: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pede, gak pedenya. Apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album, 20 tahun kan aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
10: ternyata
2: mereka,
10: bisa.
2: Mereka, Nick Ken sama Julia, bisa Ri, bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
10: langsung
2: oke okay, saat itu
10: nggak
2: pakai ABCD terus langsung mau sama siapa aja Ri di A si B si C termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya tanya deh kalau nggak percaya
10: bener.
2: Cuma langsung
10: bener.
2: Mau nggak sih nyanyi gitu lagu gitu gue
10: nanti, mau nggak sih gitu ya mau aja kalau Mbak Ria
2: nggak ngaku.
10: Next.
0: Konser kedua. Ya kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
10: Iya dong.
0: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Panas Asmara.
10: Oh, Panas Asmara.
0: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku. Yes.

0: Segelas Air Putih Cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap. Baik, Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi.
1: Kita sapa-sapa dulu dong. Seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh. Langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa.
1: 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Langsung kita ke mana?
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Aduh. Ya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam gak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: oh,
1: juga.
0: Ya kan gak enak biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap tahu ya Bu.
0: Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Liz. Tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya, apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke.
2: Ya.
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Mbak Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Okay. Terima kasih
2: semua
0: Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Ya, Yudi, Ismail. Yo, kabar
0: ya. Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda.
4: Saya
0: Pangesta ya. Silakan langsung
1: ya,
0: dengan Mbak Ria dan Mbak Liz.
1: Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Loh
1: kok
0: keputus.
4: apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Apa aja.
4: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
4: Jojo Propapat.
0: Mereka enggak ada yang benar. Kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Sama Nafa ya. Oke, Teteh.
4: Juninya sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
4: Judi terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
4: Ya.
1: Amin.
4: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue teh. Buat Mas Yudi. Ya,
4: langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
4: Mbak Lin.
0: Oh, oke, okay. Mbak Lin selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh.
1: Ya.
3: Selamat malam.
4: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi,
3: ya,
4: lagunya Mbak
3: Lin
4: tadi. Yang apa Panah Asmara itu kalau didengar
3: terima
4: di
3: kasih.
4: Ini Mbak Ica didengarin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: goreng.
3: Pisang goreng,
1: pisang goreng. Wih,
3: sama kopi
1: iya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana
1: banget.
3: Gitu ya.
1: Yang sejuk itu,
3: enak banget
1: teh.
4: Ya lupa pulang, aduh gak tahu udah jam 01.02
1: bener banget teteh.
4: Okay, itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya Mbak Lis ya. Nah untuk Mbak Resti,
3: iya.
4: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Terakhir, aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia, tapi malam ini kayaknya mau di dengerin, aku mau launching single album terbaru juga.
0: Yeah. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah,
3: sakit
1: ya
3: banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi
1: menyiksa.
3: Kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya nggak? Kan?
3: Karena rindunya begitu menyiksa. Untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya. Rindu okay. Yang menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
5: Iya.
0: Yuk,
5: ya. Oke, okay, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu Dari Kulit Rusa nih Mbak Ica.
0: Oke. Sepatu Dari Kulit Rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang Rindu Yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Nanti akan dijawab yang tegasi ya.
5: Oke.
0: Okay. Siap.
5: Boleh salam dikit.
1: Boleh silakan.
5: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Surfio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya, salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong gak sih?
1: Iya, Mbak Ria ya. Dan Mbak
3: aku juga
1: Lis.
3: pernah.
0: Aku
3: juga
0: ya? Pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV.
1: Oh, di TV.
0: Oh,
1: ya.
0: Di
1: TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: baru keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Iya. Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya.
0: Iya.

0: Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gazi.
0: Oh, tadi Uncle Gazi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke. Okay. Mungkin
2: proses aku kali ini.
1: Iya, maksudnya Tumbaria.
2: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Hmm. Oh gitu.
1: Aransemennya nggak seperti itu ya.
2: Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
2: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi, pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
2: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
2: Salah, benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh, itu
2: oh iya, berarti
1: lagunya.
2: Yang dia memang ya. Dia udah dilahirkan ya. Diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Oh. Yang benar-benar mengenal pasarnya. Iya.
2: Sepatuku itu rusak. Cintaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya.
1: Masih
2: jadi rekamannya
1: ya,
2: rekamannya
1: ya,
2: berkali-kali ya, karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, tiga kali gak kena, sampai akhirnya sampai empat, bisa empat lima kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
1: Tapi itu tadi,
2: tapi alhamdulillah,
1: gak mengkhianati hasil.
0: Iya, mengkhianati hasil.
2: Proses dan perjuangan itu gak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita, kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak, lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
2: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
1: Aku juga.
2: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sedalam lautan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
2: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak
0: ada
2: kayaknya.
1: Aku juga nggak ada.
2: Iya,
1: ada
2: ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam secara rekaman?
2: Oh, secara rekaman.
1: Kalau show kan pasti kita sering banget ya.
2: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
2: Judulnya aja. Tapi paling itu. Ini sih yang di
0: Shintaro Wo Aini.
2: Shintaro ya, Wo Aini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
3: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
1: Disadur ke bahasa Indonesia.
3: Itu duet sama Juan Untung waktu.
0: Wah,
3: itu.
0: Oh, Juan
1: baru
0: Untung.
1: Kemarin
0: kita ngobrol sama Juan Untung.
1: Bintang tamu Rabu lalu.
2: Oh, okay. Masih barengan tuh. Jadi nyanyi bareng tuh lagunya.
3: Rusuh ya, ceritanya ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
2: Ayo Liz dulu deh.
1: Iya, Mbak Liz dulu. Yuk.
2: Coba. Aku dulu ya.
1: Iya, monggo.
2: Kamu monggo.

0: Hidupku namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Restivosi.
2: Oke, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya.

0: Beneran gak pengen harta ya, nih.
1: Aku mau.
0: Oke. Okay.
1: Dan Bali seluruh.
0: Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Dan Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya Pak Ahmad.
0: Iya Pak Ahmad, silakan.
3: Sehat selalu ya.
0: Iya.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
4: mencintai. Amin.
0: Gak ada yang diundang Pak. Amin. Namanya yang penting doanya ya.
1: Iya, doanya.
3: Selalu sehat selalu.
0: Amin.
3: Tetap semangat
1: Pak Ahmad. Ya.
0: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Desti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
1: Monggo Pak.
3: Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya? Mbak Resti, juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya, pecandunya itu lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
0: gitu. Oke.
1: Okay.
3: Boleh salam-salam Mas.
0: Siap.
3: Boleh,
0: terima kasih.
3: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
0: Siap. Oke.
3: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat dan salam silau Pancasila.
0: Oke.
3: Selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
1: Amin.
3: Ya.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
1: Bang Leman selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Salam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Ria Desti Fauzi itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: Oke.
5: Okay. Kenapa ke Ethiopia itu Mbak Ria
0: Desti Fauzi? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
1: Nanti dapat orang Lampung nih. Loh,
5: iya betul. Sini
1: agak
5: gitu. Ini Mbak Mas Fauzi ini Mbak Ita. Mas Yudi, pertanyaannya, apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
0: Oke.
5: Itu saja.
0: Siap.
5: Oh iya, salam balik ya tadi itu yang
1: siap,
5: tadi.
1: Siap.
5: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
4: Ya, siapa? Aku ya.
0: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
4: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya semua pasti ya.
1: Pasti.
4: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan. Rp1.750 aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
0: Itu. Oh,
1: ya. Luar biasa.
4: Aku bayar Rp500. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan. Naik bisnya itu Rp15.
1: Wow,
4: jadi dari empat kali nyanyi, dua di Ancol, dua di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
1: Iya, betul banget,
4: gitu. Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Alhamdulillah.
0: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis
6: sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang. Ya kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya sekarang.
1: Beda ya,
6: betul, kan sekarang tuh jadi lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan iya, untuk membantu orang tua kan. Nah, sama iya, sih sama. Iya, sama.
1: Luar biasa ya.
0: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
1: Ada deh.
0: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
1: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada ahnya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh semuanya tuh
2: B
1: kita yang punya.
2: Iya iya iya.
0: Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya kita ke Kertosono.
0: Wah tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
1: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan
3: lagi
1: Mbak Lis.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
1: Oh iya iya iya iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Woy, amin.
1: Wah, langsung GR loh Mas.
4: Ganteng banget nih Mas Yudi, tambah lama tambah ganteng.
1: Aku yang kesel sama ganteng.
0: Oke.
3: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
1: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
1: sama-sama,
3: Mbak Ria,
1: Mas Gila. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
1: Selamat malam Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam Kak Endang.
5: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
5: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Malam Mbak Endang.
5: Apa kabar? Gak aman ya?
1: Alhamdulillah.
5: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molabuk?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
5: Semoga langsung terus panjang umur ya.
0: Amin.
5: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
1: Iya.
5: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati. Silakan
1: Mbak Endang.
5: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Ya. Dan Lis
5: Menawati.
1: Lis Menawati.
0: Lis Menawati.
5: Lis
0: Menawati.
5: Lis Menawati.
0: Ya, oke.
5: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
5: Iya, saya kenal aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
5: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
5: Oh iya.
0: Makasih Kak Endang ya.
5: Mbak Ria, iya, sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama Mbak Endang.
5: Mas Terus, Mas Yudi.
0: Siap,
5: ya, betul. Selalu ya.
0: Sukses terima kasih.
5: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau enggak ada musik ini, aku paling seneng, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
1: Iya.
0: Terkait karya-karyanya. Ya.
1: Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman
1: kalau
0: ya?
1: Benar ada donat menanti.
0: Siap.
4: Dari yang ulang tahun.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
4: Yes,
1: ya. Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Ya. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
4: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Ya,
1: S.
0: S.
1: Ya. Judul lagunya depannya S.
4: Ampun tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
0: Iya.
4: Kan udah 20 album.
1: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
4: album
1: pertanyaan.
4: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set B terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
4: Oh, dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
4: Senyuman.
1: Nah, kan.
4: Sungguh indahnya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, lagunya.
0: Hilang ya, peluangnya.
4: Oh, judulnya aduh. Ah. Udah kayak nyanyi di Brunei deh. Benar-benar kayak begitu. Iya, donat.
0: Kan enggak bisa Mbak jawab pertanyaannya.
1: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
4: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih ya. yang pertama salah.
4: Lagu Side B terakhir album ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga. Aku.
1: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira yang Mbak Ria ya?
0: Oke.
1: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerjasama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu
1: ini
0: aja.
1: Ini ngetop semua lagunya.
4: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
4: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
1: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
4: Yeah. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya, lagunya Maria di album aku. Itu, iya.
4: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
1: Satu lagi.
4: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
1: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa. Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
4: Astagfirullahaladzim. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa.
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
4: Oh. Iya sih, tapi aku gak tahu yang mana.
1: Aduh, kesian Mbak. Iya,
0: ya
1: udah Mbak.
0: Oke okay lah ya. Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
4: Pasti bisa deh.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja Mbak Riz?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
1: Berapa lagu?
0: Berapa lagu?
4: 4.
1: Tak kasih kesempatan satu lagi.
4: Masa sih? Ya Allah.
1: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
1: ayo,
0: berapa lagu yang diciptakan?
1: Semangat. Nyaris. Lah kes ngomong nyaris loh pada.
4: 5 deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak 4 kan kurang dikit 5.
1: Ya udah donatnya jadi, 2.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu Di Balik
4: Pintu.
0: Betul. Melodi
1: Sendu.
4: Melodi Sendu. Woi.
1: Maria kasihan. Semangat.
4: Bisa ya Mas Yudi ya. Gak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh.
1: Aduh.
4: Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya gak punya lagu. Lagu Endang kali gitu.
1: Iya.
4: Bukan lagu Yu. Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, iya lagu Om Keli ini.
0: Oke. Okay. Pertanyaan terakhir ya.
1: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
1: Woi Mbak,
0: album
4: Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, okay, pada akhirnya.
4: Inikah Cinta. Gitu kan?
1: Iya.
0: Inikah Cinta. Oke.
4: Okay. Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
4: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
4: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
4: Iya.
0: Oh, pernah ya?
4: Berapa kali? Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
4: Masih ingat ya Mas.
1: Masih ingat loh.
4: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu, khususnya Ibu Lis Menawati.
1: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
4: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
4: Ya tetangga kali ini.
1: Aduh, tetangga.
0: Eyangnya Gayatri ya?
4: Iya, Gayatri.
1: Iya. Okay.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
4: Cucu saya.
1: Cucunya
0: namanya
1: Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, Mas Yudi mah.
0: Iya,
1: kan.
4: Talenta Aludia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu berjaringan nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
1: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari kulit rusa.
1: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
1: Juga selamat ultah untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar rezekinya.
4: Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik, lanjut ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya. Teringat masa
1: acara Selekta Pop. Bener banget.
0: Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
1: Iya dong pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
1: Ya.
0: Gimana kalau kita dengerin?
1: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
1: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih gres banget. Baru RRI Pro 1 yang muter. Ya kan.
4: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Restifausi. Boleh di ini lagi di promen lagi sekali lagi Mbak Ria, gimana dan jam berapa? Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Restifausi Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Hotel Kemayoran
0: ya.
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out,
2: alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baik, kita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya.
0: Ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estaurina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
0: Mantep
1: semua.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project. Sesudah konser, rilis lagu ya?
2: Album lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Bali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu, terus dengerin lagu terbaru
2: lagu saya,
1: Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa digital
0: platform.
2: Oh ya belum.
0: Platform.
2: Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya. Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa,
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia
1: di festival.
2: Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi
1: minggu depan
0: di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Restifauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Hey.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Masih dari jantung kota Purwakarta, Jalan Jenderal Sudirman 427, mendengar Anda masih bersama kami program A1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi di musik dan informasi. Di kesempatan malam hari ini pendengar, semoga lagu-lagu yang akan kami hadirkan bisa menjadi teman setia Anda di kesempatan malam hari ini. Nah, ini dia kira-kira untuk Anda pendengar yang sudah mulai ancang-ancang ataupun juga mempersiapkan diri mengisi waktu libur bersama dengan keluarga tercinta, mengingat libur sekolah anak juga sudah di depan mata begitu ya. Tetapi banyak pertimbangan mungkin ya, karena sekarang kita kondisi juga ya geopolitik dunia ternyata berpengaruh juga kepada kondisi ekonomi di Indonesia. Jadi makanya mungkin kita harus benar-benar bijak ya untuk menentukan kira-kira mau liburan kemana. Ya kalau buat yang punya dana lebih boleh mungkin merencanakan bepergian keluar kota. Tetapi untuk Anda yang lagi low budget atau buat yang lagi prihatin, yang lagi berhemat begitu ya, boleh kita liburan gak harus keluar kota, tetapi kita explore, kita mengajak anak-anak kita untuk mengeksplor budaya-budaya ataupun juga tempat-tempat wisata yang ada di Banyumas dan sekitarnya atau yang tidak jauh dari tempat tinggal kita. Nah, ini dia pendengar, ada satu informasi menarik terkait dengan wisata budaya yang akan segera digelar di Kabupaten Banyumas. Kita ada event namanya Jazz Gunung Slamet 2026 yang siap menghadirkan harmoni musik dan pesona Batu Raden. Nah, ini dia ya. Jadi, musik, wisata dan budaya ini akan berpadu dalam gelaran Jazz Gunung Slamet 2026 di Wana Wisata Batu Raden Banyumas pada Sabtu 27 Juni 2026 mendatang. Festival tersebut tidak hanya menghadirkan pertunjukan jazz di alam terbuka, tetapi juga menjadi ajang promosi potensi wisata dan produk lokal Banyumas. Begitu, jadi kalau kita bicara Banyumas pasti tidak bisa lepas dari Batu Raden. Ini adalah salah satu wisata ikoniknya Banyumas, yaitu Batu Raden. Nah, seperti apa kegiatannya? Nanti saya akan bagi informasinya untuk Anda. Kita mau relax kembali ya dengan satu nomor lagu dari Astrid, Hanya Untukmu.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
2: ya benar, masih bersama kami program 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi terkait dengan wisata musik dan juga budaya yang sedianya akan digelar pada 27 Juni mendatang. Mendengar Direktur Jazz Gunung Indonesia Bagas Indiatmono mengatakan bahwa penyelenggaraan tahun ini mengusung konsep Jazztination, yakni perpaduan antara musik jazz dan destinasi wisata. Melalui konsep tersebut, penonton tidak hanya dapat menikmati konser, tetapi juga merasakan pengalaman berwisata di kawasan Batu Raden. Ya, sejumlah musisi mendengar akan tampil dalam gelaran tersebut. Di antaranya ada grup musik Moka, kemudian ada Nona Ria, Amelia Ong, MT, serta Kevin Yosua, Big Six Fit, featuring Gracie Taman Jendar. Dan menurut Bagas, antusiasme masyarakat cukup tinggi, bahkan tiket kategori VIP telah habis terjual sebelum acara berlangsung. Nah, ini dia bocoran harganya, itu ada di angka Rp600.000 untuk VIP, reguler Rp400.000, tetapi tiket VIP sudah sold out dan masih tersedia yang festival. Selain pertunjukan musik, penyelenggara juga menyiapkan spot kuliner, yaitu Kampung Durian. Area khusus tersebut akan memperkenalkan berbagai varietas durian lokal Banyumas kepada pengunjung, terutama pemegang tiket VIP. Wah, sepertinya menarik dan seru begitu ya, kalau misalkan kita bisa mengajak mungkin keluarga ataupun juga pasangan atau komunitas kita untuk melihat pertunjukan tersebut. Nah, kalaupun mungkin Anda memiliki anak-anak usia balita ataupun juga usia-usia sekolah SD, SMP begitu ya. Kalau kita bicara Batu Raden, banyak sekali titik-titik wisata yang ada di lokasi Batu Raden begitu ya. Jadi kita sambil bisa mengajak keluarga memperkenalkan wisata sejarah, wisata alam kepada orang-orang tercinta kita tentunya ya. Jadi sebenarnya tidak perlu jauh-jauh keluar kota untuk menghabiskan waktu libur sekolah, tapi cukup mengeksplor daerah tempat tinggal kita. Baik, mendengar malam hari ini kita masih akan dimanjakan dengan lagu-lagu populer, di antaranya ini dia, Memilih Aku.

0: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, setelah informasi Jazz Gunung Selamat 2026, ada satu kabar baik dari Kabupaten Banyumas ya. Tepatnya dari dunia pendidikan, bahwa Universitas Harapan Bangsa UHB Purwokerto menyiapkan 500 beasiswa kuliah gratis bagi warga Kabupaten Banyumas pada tahun akademik 2026-2027. Program tersebut diprioritaskan bagi anak perangkat desa dan masyarakat kurang mampu sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Banyumas ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menggapai cita-cita setinggi langit. Begitu ya, karena ternyata banyak sekali peluang ataupun juga kesempatan bagi siapapun yang mau mencoba, yang mau berusaha begitu ya. Jadi program beasiswa ini disampaikan oleh Rektor UHB Dr. Yuri Sri Naili saat bertemu dengan Sekda Kabupaten Banyumas Agus Nurhadi di Purwokerto pada Rabu 17 Juni 2026 ya. Jadi pagi tadi di kampus UHB 1 Purwokerto. Sekda Banyumas Agus Nurhadi mengapresiasi langkah UHB yang dinilai sejalan dengan visi pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan akses pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Begitu ya. Jadi menurut Agus, keberadaan 500 beasiswa tersebut diharapkan mampu menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan jumlah lulusan sarjana di Banyumas. Jadi dengan adanya beasiswa gratis ini tentu akan mengurangi angka anak tidak sekolah atau ATS dan semakin banyak masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi. Maka kualitas SDM Banyumas juga harus semakin baik. Nah, pendengar, tentu ini kabar yang sangat menggembirakan. Semoga ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya untuk siapapun yang bisa berpeluang mendapatkan beasiswa tersebut.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari-dari bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar, saya ajak Anda untuk jalan-jalan sebentar ke Kabupaten Cilacap ya. Jadi Pemkab Cilacap bakal kembali menggelar Festival Nelayan 2026. Tahun ini festival akan berlangsung selama 6 hari. Mulai tanggal 6 sampai 11 Juli 2026 dengan sejumlah rangkaian kegiatan baru yang diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan ke kota Cilacap. Jadi hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cilacap, Budi Narimo, yang mengatakan bahwa puncak Festival Nelayan akan digelar pada Selasa Kliwon 7 Juli 2026 dengan prosesi Larung Jolen di Pantai Teluk Penyu. Menurutnya, rangkaian Festival Nelayan diawali pada 6 Juli 2026 dengan ziarah nelayan ke Karang Bandung yang berada di wilayah selatan Pulau Nusa Kambangan. Kemudian pada sore harinya, Jolen Tunggul milik pemerintah Kabupaten Cilacap akan diarak dari titik 0 km menuju Pendopo Wijayakusuma Cakti. Prosesi ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi Jolen Tunggul ini biasanya langsung diserahkan ke pendopo. Tapi kali ini panitia dari titik 0 km menuju ke pendopo begitu. Nah, kemudian malam harinya para nelayan akan mengikuti tasyakuran atau selamatan sebagai ungkapan syukur sebelum pelaksanaan prosesi utama. Nah, puncak acara berlangsung pada hari tanggal 7 Juli ya. Jolen yang telah berada di Pendopo Wijayakusuma Cakti akan dikirap menuju ke Pantai Teluk Penyu bersama dengan 9 Jolen lainnya yang berasal dari kelompok nelayan dan himpunan nelayan seluruh Indonesia atau HNSI. Begitu. Jadi akan seperti apa? Nah, ini bisa juga nih sebagai wisata budaya juga ya, yang bisa kita lihat pada saat hari pelaksanaan.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, kita masih akan terus berlanjut di segmen Purwakarta Malam. Kali ini ada satu informasi menarik pendengar terkait dengan sebuah ikatan keluarga besar pensiunan Departemen Penerangan ya. Jadi kalau sekarang sudah tidak ada lagi Departemen Penerangan di era Gus Dur, Presiden Gus Dur ini dihapus begitu ya. Namun ternyata ikatan persaudaraan masih terjalin hingga kini di Purwakarta. Pendengar, Ikatan Keluarga Besar Pensiunan Departemen Penerangan Kabupaten Banyumas kembali menggelar agenda temu kangen tahunan dengan tema ngumpul ke balung pisah dari seduluran selawase. Di salah satu resto di Purwakarta, pendengar, saat ini jumlah anggota paguyuban tercatat tinggal sekitar 90 orang. Angka tersebut menyusut dari yang mulanya mencapai 139 orang dikarenakan banyak anggota yang telah tutup usia. Adapun Ketua Ikatan Keluarga Besar Pensiunan Departemen Penerangan Kabupaten Banyumas Hartono menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan agenda yang konsisten dilakukan setiap tahun. Selain itu, untuk melepas kangen, momen ini menjadi wadah utama dalam merawat kebersamaan yang sudah mengakar sejak mereka masih aktif bertugas dulu. Ya, pendengar, ikatan yang telah terbangun selama puluhan tahun menjadi fondasi kuat bagi para pensiunan untuk saling mendukung satu sama lain. Melalui ruang temu seperti ini, mereka bisa kembali berkumpul, kemudian bernostalgia dan menjaga komunikasi di usia senja. Ya, jadi memang ikatan silaturahmi, komunitas, organisasi ini bisa menjadi ruang bagi teman-teman yang sudah pernah tugas.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pukul 23 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat ya. Di luar mungkin suasana mulai lebih tenang, kendaraan mulai berkurang, tapi semoga semangat dan cerita malam ini masih tetap menyala ya. Buat yang baru selesai beraktivitas atau yang sedang lembur, yang masih belajar, atau yang memilih menikmati malam dengan secangkir minuman hangat, jadi selamat datang di malam-malam di Kota Purwakerto ya. Mendengar pernah gak sih merasa kalau malam itu seperti tempat berkumpulnya pikiran ya? Jadi siang tadi mungkin sibuk dengan pekerjaan, tugas ataupun aktivitas lainnya. Tapi saat malam datang baru terasa ternyata ada banyak hal yang belum sempat dipikirkan ya. Kadang malam mengingatkan kita kalau tidak semua hal harus selesai hari ini. Ada target yang mungkin bisa dilanjutkan besok, ada masalah yang bisa dicari jalan keluarnya pelan-pelan. Jadi kalau hari ini ternyata belum sesuai dengan harapan, ya jangan buru-buru kecewa ya. Besok masih punya halaman baru untuk ditulis. Dan malam hari ini cukup beri apresiasi pada diri sendiri pendengar, karena sudah berhasil melewati satu hari lagi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar di jam-jam seperti ini mungkin ada yang memilih diam ya, bukan karena tidak punya cerita, tapi mungkin karena udah ngantuk kali ya. Enggak. Maksudnya mungkin sedang menikmati tenangnya malam hari gitu ya. Coba malam ini sempatkan melakukan hal yang sederhana, pendengar. Mungkin apa ya, rapikan meja barangkali, atau dengarkan lagu favorit, minum air putih, atau sekedar melihat langit beberapa menit saja. Karena ternyata hal kecil seperti ini cukup untuk membuat pikiran terasa lebih ringan. Jadi tidak harus selalu produktif setiap waktu, ada saatnya kita cukup hadir untuk diri sendiri saja ya, dan bilang hari ini memang melelahkan, tetapi aku sudah berusaha begitu. Jadi malam ini semoga ruang yang nyaman sebelum memulai hari berikutnya ya. Dan tentu pendengar, ada satu hal yang sering terasa di malam hari, yaitu rasa ingin pulang. Ya sama ya, saya juga udah pengen pulang nih. Tapi bukan itu, maksudnya adalah bukan hanya pulang ke rumah, tetapi pulang ke suasana yang membuat kita tenang gitu ya. Mungkin sebagian orang, orang rumah begitu adalah keluarga. Bagi yang lain, rumah adalah sahabat, lagu favorit, atau tempat sederhana yang selalu membuat hati lega. Semoga malam ini siapapun yang sedang jauh dari rumah, sedang merantau, atau sedang menunggu sesuatu, tetap menemukan rasa nyaman meskipun lewat suara radio yang menemani. Karena kadang didengar saja sudah cukup membuat hati terasa lebih ringan.

0: Perhatian Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku ingin tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: asik lagunya Mantap Goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, malam sudah semakin larut. Biasanya di jam seperti ini suasana mulai lebih sunyi, tetapi justru kadang pikiran menjadi lebih ramai. Kalau malam ini ada yang masih memikirkan pekerjaan, tugas, rencana, atau mungkin sesuatu yang belum berjalan sesuai dengan harapan, ingat satu hal pendengar, tidak semua harus selesai hari ini. Ada hal-hal yang memang butuh waktu, butuh proses, dan butuh kesempatan untuk dicoba lagi. Yang penting malam ini beri jeda untuk diri sendiri, karena istirahat juga bagian dari perjalanan. Boleh berhenti sebentar, tetapi jangan berhenti melangkah. Besok masih ada cerita baru yang menunggu. Dan sambil menemani malam Anda ya, kita masih akan hadirkan beberapa nomor lagu berikut ini.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, di tahun baru Hijriah ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan iman serta takwa kita kepada Allah sehingga kualitas pribadi kita nantinya sebagai orang yang berislam semakin tinggi dan semakin mulia baik di dunia bahkan sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam serta salawat kita haturkan untuk junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita kebagian syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI Purwokerto yang berbahagia, untuk menjalani kehidupan pada tahun baru Muharram, kita harus menggunakan siasat yang mampu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, kita harus memperhitungkan terhadap kepentingan hidup di masa yang akan datang, terutama di akhirat, dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita harus mau dan harus mampu melihat kesalahan dan dosa diri kita sendiri pada tahun yang lalu, kemudian kita bertobat dan memperbaiki diri dengan mengerjakan amal soleh dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi, innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Maka barang siapa yang bertobat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 39. Kemudian yang ketiga, kita harus menyadari bahwa setan itu musuh yang nyata bagi kita. Maka semua rayuan dan bujukan setan berupa minuman seperti khamr dan yang memabukkan yang lainnya, kemudian narkoba, judi, perzinahan harus ditinggalkan karena merugikan dan menyengsarakan diri kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, itulah tiga hal yang merupakan strategi yang harus kita laksanakan dalam menjalani hidup di tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita pada tahun yang baru ini, tahun Muharram, kemudian meridhai ibadah dan amal saleh kita serta memberikan kesehatan dan umur panjang kepada kita dan keluarga kita sehingga dapat meningkatkan ibadah dan amal saleh pada tahun ini. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, semangat Muharram, semangat tahun baru Islam, semangat terbarukan untuk kehidupan yang lebih baik. Semoga menjadikan semangat untuk memperbaiki diri, legowo untuk membersihkan salah dan khilaf kita dengan mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada sesama agar kehidupan kita lebih nyaman di dunia dan bahkan di akhirat. Dambaan kita ke akhirat semoga tetap kuat sehingga godaan-godaan dunia, iming-iming dunia yang menyilaukan tetap bisa kita singkirkan untuk memfokuskan persiapan kehidupan yang damai baik di dunia dan di akhirat nanti. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga saling memaafkan di antara kita dapat menjadikan kita mudah masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rosatu, channel informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat adalah energi yang tersimpan di dalam raga. Ia ada, mesti tak teraba. Nyata, tatkala badan bekerja. Bekerja penuh semangat, sering membuat hasil yang jauh lebih baik. Ada 4 bentuk fisik, jika dicari dengan semangat kebaikan, akan menghasilkan

Ada Jordan Pickford yang keluar di sisi kanan gawangnya, berhasil mengamankan si kulit bundar, belum membahayakan gawang dari Inggris. 2 menit 35 detik sudah berlalu, waktu tambahan. Jordan Pickford lakukan tendangan gawang, bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencari Kane di sana. Lagi pemain dari Kroasia menguasai bola. Tersisa beberapa menit saja, kurang lebih 3 menit waktu tersisa, waktu tambahan babak yang kedua ini. Ivan Perisic kembali datang, mencoba bayangi oleh Spence di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Ivan Perisic, sodorkan lagi kerjasama umpan 1-2. Nomor punggung 9 lepaskan tendangan namun membentur dari pemain Inggris. Kembali mencoba Kroasia mencari bola atau menguasai permainan di akhir-akhir babak yang kedua ini untuk memperkecil skor, namun sebuah pelanggaran nampaknya tadi terjadi sebelum tadi berhasil dikuasai oleh Bukayo Saka, pemain Arsenal, nomor punggung 17 dari Kroasia. Ada Kovacic, kini alirkan lagi mencari Ivan Perisic di sektor sebelah kiri lini serang dari Kroasia. Ivan Perisic mencoba melewati Spence, membentur lagi, berhasil membuahkan tendangan penjuru kini bagi Kroasia di menit-menit akhir babak yang kedua. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang yang manis atau juga berbuah gol bagi Kroasia. Perisic mengangkat tangannya memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 5 pemain Kroasia berada di kotak penalti, sudah dilakukan di kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul, datang lagi terjadi perebutan di sana, datang lagi pemain Kroasia, lepaskan tangan, oh, berhasil dibendung lagi oleh pemain dari Inggris. Serangan balik ini mencoba dibangun dari Inggris, nampaknya ada Marcus Rashford di sana, bekerja bersama dengan Bukayo Saka, masih Bukayo Saka, Busaka memberikan lagi kepada Rashford, lepaskan, ah, sayang sekali dapat dibaca tadi bagaimana pergerakan dari Marcus Rashford, mencetak gol keempat bagi Inggris tadi. Namun sayang, peluangnya terbuang sia-sia tadi, memanfaatkan serangan balik setelah bagaimana peluang Kroasia yang di daerah kotak penalti berhasil diamankan atau diblok oleh Harry Kane dan juga pemain Inggris lainnya. Kroasia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, Bram coba dicuri oleh pemain Inggris, nomor punggung 17 nampaknya Rodgers di sana. Terjatuh tadi, bukan pelanggaran. Oh ya, berbuah pelanggaran maksud kami. Nomor punggung 17 Morgan Rodgers nampaknya yang sempat berebut bola tadi. Mencoba dilakukan dengan cepat, ada Elliot Henderson. Namun dibuang saja atau diamankan oleh barisan pertahanan Kroasia di sisi kanan. Menghasilkan lemparan ke dalam kiri, memasuki menit kelima. Tersisa kurang lebih 1 menit, beberapa detik saja waktu tersisa tambahan di babak yang kedua ini. Sementara gemuruh suara pendukung Inggris berada di kotak penalti. Oh, sebuah upaya tadi dari Harry Kane, namun terlalu melenceng jauh upaya dari Harry Kane tadi, pemain yang kini bermain untuk klub Jerman Bayern Munchen. Kroasia kini mencoba lagi melalui Ivan Perisic, angkat langsung jauh ke depan Ivan Perisic, mencoba dikejar oleh Kovacic dan juga pemain dari Kroasia nomor punggung 9 nampaknya. Lepaskan umpan daerah kotak penalti, namun berhasil dipetik dengan tenang oleh Jordan Pickford. Dan bersama dengan itu, wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Clement Turpin, sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang kedua ini antara Inggris menghadapi Kroasia yang berakhir dengan skor 4-2 untuk keunggulan The Three Lions. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu dan juga Bung Nova untuk mengulas jalannya pertandingan.

0: Indra atas jalannya pertandingan antara Inggris dan juga Kroasia, dan skor akhir ada di 4-2, di mana Inggris ada di 4 poin sementara Kroasia 2 poin, tertinggal 2 poin. Tapi bagaimana Bung Nova melihat pertandingan ini secara keseluruhan, Bu?
1: Ya mungkin supporter Inggris sudah bisa bernyanyi Football's Coming Home lagi ya. Jadi start yang bagus buat Inggris.

0: tapi juga untuk kedepannya masih terlalu dini untuk menyatakan bahwa Inggris adalah favorit, karena dalam 90 menit tadi Inggris masih banyak melakukan kesalahan oper. Itu juga jadi masukan dari pelatih ketika jeda babak, dan pada babak kedua pun pemain-pemain Inggris masih kerap melakukan kesalahan. Yeah. Kemudian yang kedua adalah efektivitas dalam menyelesaikan peluang. Inggris ini memiliki 22 total tembakan, sementara hanya 11 yang mengarah ke gawang. Ini artinya hanya 50% jika dibandingkan dengan Kroasia. Kroasia memiliki total tembakan ada 9 dan yang mengarah ke gawang ada 5. Jadi efektivitas serangan Inggris dan bagaimana bola itu dialirkan di dalam lapangan harus jadi perbaikan bagi anak asuh Thomas Tuchel.
1: Ya, dan jika melihat pertandingan keseluruhan ini, bagaimana nih kedepannya antara Kroasia dan juga Inggris ini? Apakah ada catatan penting untuk kedua tim ini, Bung?
0: Ya, 3 poin di laga pertama ini setidaknya sudah bisa membuat tenang Inggris ya. Pertandingan selanjutnya Inggris akan bertemu Ghana dan Panama. Kesebelasan yang bisa dibilang levelnya berada di bawah Kroasia yang mereka kalahkan 4-2 pada pagi hari ini. Sementara bagi Kroasia mau tidak mau pada 2 laga selanjutnya mereka harus meraih 3 poin untuk mengamankan tempat di babak selanjutnya, atau mereka harus pulang terlalu dini setelah pada 2 Piala Dunia sebelumnya mereka bisa mencapai babak semifinal.
1: Ya baik, terima kasih Bung Nova atas analisis singkatnya. Dan pendengar, sesaat lagi rekan saya Risti Rustarto akan menggantikan saya pada Indonesia Menyapa Dini hari ini. Dan tentunya pastikan juga Anda tetap bersama kami karena sesaat lagi akan ada Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih Bung Nova.
2: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026. Dan pada kesempatan pagi hari ini pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Kiai Haji Dr. Randes Ahmad Kifni, yang pada pagi hari ini akan membahas mengenai 5 peristiwa bermakna dalam hijrah. Dan tentu saja untuk anda pendengar yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, silakan atensi dengar anda, kami tunggu di 632336, atau bisa juga melalui WA di 0811-254-0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
1: Pendengar Pro 1, hijrah menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam. Perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi juga membawa perubahan besar bagi dakwah, persaudaraan, dan peradaban umat. Di balik peristiwa hijrah tersebut, banyak pelajaran berharga tentang keimanan, pengorbanan, strategi, kesabaran, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutiara Pagi kali ini akan mengulas 5 peristiwa bermakna dalam hijrah yang dapat menjadi inspirasi dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan saat ini. Baik pendengar Pro 1, saya akan sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillah. Sehat gak Ustadz?
2: Insyaallah.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Fitra, Mbak Putri, kru RRI, sehat dan diberkahi Allah.
1: Amin. Baik Ustadz, dengan tema 5 peristiwa bermakna dalam hijrah, kami persilahkan 10 menit untuk menyampaikan mukadimah. Monggo Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wa syukran lillah wa nusalli wa nusallim ala rasulillah amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar, pencinta religi pagi, Dialog Interaktif RRI Purwokerto, rahimakumullah. Alhamdulillah, di awal tahun 1448 Hijriah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah melalui udara RRI mengisi acara religi pagi, Dialog Interaktif. Mudah-mudahan Allah menerimanya sebagai ibadah bermanfaat bagi diri kita dan semua yang terkait dengan acara religi pagi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dasar pembahasan surat At-Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, berhijrah, berjuang, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka, lebih besar darajatnya, lebih agung tinggi darajatnya di sisi Allah. Dan demikianlah mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau lihat dari ayat ini, orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah itu a'dhamu darajatan, tinggi derajatnya. Mereka berhijrah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri mereka. Bi amwalihim wa anfusihim. Ini yang kemudian saya sampaikan 5 peristiwa dalam hijrah. Yang pertama, ketegasan dan keteguhan sahabat Umar bin Khattab waktu akan hijrah. Beliau akan hijrah bersama Rasulullah dari Makkah ke Madinah yang ditempuh dalam waktu 8 hari yang hampir berjarak 500 km menempuh jalan yang tidak dilalui oleh banyak orang. Tetapi sahabat Umar bin Khattab sebelum berangkat mengelilingi Ka'bah lebih dulu, yang sekarang disebut dengan tawaf, beberapa kali, kemudian menantang kepada para pembesar-pembesar Quraisy, kafir, munafik, musyrik Mekah. Karena Umar bin Khattab ini terkenal keras dalam membela Islam, menantang, saya akan mengikuti hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah. Siapa yang ingin istrinya menjadi janda, siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, hadapilah saya di tempat, suatu tempat yang ditantangkan kepada orang kafir Quraisy. Akan hijrah, tetapi terang-terangan menyampaikan akan hijrah, mengikuti Rasulullah dari Makkah ke Madinah, menantang pada orang kafir. Tetapi orang kafir ciut menghadapi Umar bin Khattab. Tegas, kuat, lurus, jelas. Maka dibiarkanlah Umar bin Khattab meninggalkan Mekah menuju Madinah bersama Rasulullah. Peristiwa ini menggambarkan orang-orang yang punya kekuatan, ya tegas, jelas, tetapi tidak keras, dalam arti tetap bijaksana. Toh tidak terjadi pertumpahan darah sebelum hijrah. Dibiarkanlah Umar bin Khattab pergi mengikuti Rasulullah, tetapi siapa yang ingin istrinya menjadi janda, siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, maka hadapilah saya di tempat tertentu. Tetapi tidak ada yang meladeni karena takutnya kepada Umar bin Khattab. Dibiarkanlah pergi bersama Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Itulah yang pertama, memang amar ma'ruf nahil mungkar perlu kekuatan, kemampuan, kebisaan. Peristiwa yang kedua, sewaktu hijrah, Rasulullah menemukan tenda orang sedang menggembala di tengah padang pasir. Padahal sahabat sudah sangat haus. Maka Rasulullah masuk ke tenda itu. Dijumpailah oleh Ummu Ma'bad. Akan membeli kurmanya atau susu kambingnya atau susu untanya. Tetapi Ummu Ma'bad memberikan jawaban, kami saja tidak punya kurma, tidak punya air susu, hanya punya kambing yang kurus, tidak lagi bisa mengeluarkan susu. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, lalu dipeganglah kambing itu, kambingnya Ummu Ma'bad yang sudah kurus kering, memancarlah air susunya, yang kemudian para sahabat meminumnya sampai hilang dahaganya. Kemudian ditampunglah air susu itu untuk Ummu Ma'bad dan suaminya yang sedang mencari nafkah di luar tenda. Datanglah suami Ummu Ma'bad keheran-heranan, menjumpai di tendanya itu ada susu yang cukup banyak. Dari mana engkau dapatkan susu ini? Tadi datang seorang laki-laki dengan beberapa sahabatnya akan membeli kurma dan membeli air susu, tapi kami tidak punya. Lalu menanyakan ada kambing, lalu beliau berdoa, kemudian kambing itu disentuhnya dan mengeluarkan air susu sebanyak yang diminum oleh para sahabatnya, bahkan ditinggali beberapa bejana berisi air susu. Apa kata suaminya? Seandainya aku tadi menjumpainya, aku akan ikut hijrah atau pindah kemana beliau pergi. Karena beliau adalah pencerah alam, memberi rahmat kepada alam, akan mengajak kepada jalan yang lurus, menyembah hanya kepada Allah. Yakni belum sempat berjumpa dengan Rasulullah, tetapi sudah mendengar ajarannya akan dibawanya. Maka niat itulah dicatat sebagai ibadahnya. Artinya, bahwa seseorang yang memiliki sesuatu yang sekecil apapun dapat disumbangkan untuk menegakkan agama. Diberkahi oleh Allah, kambing yang kurus kering itu bisa mengeluarkan air susunya yang melimpah. Itulah Ummu Ma'bad. Peristiwa yang ketiga, seorang sahabat bernama Hayyi bin Damroh. Kondisinya sudah sakit. Berdiri saja harus dipapah. Tetapi bersikeras untuk ikut hijrah dengan Rasulullah. Maka dinaikkan ke unta, dibawa mengikuti hijrah dari Makkah ke Madinah. Di tengah perjalanan wafatlah Hayyi bin Damroh, yang kemudian Allah memberikan tempatnya kelak di surga karena sampai mengorbankan nyawanya demi mengikuti Rasulullah. Walaupun sakit, tidak beralasan untuk tidak ikut, tetapi bersikeras untuk ikut. Resiko apapun dia hadapi, Allah menyediakannya surga. Itulah Hayyi bin Damroh. Satu, kekuatan Umar bin Khattab, tegas. Ummu Ma'bad yang tidak mengira punya sesuatu yang dimungkinkan tidak bisa untuk membantu, ternyata dipersilahkan memegang kambingnya, keluarlah air susunya, diminum oleh sahabat Rasulullah, bahkan ditinggali yang demikian banyak, maka berkorban, berjihad, berjuang sesuai dengan apa yang dimilikinya. Nyawa ditaruhkan oleh Hayyi bin Damroh. Peristiwa yang keempat, sahabat Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi, datang ke Mekah, berusaha ekonomi, berkembang dengan baik, jadi orang kaya. Tetapi dia ikut Rasulullah. Tatkala akan hijrah, Suhaib Ar-Rumi berkeinginan mengikutinya. Tetapi para pembesar kafir menghalanginya. Kamu datang ke Mekah dulu tidak punya apa-apa, jadi orang kaya. Akan ikut Rasulullah kok dibawa kekayaannya? Tidak bisa. Lalu Suhaib Ar-Rumi berangkat kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah hijrah, tidak membawa harta sepeser pun dalam bahasa kita. Ditinggalkannya semua. Tetapi cintanya kepada Allah dan Rasulullah lebih kuat daripada cintanya kepada harta miliknya. Pergilah Suhaib Ar-Rumi mengikuti Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka itulah wajahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, berjihad dengan hartanya dan dirinya. Peristiwa yang kelima, Ummu Salamah punya anak kecil. suaminya bersikeras mengajaknya ke Madinah dari Mekah, hijrah. Tetapi orang kafir tidak menyetujuinya. Maka anaknya disandra. Tetapi berangkatlah lebih dulu suaminya Ummu Salamah mengikuti Rasulullah. Sementara Ummu Salamah seorang ibu berada tetap di Mekah dengan anaknya tidak boleh kumpul dengan bapaknya, anaknya tidak boleh kumpul dengan ibunya. Subhanallah, orang kafir Quraisy sangat kejam kepada orang-orang Muslim pengikut Rasulullah. Setahun kemudian, karena sudah setahun berjalan, diadakan semacam lobi pendekatan, akhirnya anaknya bisa berkumpul dengan ibunya, karena ibu pasti akan selalu dekat dengan anaknya, dan anak selalu dekat dengan ibunya, maka menyusullah Ummu Salamah ke Madinah, hijrah setahun kemudian, dan suaminya wafat dalam pertempuran melawan orang kafir. Kemudian bentuk penghargaan Rasulullah, Ummu Salamah dinikahinya oleh Rasulullah, melindungi anak yatimnya, menjadi tidak kehilangan suaminya, lalu bersyukur menjadi seorang Muslim, bahkan dijadikan istri oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan demikian, lima peristiwa ini mengandung spirit, mengandung pelajaran. Maka kita sering membaca solawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa ahlihi wa ummatihi, umatnya, sahabatnya, keluarganya, juga memperoleh limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu peristiwa sahabat Umar bin Khattab dengan ketegasan dan keberaniannya, Ummu Ma'bad dengan kambing yang kurus, kelihatannya sepele, tapi di tengah orang yang sedang haus, dengan doa Rasulullah, kambingnya bisa mengeluarkan air susu, diminum oleh sahabatnya yang kehausan. Ummu Ma'bad ditinggali air susu yang melimpah. Berarti sekecil apapun bisa andil untuk beribadah. Yang ketiga peristiwa, Hayy bin Damrah, walaupun sakit, tetap hijrah. Di tengah perjalanan wafat, dijanjikan oleh Allah surga, bertaruh nyawa. Yang keempat, Suhaib Ar-Rumi, hartawan yang ingin hijrah bersama Rasulullah, tidak diperkenankan membawa hartanya, harus ditinggal di Mekah, maka ditinggalkanlah harta yang dimilikinya mengikuti hijrah Rasulullah. Cinta kepada Allah dan Rasulullah lebih tinggi dari cinta kepada hartanya. Yang kelima, Ummu Salamah, wanita yang semangat ingin hijrah, tetapi dihalangi oleh Rasul, oleh orang kafir Quraisy, tetap bersikeras ingin bersama Rasulullah hijrah ke Madinah. Suaminya berangkat lebih dulu, Ummu Salamah hijrah setahun kemudian dengan anaknya, yang kemudian suaminya wafat dalam membela Islam. Rasulullah melindunginya agar bisa melindungi janda dan anak peninggalannya, dijadikan istri oleh Rasulullah, naik menjadi orang-orang yang derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Baik, Ustaz.
2: Berarti Lima peristiwa ini memberi pelajaran kepada kita. Satu, kekuatan, kebisaan dengan tegas kalau kekuatan itu kita miliki. Yang kedua, bisa berpartisipasi dengan yang sesederhana pun sebisanya, semampunya. Yang ketiga, sakit tidak menjadi halangan untuk beribadah. Sebab Hayy bin Damroh dalam kondisi sakit tetap ikut hijrah. Yang keempat, Suhaib Ar-Rumi rela meninggalkan hartanya karena harta nantinya tok ditinggalkan, kemudian ikut hijrah dengan Rasulullah dengan meninggalkan harta yang berada di Mekah. Ummu Salamah, wanita muslimah yang kuat kemauannya ingin hijrah bersama Rasulullah, berangkat dulu suaminya, setahun kemudian Ummu Salamah menyusulnya.
0: Iya.
2: Lima peristiwa ini memberikan inspirasi agar kita bisa beribadah, menegakkan Islam, berjuang fisabilillah sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kita masing-masing.
0: Insya Allah.
2: Okay. Insya Allah kita bisa menirunya dari lima sosok teladan ini sesuai dengan kebisaan kita, kemampuan kita, keadaan kita, kondisi kita yang tidak ada alasan tidak bisa, bisa. Harta kita, diri kita, doa kita, pikiran kita, waktu kita bisa kita gunakan untuk hijrah, artinya berjuang.
0: Baik.
2: Makatan kirang langkung, semoga manfaat. Semoga.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz dan pendengar Pro 1. Dan kami buka atensi untuk Anda yang ingin berpartisipasi di Mutiara Pagi untuk edisi kali ini, dipersilahkan di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540911. Dan juga Anda bisa bergabung melalui kolom komentar di YouTube RRI Purwokerto. Ya, baik, Ustadz, ini sudah ada yang bertanya dari Pak Yudi yang ada di Purwokerto. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Nggih, mengapa peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jadi titik balik penting Ustadz dalam perkembangan Islam dan juga peradaban umat? Monggo Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. 17 Agustus 45 itu peristiwa penting dari terjajah menjadi merdeka. Di Mekah, seolah-olah terjajah. Kenapa? Pembunuhan kepada pengikut Rasulullah, mengusir, mendzalimi, memfitnah. Maka dengan pindahnya Nabi ke Madinah, merdeka. Kenapa? Berdaulat di Madinatul Munawwarah. Sebab bisa melaksanakan ajaran Islam dengan bebas, mengelola Madinah sesuai dengan syariat di bawah bimbingan langsung Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kira-kira kalau Indonesia itu dari terjajah menjadi merdeka dengan hijrahnya Rasul dari Makkah ke Madinah, maka memperoleh kemerdekaan di dalam melaksanakan ajaran Islam. Berarti momentum bersejarah merubah keadaan, kalau mungkin dengan bahasa agak tidak, apa namanya, bahasa yang tidak nyerempet-nyerempet politik, itu revolusi. Mekatan kirang langgung, dari terjajah di Mekah menjadi merdeka di Madinah. Matur nuwun.
0: Iya, baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Ini sudah ada yang bergabung melalui line telepon di 632336. Kita terima dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa di mana ini?
3: Dari Pak Tuslam Kanding sama Gede.
0: Nih, monggo Pak Tuslam.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Yang saya tanyakan baru di hati ingin hijrah dan berbuat baik, apakah itu sudah mendapat pahala? Dan sebaliknya kita di hati berbuat yang tidak baik atau yang kurang baik ini, apakah berdosa? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diterima nggak Pak Ustaz?
2: Baik, terima kasih. Yang pertama, agama itu isinya ada dua, perintah dan larangan. Adanya dosa dan pahala itu karena perintah dan larangan. Melaksanakan perintah dapat pahala. Tidak melaksanakan perintah dapat dosa. Menghindari larangan dapat pahala. Melanggar larangan dapat dosa. Jadi, berniat untuk pindah dari yang negatif ke yang positif, itu sudah punya nilai pahala, apalagi dilaksanakan. Nah, tetapi ya jangan cuma niat, tidak ada kelanjutannya. Jadi dengan demikian, orang yang sudah punya niat ingin pindah dari yang jelek menjadi baik, itu sudah berpahala. Kalau nanti dilakukan lagi, pahalanya bertambah dan bertambah. Maka, setiap muslim punya keinginan untuk beribadah haji, karena itu rukun Islam. Adapun berkemampuan, terlaksana dan tidak, itu mengalir. Tetapi tidak lalu tidak punya niat, niat dalam hati. Kalau istitoah mampu sehatnya, ilmunya, perjalanannya, duitnya, berkatan ye. Jadi niat berbuat dari yang tidak baik menjadi baik itu sudah berpahala. Tetapi niat berbuat jahat sebelum dilaksanakan, belum diberi dosa. Baru niat ingin mencuri, tetapi tidak melaksanakan pencurian, belum diberi dosa. Kalau sudah melaksanakan, baru jatuhlah dosa kepadanya. Demikian rahmat Allah. Niat baik, pahalanya satu. Niat jelek, belum diberi dosa. Niat baik dilaksanakan berlipat ganda pahalanya. Niat jelek dilaksanakan dosanya sesuai dengan jahatnya pekerjaan yang tidak benarnya itu. Pakatan kirang langkung hijrah setiap hari, setiap saat dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang jauh mendekat kepada Allah, dari yang kotor menjadi bersih, dari yang bengkok menjadi lempeng, dari yang gelap menjadi terang. Berarti hijrah adalah meninggalkan dari hal-hal yang negatif menuju ke yang positif. Pekatan kirang langkung. Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Ustaz. Dan selanjutnya akan saya bacakan kembali ini yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Nggih, dari Pak Herman yang ada di Batu Raden, Ustaz. Apa hikmah yang dapat dipetik dari pengorbanan para sahabat yang rela meninggalkan harta, keluarga dan kampung halaman demi mempertahankan keimanan, Ustaz? Monggo.
2: Baik. Dunia ini akan ditinggalkan menuju akhirat. makhluk akan berpisah, berjumpa dengan Khalik Allah. Jadi hikmahnya adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari dunia. Tetapi jangan lalu meninggalkan dunia demi akhirat, atau meninggalkan akhirat demi dunia. Al-Qasas ayat 77. Kuasailah dunia untuk beribadah bekal ke akhirat. Doa kita dalam Al-Baqarah 201. Tawaf dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iya, memang dunia ini alat saja, bukan tujuan. Tujuannya apa? Akhirat. Jadi kuasailah dunia. Artinya semangatnya untuk ibadah dalam mencari dunia, bukan untuk menikmati di dunia, tapi dinikmati di akhirat. Maka muncullah zakat, infak, sedekah. Bagaimana bisa berzakat kalau tidak punya yang untuk dizakati? Bagaimana berinfak tidak ada yang bisa kita sumbangkan? Bagaimana bersedekah kalau tidak ada yang kita miliki? Jadi sebaiknya orang muslim itu berada tetapi untuk alat ibadah. Oleh karena itu, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita. Al-ghaniyyu syakir afdalu min faqiri sabir. Orang kaya yang bersyukur lebih utama daripada orang miskin yang sabar. Ayo cari keutamaan menjadi orang kaya yang bersyukur. Syukurnya dengan cara apa? Zakat, infak, sedekah. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan diri mereka. Insyaallah acara religi pagi dialog interaktif percikan dari berjuang di jalan Allah. Mulai dari kru RRI menyiapkan, mudah-mudahan mengisi, menyempatkan, menyiapkan materi bagi para pendengar. Sudah menyiapkan alat untuk menangkap siaran ini. Mudah-mudahan semua dalam rangka berjuang fisabilillah dicatat oleh Allah sebagai ibadah.
0: Amin
2: ya rabbal alamin. Mekaten kirang langkung, matur nuwun.
0: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Berikutnya kita baca lagi ini yang sudah bergabung melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, apakah sahabat yang lima tadi yang diuraikan oleh Pak Ustadz hijrahnya menyusul, apakah bersamaan dengan beliau Rasul nih Pak Ustadz? Karena sepertinya saya pernah membaca yang perginya bareng dengan Rasul, sahabat Abu Bakar. Terima kasih, mohon jawabannya dari Ummu Sismanan. Monggo, Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah, hijratul Rasul dari Mekah ke Madinah bukan hanya dengan Abu Bakar As-Siddiq, tetapi ada yang malah mendahului karena untuk keselamatan. Kalau dalam sejarah kurang lebih hijrah itu hampir sekitar 200-an yang bergabung, yang berjalan tidak lalu satu barisan kayak orang barbaris demo, bukan, mencari keselamatan. Menuju Madinah itu 8 hari, tidak semuanya bersama Rasulullah, terpencar-pencar, tapi arahnya ke Madinah. Kemudian yang mendampingi itu terus menempel adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi dengan demikian, maka hijratul Rasul, ada yang berangkat mendahului demi keselamatan, ada yang bersama berangkat lain jalan, yang berangkat bersama, jalan bersama, sembunyi bersama, dari Mekah sampai Madinah itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mekaten, jadi hijrah bukan hanya dua orang, Nabi dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, makanya yang bersama Rasul disebut dengan kaum muhajirin. Yang menerima di Madinah namanya kaum Ansar. Kaum itu berarti jumlahnya banyak. Muhajirin berarti jumlahnya banyak. Ansar jumlahnya penduduk Madinah yang beriman. Mekaten matur nuwun.
1: Nggih, baik, matur nuwun Ustaz. Dan selanjutnya Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Nggih, dari Ibu Rina yang ada di Sokaraja Ustaz. Di zaman sekarang kita mungkin tidak berhijrah secara tempat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seperti apa contoh hijrah yang bisa dilakukan pelajar, pekerja atau ibu rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari? Matur nuwun Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Hijrahnya umat Rasulullah adalah meninggalkan dari yang dilarang menuju kepada yang diperintah. Dari yang haram menjadi halal. Dari yang buruk menjadi baik. Jadi hijrah mental, hijrah intelektual, bahkan ada yang nambahin lagi, hijrah digital. Ini siaran RRI kan bisa dilihat orangnya, bisa didengar suaranya, bisa pakai HP WhatsApp, bisa. Ini hijrah pindah, memanfaatkan. Jadi kalau zaman dahulu orang pergi haji naik kapal laut, sekarang dengan surat pesawat terbang, hijrah digital, hijrah zaman modern, ya kita kuasai peralatan orang modern, tapi sekali lagi mengerucut untuk ibadah. Contoh, dulu buka puasa, itu kan orang-orang kuno melihat kelelawar. Kalau kelelawar sudah keluar dari sarangnya, berarti sudah mendekati maghrib. Nah, kalau sekarang sudah dengan menitnya jam tangan bisa, pakai HP bisa, pakai radio bisa, pakai TV bisa. Coba itu RRI. Acara yang paling puncak adalah santapan rohani menjelang buka puasa. Ya, kenapa? Menit-menit terakhir berbuka puasa diisi dengan santapan rohani. Itu banyak peminatnya. Maaf, kalau kuliah subuh sedikit. Pelajaran ba'da tarawih Quran sedikit. Tapi kalau sudah siaran santapan rohani menjelang buka puasa, satu, waktunya pendek. Dua, isinya simpel. Tiga, setelah billahi taufik wal hidayah, buka puasa. Nah, di situ. Oleh karena itu, sekali lagi, hijrahnya adalah pindah dari yang tidak diperkenankan oleh Allah menjadi yang diridhoi oleh Allah. Misalnya pelayan, hijrahnya apa? Minta pamit untuk sholat duhur, minta pamit untuk sholat asar, di tengah-tengah bekerja. Para pengusaha, para majikan, para bos-bos, bersyukur kalau karyawannya itu pamit untuk sholat. Kenapa? Insya Allah amanah, insya Allah jujur, insya Allah bekerja dengan baik, berwudu seger, nanti kerja tambah seger, tidak merugikan, jangan lihatnya hanya kurang waktu. Nah, itu namanya hijrah. Hijrah modern di pasar, ayo kita jujur dalam berjual beli. Itu hijrah. Mekaten kirang langkung, hijrah dilakukan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada sebagai alat untuk meraih ridho Allah. Mekaten matur nuwun.
0: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustaz. Tapi ini sayang sekali waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Barangkali yang terakhir, kesimpulan untuk topik kita pagi hari ini Pak Ustadz, singkat waktu saja.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, hijrah berarti berubah kepada yang lebih baik. Rasulullah menegakkan Islam di Madinah bebas, leluasa, tidak seperti di Mekah dalam tekanan, ancaman, bahkan zalim, bahkan fitnah. Oleh karena itu, hijrah adalah upaya sebagai metode alat untuk menegakkan Islam dengan cara membebaskan diri dari penjajahan, dari tekanan, dari ancaman, dari fitnah, menuju kepada kebebasan, merdeka, aman, kenyang, dan beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, hijrah umatnya dilakukan setiap saat, berubah kepada yang lebih baik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama pagi hari ini kajian Mutiara Pagi dengan tema 5 peristiwa bermakna dalam hijrah. Semoga kisah hijrah Rasulullah SAW menjadi inspirasi untuk terus melangkah menuju kebaikan.
0: Ya, dan akhirnya pendengar, saya Citra dan juga Putri pamit dari kajian Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi, pendengar. Pengalihan rute sementara Trans Banyumas Koridor 4 akibat penutupan Jembatan Serayu turut mengubah pola perjalanan masyarakat menuju Banyumas Kota Lama dan RSUD Banyumas. BPBD Banyumas terus mempersiapkan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana tanah bergerak di Desa Ketanda, Kecamatan Sumpio. Dua informasi tersebut mendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Kamis 18 Juni 2026. Kami juga akan menyampaikan rubrik Gema Piala Dunia 2026 dan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra.
1: Dan juga saya Putri.

0: Pengalihan rute sementara Trans Banyumas Koridor 4 akibat penutupan Jembatan Serayu turut mengubah pola perjalanan masyarakat menuju Banyumas Kota Lama dan RSUD Banyumas. Untuk menjaga konektivitas layanan, operator menyiapkan sejumlah solusi bagi penumpang yang melanjutkan perjalanan ke wilayah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
1: PT Banyumas Raya Transportasi selaku operator Trans Banyumas menyiapkan sejumlah langkah untuk membantu penumpang Koridor 4 yang hendak melanjutkan perjalanan menuju Banyumas Kota Lama maupun RSUD Banyumas. Langkah tersebut dilakukan menyusul pengalihan rute sementara akibat penutupan Jembatan Serayu yang membuat bus tidak dapat mencapai titik akhir perjalanan seperti biasanya. Direktur PT Banyumas Raya Transportasi Ipung Marta Marsikun menjelaskan, selama masa penutupan jembatan, perjalanan Koridor 4 hanya sampai di kawasan Taman Wisata Kalisada Kaliori. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki area parkir yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menitipkan kendaraan sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan Trans Banyumas. Selain itu, di kawasan tersebut juga tersedia layanan transportasi daring yang dapat dimanfaatkan penumpang menuju Banyumas Kota Lama maupun RSUD Banyumas.
2: Ketika kami tidak sampai ke terminal akhir yaitu Kejawar, terminal Kejawar RSUD Banyumas, otomatis terputus ya. Dan di situ juga banyak di Taman Wisata Kalisada juga ada angkutan online yang bisa disewa untuk meneruskan ke lokasi akhir. Kami memang tidak melanjutkan melewati daerah Papringan ya dan sekitarnya karena memang jalannya sempit dan berkelok-kelok, jadi terlalu riskan dan terlalu bahaya ketika nanti adanya dua bus atau dua kendaraan yang besar berpapasan dan itu sangat riskan bagi kami untuk lewat daerah situ.
1: Menurut Ipung, keputusan tidak mengalihkan bus melalui jalur Papringan diambil demi menjaga keselamatan penumpang dan operasional kendaraan. Masyarakat yang turun di titik pemberhentian Kaliori maupun Taman Wisata Kalisada diimbau memanfaatkan layanan transportasi lanjutan yang tersedia hingga akses menuju Banyumas Kota Lama dan RSUD Banyumas kembali normal setelah Jembatan Serayu dibuka kembali. Fahriansyah melaporkan.
0: Pendengar, BPBD Banyumas terus mempersiapkan pembangunan hunian tetap huntap bagi warga terdampak bencana tanah bergerak di Desa Ketanda, Kecamatan Sumpio. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
3: BPBD Banyumas terus mempersiapkan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana tanah bergerak di Desa Ketanda, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Banyumas, Imam Pamungkas, mengatakan saat ini proses pematangan lahan telah dilakukan sebagai bagian dari tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selain itu, BPBD juga tengah berkoordinasi dengan BNPB terkait pengajuan bantuan anggaran pembangunan huntap.
4: Kita sudah melakukan kursi dengan BNPB Jakarta dalam rangka untuk pengajuan anggaran huntapnya.

0: permukiman. Imam menambahkan huntap akan diperuntukkan bagi 67 kepala keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana. Namun demikian, kebutuhan anggaran yang cukup besar masih menjadi tantangan dalam proses pembangunan. Damara Sakti melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan DPPP Purbalingga berupaya memperluas dan mendorong penggunaan agensia hayati sebagai alternatif pengendalian hama yang lebih aman dan berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
2: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan DP3 Purbalingga berupaya memperluas dan mendorong penggunaan agensia hayati sebagai alternatif pengendalian hama yang lebih aman dan berkelanjutan. Dikatakan Kepala Bidang Perlindungan Pertanian DP3 Kabupaten Purbalingga, Edi Setianta, bahwa penggunaan agensia hayati juga menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak negatif penggunaan pupuk dan insektisida kimia yang berlebihan terhadap kesuburan lahan pertanian. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa cara kerja agensia hayati berbeda dengan pestisida kimia yang bersifat kontak langsung terhadap hama. Menurutnya tidak seperti bahan kimia yang ketika disemprot hama langsung musnah, namun agensia hayati butuh proses, membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 7 hari. Meski membutuhkan waktu, dinas terus mendorong penggunaan agensia hayati karena selain memberikan manfaat bagi kesehatan konsumen, penggunaan agensia hayati juga dinilai lebih ekonomis bagi petani sehingga dapat mengurangi biaya pembelian pestisida sekaligus menekan biaya produksi pertanian.
3: Jadi memang kalau agensia hayati itu nggak seperti kalau kimia ya, kontak langsung hari itu juga terlihat hamanya itu terlihat mati gitu. Cuma kalau agensia hayati memang butuh waktu. Nah, mereka nanti disemprot, kemudian nanti kontak dengan hama atau penyakit yang ada di tanaman, butuh waktu sekitar 5-7 hari sampai dengan hama dan penyakit itu nanti terinfeksi dan akan mati.
2: Edi Setianta menambahkan, DP3 Purbalingga berharap semakin banyak petani yang mulai menerapkan pengendalian hayati sehingga produk pertanian Purbalingga menjadi lebih sehat, aman dikonsumsi, serta memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasaran. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Pendengar, Festival Nelayan Cilacap tahun 2026 ini akan digelar lebih meriah dengan rangkaian selama 6 hari. Puncak acara Sedekah Laut ini akan digelar pada 7 Juli dan dimeriahkan Expo UMKM, pertunjukan seni tradisional hingga Grand Final Duta Wisata Cilacap. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Cilacap akan menggelar Sedekah Laut yang dibalut dalam Festival Nelayan 2026. Tahun ini festival akan berlangsung selama 6 hari, mulai tanggal 6 hingga 11 Juli 2026 dengan sejumlah rangkaian kegiatan baru yang diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan ke kota Cilacap. Puncak Festival Nelayan akan digelar pada Selasa Kliwon pada tanggal 7 Juli melalui prosesi sedekah laut yakni Larung Jolen di Pantai Teluk Penyu. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Cilacap Budi Narimo mengatakan, selain mempertahankan prosesi budaya nelayan, Festival Nelayan tahun ini juga akan diramaikan berbagai kegiatan pendukung yang melibatkan para pelaku UMKM hingga seniman. Rangkaian kegiatan diawali pada tanggal 6 Juli dengan ziarah nelayan ke Karang Bandung di wilayah selatan Nusa Kambangan. Selanjutnya pada sore hari untuk pertama kalinya akan digelar Kirab Jolen Tunggul dari titik 0 km menuju Pendopo Wijaya Kusuma Cakti. Prosesi ini menjadi inovasi baru yang membedakan Festival Nelayan dengan pelaksanaan tahun sebelumnya. Pada malam harinya, para nelayan akan mengikuti tasyakuran atau selamatan nelayan di Pendopo Wijaya Kusuma. Puncak acara berlangsung pada Selasa Kliwon, di mana Jolen Tunggul bersama 9 jolen lainnya dari HNSI dan Rukun Nelayan akan dikirap dari Pendopo Wijaya Kusuma Cakti menuju ke Pantai Teluk Penyu. Selanjutnya, jolen akan dilarung ke Laut Selatan dalam prosesi sedekah laut yang menjadi simbol rasa syukur masyarakat nelayan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rezeki dan keselamatan selama beraktivitas di laut.
2: Ini kan acara sedekah laut. Jadi mulainya itu tanggal 6. Jadi tanggal 6 pagi itu para nelayan itu akan ziarah ke Karang Bandung di sana di selatan Nusa Kambangan. Kemudian sore harinya itu ada prosesi mengantar jolen dari titik 0 km ke Pendopo Kabupaten. Ya, kalau tahun kemarin itu jolen tunggu langsung dari pembuatnya langsung dibawa ke Pendopo Kabupaten. Tahun ini ya akan diantar lah, dikirap. Setelah itu malam Selasa, malam

0: tanggal 7
1: Yeah.
0: itu ada kegiatan tasakuran keselamatan nelayan. Nah, tanggal 7 pagi aja kirap joleng dari pendopo kabupaten menuju ke pantai Teluk Penyu. Kemudian setelah itu joleng dilarung ke laut selatan. Ada 10 joleng. Satu joleng itu punya Pemkab, yang satu jolengnya punya HNSI, Himpunan Nelayan Indonesia, yang 8 itu jolengnya kelompok nelayan.
1: Tidak hanya menampilkan prosesi budaya, Festival Nelayan 2026 ini juga akan menghadirkan berbagai kegiatan pendukung yang berlangsung hingga tanggal 11 Juli. Di antaranya Expo dan Bazar UMKM di Alun-Alun Cilacap, pertunjukan musik rakyat, kesenian tradisional seperti ebek dan sintren, serta berbagai hiburan masyarakat yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Sebagai penutup rangkaian festival, akan digelar Grand Final Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Cilacap. Melalui kemasan festival nelayan ini, Pemkab Cilacap berharap tradisi sedekah laut tetap lestari sekaligus mampu menarik lebih banyak wisatawan, menggerakkan ekonomi UMKM, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Demi menopang kebutuhan hidup di tengah minimnya pendapatan sebagai guru honorer, seorang warga di desa Pasegeran, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, memanfaatkan tanaman gelagah yang tumbuh liar di lereng pegunungan menjadi kerajinan sapu bernilai ekonomis. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
3: Berbekal keterampilan dan ketekunan, tanaman gelagah yang selama ini dianggap rumput liar disulap menjadi sapu gelagah berkualitas oleh Nurdin, salah seorang guru honorer di Desa Pasegeran, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Usaha rumahan ini kini menjadi salah satu penopang perekonomian keluarganya. Potensi alam di wilayah pegunungan Banjarnegara memang melimpah. Salah satunya tanaman gelagah yang tumbuh subur di lahan terjal dan jurang. Di tangan Nurdin, tanaman tersebut memiliki nilai tambah dan menjadi produk yang diminati konsumen. Proses pembuatan sapu gelagah masih dilakukan secara manual dan tradisional, mulai dari pengambilan tangkai gelagah, pengeringan, pemilahan bahan baku berkualitas, hingga pengikatan yang membutuhkan ketelitian agar sapu kuat dan tidak mudah rontok saat digunakan. Usaha kreatif ini menjadi penyelamat ekonomi keluarga Nurdin di tengah terbatasnya pendapatan sebagai guru honorer. Dari kerajinan sapu gelagah, Nurdin dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam satu hari, Nurdin mampu memproduksi hingga 50 sapu gelagah. Produk tersebut dipasarkan ke berbagai toko di sekitar Banjarnegara. Meski demikian, ia mengaku masih mengalami kendala pemasaran karena hasil produksi harian belum sepenuhnya dapat diserap pasar.
4: Pekerjaan utama saya menjadi guru honorer. Nah, jadi di sini saya seorang guru honorer kan gajinya masih seberapa lah itulah. Jadi saya membuka usaha kecil-kecilan itu membuat sapu, produk sapu. Terus di sini kesulitannya terutama itu produk sapunya saya itu cara pemasarannya di situ. Oh, saya produksinya itu satu hari bisa 50. Harga jual bervarian. Satunya kadang ada yang 14.000, 12.000. Saya biasanya ke toko-toko terdekat itu. Terus PA-PA. Terus itu aja. Udah.
3: Untuk diketahui, Desa Pasegeran memiliki potensi alam yang melimpah, seperti tanaman gelagah dan bambu di lereng pegunungan. Potensi ini kini banyak dimanfaatkan warga sebagai bahan baku pembuatan sapu gelagah yang memiliki nilai ekonomis. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
2: Pendengar, Banyumas menjadi salah satu dari 4 kabupaten di Indonesia yang terpilih mendapatkan program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Dan program ini diyakini bisa memperkuat posisi Banyumas sebagai salah satu pusat pendidikan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
5: Kabupaten Banyumas menjadi salah satu dari 4 kabupaten di Indonesia yang terpilih mendapatkan program Sekolah Nasional Terintegrasi dari pemerintah pusat. Sekolah tersebut rencananya akan dibangun di Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor. Bupati Banyumas Sadewa Trilasiono mengatakan, terpilihnya Banyumas merupakan hasil usulan yang sebelumnya diajukan pemerintah daerah kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program ini dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mendukung pemerataan layanan pendidikan di Banyumas. Menurut Sadewo, lokasi pembangunan dipilih di Kaliori karena berada di kawasan yang dinilai strategis dan dapat menjangkau masyarakat dari berbagai wilayah, terutama bagian timur dan selatan Banyumas. Sebab selama ini sebagian besar sekolah favorit dan fasilitas pendidikan masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan Purwokerto.
6: Saya memang ngotot mintanya di daerah Kaliori untuk memecah kerumunan ya, Pak. Kerumunan sekolah yang ada di sini. Jadi nanti di daerah wilayah timur selatan ada sekolahan SD sampai SMA gitu. Kalau ada sekolahan di situ, pasti ekonominya tumbuh. Saya itu nggak punya cita-cita Purwokerto Banyumas jadi kawasan industri susah. Saya kepengen jadi kota pendidikan salah satunya, pariwisata dan pendidikan. Nomor dua lah di Jawa Tengah, ada potensi untuk itu.
5: Masuknya Banyumas dalam program ini melengkapi berbagai upaya yang sedang dilakukan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Saat ini Pemkab Banyumas tengah menggencarkan penanganan anak tidak sekolah atau ATS. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Widodo Sugiri menyampaikan, hingga akhir Mei 2026, lebih dari 72% data ATS usia 6-18 tahun telah berhasil ditangani, dan sebanyak 1.254 anak menyatakan bersedia kembali bersekolah. Pihaknya juga mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Anak Tidak Sekolah atau SIPATAS untuk perekaman, verifikasi, dan intervensi data ATS secara real-time. Menurutnya, aplikasi tersebut membantu pemerintah memetakan kondisi ATS secara lebih rinci, sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
7: Hasil intervensi SIPATAS ini masih sangat dinamis, dan survei lapangan terus bergulir demi menghasilkan basis data tunggal yang valid untuk dasar kebijakan daerah. Sinergi kuat dari seluruh lintas sektoral, khususnya para camat, sangat kami harapkan untuk mengawal gerakan ini di wilayah masing-masing.
5: Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap pembangunan sekolah nasional terintegrasi dapat segera direalisasikan. Selain menambah fasilitas pendidikan, keberadaan sekolah tersebut diyakini akan memperkuat posisi Banyumas sebagai salah satu pusat pendidikan di Jawa Tengah. Faisal Raihan melaporkan.
8: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Pendengar, tim nasional Uzbekistan akan menjalani laga bersejarah saat menghadapi Kolombia pada pertandingan perdana grup K Piala Dunia 2026. Pertandingan ini menjadi debut Uzbekistan di putaran final Piala Dunia sekaligus ujian berat menghadapi salah satu kekuatan sepak bola Amerika Serikat. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Ananda Rizky.

Tim nasional Uzbekistan akan menjalani laga bersejarah saat menghadapi Kolombia pada pertandingan perdana Grup K Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di Mexico City ini menjadi debut Uzbekistan di putaran final Piala Dunia sekaligus ujian berat menghadapi salah satu kekuatan sepak bola Amerika Selatan. Uzbekistan berhasil mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak merdeka dari Uni Soviet pada 1991. White Wolves mengakhiri penantian panjang setelah tampil konsisten sepanjang kualifikasi Asia dan hanya menelan satu kekalahan dalam perjalanan menuju Amerika Utara. Keberhasilan Uzbekistan juga tidak lepas dari kehadiran pelatih asal Italia, Fabio Cannavaro. Mantan kapten Italia tersebut membawa sentuhan taktik defensif yang disiplin dan diharapkan mampu membuat Uzbekistan tampil kompetitif di panggung dunia. Kekuatan utama Uzbekistan berada pada organisasi pertahanan yang solid dan permainan kolektif yang rapi. Cannavaro diperkirakan kembali menerapkan formasi yang mengutamakan keseimbangan serta serangan balik cepat untuk meredam agresivitas Kolombia. Sementara itu, sektor penyerangan Uzbekistan masih bertumpu pada sang kapten Eldor Shomurodov. Penyerangan berpengalaman tersebut merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Uzbekistan dan diharapkan menjadi pembeda pada laga penting ini. Selain Shomurodov, Uzbekistan juga memiliki pemain kreatif seperti Abusbek Feyzulev dan Oston Uronov yang mampu memberikan ancaman dari lini kedua. Kecepatan dan kreativitas keduanya menjadi senjata utama White Ball saat melakukan transisi menyerang. Di sisi lain, Kolombia datang ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai salah satu tim unggulan Grup K. La Tricolor kembali ke putaran final setelah absen pada edisi 2022 dan berhasil menunjukkan performa impresif sepanjang kualifikasi zona CONMEBOL. Kebangkitan Kolombia terjadi di bawah arahan pelatih Nestor Lorenzo. Di bawah kepemimpinannya, Kolombia mampu kembali bersaing di level tertinggi dan bahkan mencapai final Copa America 2024. Lini serang Kolombia dipimpin oleh Luis Diaz yang menjadi salah satu pemain paling berbahaya di skuad mereka. Kecepatan, kemampuan dribel, dan ketajamannya menjadikan Diaz ancaman serius bagi pertahanan lawan. Selain Diaz, Kolombia juga masih mengandalkan pengalaman James Rodriguez di lini tengah. Mantan bintang Piala Dunia 2014 tersebut diyakini tetap memiliki peran penting dalam mengatur ritme permainan dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Berdasarkan prediksi susunan pemain, Uzbekistan kemungkinan menurunkan Utkir Yusupov di bawah mistar gawang. Sementara Husanov, Rustam Asurmatov, dan Abdullah Abdullev diperkirakan menjadi andalan di jantung pertahanan. Di kubu Kolombia, Camilo Vargas berpeluang mengawal gawang sejak menit awal. Adapun Luis Diaz, James Rodriguez, serta John Duran diprediksi menjadi motor utama serangan La Tricolor. Secara historis, pertandingan ini menjadi pertemuan pertama Uzbekistan dan Kolombia di ajang Piala Dunia. Bahkan, Uzbekistan baru mencatatkan debut mereka di turnamen sepak bola terbesar dunia pada edisi 2026 ini. Dibandingkan Uzbekistan, pengalaman Kolombia di Piala Dunia jauh lebih matang. Prestasi terbaik La Tricolor terjadi pada Piala Dunia 2014 ketika mereka berhasil melaju hingga babak perempat final. Menjelang pertandingan, sebagian besar prediksi menempatkan Kolombia sebagai favorit untuk meraih kemenangan. Kualitas individu pemain, pengalaman di level internasional, serta kedalaman skuad menjadi faktor yang membuat La Tricolor lebih diunggulkan. Meski demikian, Uzbekistan berpotensi memberikan kejutan berkat kedisiplinan taktik racikan Fabio Cannavaro. Jika mampu menjaga pertahanan tetap solid dan memanfaatkan peluang serangan balik, White Wolves bisa menyulitkan Kolombia pada laga pembuka Grup K ini.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Pendengar, terpilihnya Banyumas sebagai salah satu 4 kabupaten di Indonesia yang mendapatkan program Sekolah Nasional Terintegrasi SNT menunjukkan bahwa Banyumas dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pendidikan. Kehadiran SNT diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan pendidikan yang lebih terpadu dan berdaya saing. Komentar pagi ini menyoroti seputar topik tersebut yang ditulis dan disampaikan oleh Yanuar Adi.
2: Pendengar, selamat pagi. Terpilihnya Kabupaten Banyumas sebagai salah satu dari 4 kabupaten di Indonesia yang mendapatkan program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT menjadi kabar yang membanggakan. Program ini menunjukkan bahwa Banyumas dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pendidikan. Kehadiran SNT diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan pendidikan yang lebih terpadu dan berdaya saing. Kita mengapresiasi kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada Banyumas untuk menjadi bagian dari program strategis tersebut. Pendidikan menjadi fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Karena itu, hadirnya program SNT tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk memastikan keberhasilannya. Seluruh pemangku kepentingan perlu terlibat aktif dalam mendukung implementasi program ini. Kita mendukung langkah pemerintah yang terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai inovasi. Program Sekolah Nasional Terintegrasi diyakini mampu menghadirkan sistem pembelajaran yang lebih modern dan terhubung dengan kebutuhan zaman. Integrasi berbagai aspek pendidikan akan membuka peluang bagi siswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih komprehensif. Dengan dukungan sarana dan sistem yang lebih baik, kualitas lulusan juga diharapkan semakin meningkat. Kita berharap program ini dapat memberi manfaat nyata bagi peserta didik di Banyumas. Keberadaan SNT juga berpotensi memperkuat posisi Banyumas sebagai salah satu pusat pendidikan di Jawa Tengah. Selama ini, Banyumas dikenal memiliki berbagai institusi pendidikan yang berkembang dan menjadi tujuan belajar dari berbagai daerah. Kehadiran program nasional ini dapat menjadi nilai tambah yang semakin mengukuhkan reputasi tersebut. Kita mendorong agar peluang ini dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan daya saing pendidikan daerah. Namun demikian, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh fasilitas dan kebijakan semata. Kualitas tenaga pendidik, dukungan orang tua, serta partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Sinergi yang kuat akan menentukan sejauh mana program ini mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Pertanyaannya, apakah seluruh elemen pendidikan sudah siap menyambut perubahan yang dibawa program SNT? Selain meningkatkan kualitas pendidikan, program ini juga berpotensi memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah. Kehadiran sekolah unggulan dapat menarik minat masyarakat dari berbagai wilayah untuk menempuh pendidikan di Kabupaten Banyumas. Kondisi tersebut tentu akan mendorong pertumbuhan berbagai sektor pendukung lainnya. Kita mengapresiasi setiap upaya yang menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak pembangunan daerah. Terpilihnya Banyumas dalam program Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan peluang besar yang patut disyukuri. Keberhasilan program ini akan menjadi modal penting dalam mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing. Kita mendukung seluruh upaya yang dilakukan untuk menyukseskan program tersebut demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Sekian Warta Pagi edisi Kamis 18 Juni 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri.
3: Dan saya Citra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Baik, peringkat Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Tentunya masih bersama dengan Citra dan juga Putri yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih dengan beragam rangkaian acara menarik di pagi hari yang cukup sejuk sekali ya. Mudah-mudahan pagi hari ini bisa menjadi awal kita untuk semangat ya. Untuk semangat dalam menghadapi segala aktivitas kita
1: gitu ya. Oke deh pendengar Pro 1, jangan lewatkan juga ya, nanti ada informasi-informasi yang akan kita hadirkan untuk Anda. Di antaranya ada informasi perakhiran cuaca dan juga info lalu lintas pagi hari ini.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Aduh, tadi lagunya lumayan bikin semangat banget ya, Putri ya.
1: Dan lagu yang kayak gini tuh jadi kayak enak buat kita ikut nyanyi ya.
0: Iya, soalnya lagunya pas di zaman-zaman kita juga gitu ya.
1: Yes, betul sekali. Dan
0: apa?
1: Iya, kenapa tuh?
0: Iya, pagi hari ini rasanya nih agak-agak berbeda ya, karena suasana kantor juga kayaknya hari
1: lagi
0: ini
1: ramai.
0: Akan lebih ramai daripada biasanya gitu ya. Dan yang pasti juga ini untuk Anda yang barangkali pagi hari ini juga akan bersiap-siap untuk menjalankan segala aktivitas Anda. Saat ini waktunya ini sudah menunjukkan pukul 6 lebih 42 menit ya. Artinya Anda bisa mempersiapkan segala sesuatunya mungkin bisa lebih cepat ya. Jangan sampai karena mager-mageran, karena entar aja deh gitu ya. Akhirnya jadi nanti kesiangan gitu. Jadi persiapkan sebaik mungkin ya. Apapun yang memang harus dipersiapkan di hari ini, barangkali mungkin juga hal-hal yang perlu dibawa atau mungkin juga bekal sarapan pagi gitu kan ya, apapun itulah ya harus dipersiapkan sebaik mungkin. Jangan sampai semuanya menjadi kacau, semuanya menjadi gagal hanya karena kita kurang persiapan. Setuju gak sih?
1: Betul, setuju banget. Dan kali ini kita mau share satu info dulu ya.
0: Apa nih?
1: Informasinya ini tentang ini ya, ini kewaspadaan ya, kita ya. Ini ada curiga, warga ada yang curiga melihat kucing yang terlihat waspada.
0: Yang ternyata katanya menemukan ular kobra
1: di garasi
0: aduh,
1: rumah.
0: Merinding.
1: Iya, batuk dulu. Saking semangatnya.
0: Iya.
1: Ya, pendengar, kadang tanda bahaya ini bukan dari suara gaduh ya, tapi dari tingkah hewan di sekitar kita seperti yang terjadi pada Donan.
0: Iya, ini saat seekor kucing terlihat terus waspada dan memperhatikan area garasi rumah, rasa curiga itu ternyata beralasan. Warga menemukan seekor ular kobra yang bersembunyi di sana. Aduh,
1: ngeri ya. Nah, kejadian unik ini menegangkan ya, terjadi di wilayah Donan. Berawal dari kucing yang gelisah terus mengawasi area garasi, warga kemudian memeriksa ya lokasi tersebut dan menemukan ada seekor ular kobra.
0: Wow.
1: Ini jenis ular yang mematikan ya. Kejadian ini jadi pengingat bahwa hewan peliharaan kadang memiliki insting yang lebih peka terhadap lingkungan sekitar ya.
0: Nah, kalau menemukan satwa liar seperti ular, yang pasti itu jangan panik ya. Walaupun kayaknya agak susah ya. Kalau aku udah pasti panik dan teriak-teriak gitu
1: tapi
0: ya.
1: Jangan sampai panik ya.
0: Iya, dan kita jangan mencoba untuk menangkapnya sendiri. Jadi segera mengamankan jarak, serta hubungi petugas atau pihak yang berpengalaman. Tapi tetap waspada, terutama di area-area yang lembab ya, atau barang-barang menumpuk atau dekat saluran air. Aduh,
1: nah, itu
0: suka
1: dia
0: bikin
1: tuh
0: worry ya.
1: Iya, jadi jangan abaikan perubahan perilaku pada hewan juga nih yang ada di sekitar rumah kita ya. Bisa jadi mereka sedang memberi sinyal kalau ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Tetap tenang, tetap sigap, dan jaga lingkungan rumah agar tetap aman untuk keluarga. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dan selanjutnya kita akan simak informasi lalu lintas pagi hari ini. Sudah tersambung dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Aziz. Ya, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, Operator OTCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama, langsung saja di kota ya, ada di Simpang Alun-Alun, Simpang Sawangan, Simpang Pun, Simpang BRI, di pusat kota ya. Ini lumayan lancar pada pagi hari ini, belum ada keramaian atau kemacetan pada pagi hari ini di sekitar Simpang Alun-Alun, Simpang BRI. Jadi masih aman banget ya yang mau melewati simpang tersebut, baik dari arah underpass, dari arah jalan Sensut atau dari alun-alunnya, dari Tanjung, ini lancar semua untuk pagi hari ini di sekitar simpang alun-alun dan Sawangan ini. Dari Sawangan juga sama, yang dari arah Tanjung juga masih lancar, belum ada kemacetan, belum ada antrian. Dari underpass yang biasanya sampai jembatan, ini juga masih lancar banget untuk kendaraan dari pusat kota. Kemudian untuk di Simpang Kesatria, Simpang Kesatria juga masih sama, masih lancar, masih aman, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama pemerintah sekitar Simpang Kesatria ya. Dari kemarin lagi Simpang ini masih sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi. Yang paling ramai masih dari arah timur ya, dari timur dan dari arah utara yang menuju ke arah jalan office ini juga belum terlalu banyak pada pagi hari ini di sekitar Simpang Kursatria. Jadi masih lancar banget, masih aman untuk di Simpang Kursatria. Kemudian Simpang Karang Jambu, Purwonegara ya, ini juga lancar dari kabupaten Simpang, sama ramenya sepeda motor, mobil pribadi, belum ada kemacetan ya dari arah selatan dan dari arah utara, ini sama ramainya kendaraan sepeda motor ya, terutama sepeda motor untuk pagi hari ini di Simpang Karang Jambu atau Simpang Purwonegara. Ini juga belum ramai ya, ini masih lancar banget yang mau melalui Simpang Karang Jambu, ini masih lancar banget untuk pada pagi hari ini. Mungkin untuk dua terakhir saya akan sampaikan di luar ya, saya akan di Simpang Haji Barang dulu. Simpang Haji Barang dari ketiga kaki simpang ini sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi, ada juga kendaraan barang, ada juga bus yang melintas di Simpang Haji Barang ya untuk pada pagi hari ini yang terlihat. Tapi ini masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali karena Simpang Haji Barang ini sangat aman ya, walaupun mungkin ada sedikit pengalihan arus ya, mungkin mengefek di Simpang Haji Barang karena jembatan Serayu ditutup ya, mungkin di Haji Barang juga agak mepet sedikit untuk kendaraan-kendaraan yang dari arah Bumiayu langsung ambil kanan ya ke arah Cilacap yang menuju ke arah Banjarnegara, biasanya seperti itu. Jadi ini masih lancar walaupun terlihat sedikit keramaian, tapi ini masih lancar banget di Simpang Haji Barang. Terus terakhir ada di Simpang Kalibagur. Simpang Kalibagur ini simpang ya yang menuju Banyumas ya, ini sebenarnya sih masih terlihat lancar aja, masih terlihat ramai untuk yang menuju ke arah Banyumas, menuju ke arah Sukaraja, kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, ada sedikit kendaraan barang juga yang melintas ya di Simpang Kalibagur ini, walaupun jembatan Serayu Banyumas ditutup, ini di Kalibagur ini masih ramai aja untuk kendaraan yang melintas, tapi ini masih lancar, masih aman, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Mungkin itu aja ya laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Mas Aziz. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Iya, baik pendengar Pro 1 dan demikian tadi sudah kita simak informasi lalu lintas bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
0: Sekian info lalu lintas. Lalu lintas.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
4: 93.1 Trans1, channel informasi dan inspirasi.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. Purwokerto pagi ini.
4: Ya, baik pendengar Pro 1 dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.